0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenjalan.
1: Bukulah kita jam ya ke 3.2 pagi. Wahai pagi hari 3 kita sari tau leca.
0: Tentu ya 8 ke 9 pagi tu. Selamat berjalan ke pengawak ke semua kita pagi hari 3. Mana lumur leca? 99.
1: 992 aku suang 26 sari tau. Jadi sari tau asaiku maya bala sida ibu bala sida nun maya nungak tipuan cak.
0: Ya, yeah, nama deh.
1: Selalu ya nanti bakal hari ya ke hari bulannya bagaimana buat gumar belum maka 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 kata aku tuh maya nya me bisi offer mudah. Berarti telefon berjual cak.
0: Betul. Maya sel selalu ya 99. Tang 66.
1: Tang punya kaku ga? Sel sel mudah mudah kan tang peda dulu ga? Aku cek tercalaman 99 nyentuh ngaji 31 cak lagi panjai.
0: Mat betul. Okey bagi tu kita ke menung online mega berarti ke sekedar berita ke atau ke mendak gambar ke kecil bersa namanya IPU kini bagi itu atau ke menung edit gambar saja.
1: Lah ya ya.
0: Mana tu trend ya trend pulai baru ngagai jaman retro.
1: Aman aman aman. Maya maya aku mati ke ngedit mari cakap ke himsema pada aku cakap.
0: Himsema. Eyes baby. Ding ding ding ding ding ding ding. Ding.
1: Oh lama dah semua kayak aku tahu segi maya ya bermuseum jadi dia tu museumnya retro. Aku nangis cak 2-3 hari gambar. Dengannya 4-2-3 minggu lalu bisi pisiannya keluar cak.
0: Ya.
1: Dia tu selalu ya dia gambar di sempulang gambar lu bu pisian terus cak.
0: Aku berarti ke trend dia tu pas segi kenyak ya. Nyo pulai yang agak utai kelama magang-magang ni ya.
1: Ya mah. Ya,
0: sekuat semina hari fashion, beliau, pemakai, lifestyle lah.
1: Oh, lama dia tu tadi ya katanya betul selalu ya recycle bersebut kalau ngopi pisian tu cak. Aku ingat nar sebedaunya orang rindu nak selopit. Udahnya tadi pulang guys keluar bell bottom cak.
0: Begi.
1: Begi.
0: Oh.
1: Dia pit baru.
0: Pit baru.
1: Dia tu nyobel bottom baru ga?
0: Iya.
1: Hanya begi baru ga?
0: Besar-besar emang yang seluar bala anak.
1: Ya riba-ribanya kemudiannya seluar ke karung guni pas waknya. Tanya trend dia tu cak.
0: Oh trend dia tu. Namanya segi udah gaya pisian kemayari.
1: Pisian tu ya segi munyi kujaku ya segi berputar-putar maya. Nalama lagi pit baru mesti luarannya elah.
0: Berkenaan ke pasal pulai ke namanya fashion lama tu cak.
1: Ya ya ya.
0: Cerita kita pagi tu berdua pagi megak mai kita pulai nikel ke belakang.
1: Jadi ya cerita kita ke sekali tu ngenang ke nanti kita ketemu ke utai lama, utai keresah kita semua. Nanti buat kita ingat kenyatari kerana ngasuh geli hati lupa maya ngenang ke jemannya apa utainya.
0: Selalu lah nanti bakal kita ngupas bilik store kita ketemu ke barangnya foto ya kita tuju lama dalam store dalam store bukan ngerja aja jari ya lu lah gawa
1: kak ketawa kadang kak saya si, pulai sigat baru cak muda screen ke aku kan contoh aku kalah sekali cak lebih maya nyame berkemas ke utai ba kuta gari lama sekali pedak ke seluar alien workshop ku sebuah cak
0: alien workshop seluar
1: ingat di seluar alien workshop cak
0: aku pun bisa alien workshop
1: punya kalau bisa saya punya kandek ya teringat maya zamannya pu asai ke zaman tidak Limp Bizkit
0: aku kayak seluar cak kerepai gunung mude lumpitnya
1: lagi simpan ngeri cakgi mekang rek
0: hari subah bisa ikut nemu nana mau dia tu di indoor ya.
1: Oh nyolanya baru ya.
0: Hilang ika baru ya. Kita bisa gambar pala alien.
1: Ya.
0: Alien workshop.
1: Aman aku ngena ke seluruhnya. Teringat aku kan sama aku kalau city case cak ketegak ke seluruh alien workshop dia nemu ya. Seluruhnya nak lagi bocah. Oh semua smart ke banjale pasar riga. Sekali duduk baru nemu dia pun ngena selipar jipun ke pasar cak.
0: Ini tren gak cak? Tren gak cak?
1: Nah nemu tren aku cak. Atas baru udah smart duduk kaki terangkat terus selipar jipun terus selipar jipun satu kali kena ngawak limu selipar jipun tengah mengembualnya
0: oh.
1: Ya ke nanti kenapa lah udah 3 minit si udah lupa lapan aja.
0: Si Siti selipar ke putihnya nak nyak keriang
1: hanya siapa keriang mamanya
0: berat
1: ya kemarin si Paji pun legend mamat pama kena nya cak bisa minggu udah tat.
0: Okay, jadi cerita kita pada ke Siti Utai hari jeman kita lagi biak subak tengah suah kita geliati lebuah kita tertemu kia baru dia tau
1: nama utainya kunci ngu kami buat Facebook YFM Iban dah tu lagi kemudian maca komen kita semua.
0: Selamat mendiang ke kami. Kita ke baru mendiang ke kami pagi tu. Dah kira kena online kah?
1: Tahu kan tadi bahawa RTM RTM kena online tadi punya. Bahawa Astro 871 punya. Tekan semua aku
0: 2 pagi.

0: baru Kak Gameli. Bisanya tadi Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita dapat orang buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Engau YFM.
1: Bersri Maingo Hari Malaysia ke-63, nga ulang tahun carta kenyalang ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 iku, sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang tu.
2: Dengarkan Pengerap Pagi, 6 pagi, nyantuk 9 pagi. Segulai, sejalan.

0: Dua pagi, woi. Bukulah dengan kami pagi tu. Pagi hari dua.
1: Iya, lagi yang ngenang cerita kita. Ianya utai hari jemana kita coba. Lagi met biak tinggal. So, kita geli hati lebih muda. Kita tetemu tau ke meda utanya baru dia tu.
0: Kita minta meh cerita hari bala peninga kita. Ini nemu jom minggu tu tadi. Kita bisa nyerungkai. Ngupas tur kini. Tetemu ke kutak lama garik kita ke.
1: Tau ke kita terpedak ke kedai nyawa barang lama cak. Dia terpedak ke kerban ternyata. Eh, tetuk kita sobat lu teringat ceritanya.
0: Ya.
1: Apakah peninggal kita ke terbuat pagi tu sama pagi peninggal hari yang menua miria ke menua hujan pagi tu ianya najawil. Jadi ya lebuah maya tiap kali tamang ke kedai stationery cak. Tau ke suku-suku nora berjual ke buku, berjual ke perawat semuanya. Ya teringat ke lebuah maya ya sekolah bak labuan sebab maya ya medak perawat. Jadi mayanya sobak ya nak entu landia nari ya jaku bahasa Melayu. Jadi teringat ya lebuah maya ya atau tadi ngerawat pinsil kaban ya tadi kemenjau pinjam peraut tidak ada aku ya tahu tidak ada habis apa kamu pakai itu ka? Ini sharpener
0: sama samanya tadi nya ne nyade ya hanya
1: nyaka kumaya sharpener tetuai perawatnya biak gi kini
0: perawat ngau sharpener
1: nya mencudah tadinya tiap kali mendap perawatnya teringat kenya saya kelihati yang ngenang ke mes kula balabuan kelia aku ya
0: oh dah jadi kaitan pagi tu ri bau mega madah ke sarinya ko ya terpedak ke balan biak masjid buruang. Tetai terpedak kenya alut pulai meh nikal ke belakang pengingat ko ya. Kelia maya lagi umur sedaknya. Sigi tak tahu sebuah masjid buruang ko ya. Ambiah buruang ambiah tupai ke ko ya.
1: Aku cerita kawal ngau pesit-pesit tadi cara. Ingat tahu pada ke Siti Ari ikuman wajib ke bisi Bandung Bia. Di zaman 90-an pada cara.
0: Asal di jalan aja. Di bawah kebabas lah.
1: Bawa luar rumah. Pemain meh.
0: Buruan jadi ke baru rumah.
1: Jadi aku ingat meh cerita. Nanti aku ngenang ke pesit geliati. Aku cakap ni yang ini. Aku sebuah cak. Kalau kena nyebut tu tadi. Masuk hospital ketika pesit cak.
0: Apa dah? Balatnya.
1: Apa maksud tuanya ke patah hidung cak. Tu ke cerita tempat tu cak. Tu tanya kami serumah. Penanggul yang nanti ya kena pesit orang nang awak cak. Sino kita muda cak. Yang masalah ya mesit yang puh.
0: Oh, nak cukup penemu ya cak. Nak cukup penemu yang mesit dari empu.
1: Oh ya, yang muda mana makai padi kemudian jambi ya cak. Jadi ambil pesit. Jadi ni ya pesit orang tu ke belakang tarik saya batu nak. Ni nak tarik ke mula bajangaknya. Kumai kena M. Kena nge-M pesitnya. Ni nak lu makai doang yang pucah.
0: Saya lebat ya.
1: Uy, begau kami semua cak. Taban kurang kesempatan semangat hari lu bantu. Anjung kita semangat ngomong hidung patah.
0: Nama anunya ada. Struam yang nama ada. Batu.
1: Batu.
0: Apa?
1: Tarik panjangnya kurang menanyu kak. Sedepak tarik.
0: Pama. Untai nasi ada kena mata dah.
1: Nasib mai deh. Aku ingat nama aku debain yang apa yang sah ya ke hospital.
0: Bebadi ngapa tegal pesir.
1: Itu itu. Setiap kali aku menang pesir. Teringat aku cerita yang ini.
0: Okey, Dominic untur pagi tu so pagi gembira kita itu. Sarinya maya ngupas bilik aku ya. Ketemu ke kelater meet curak biru. Jadi ke kelaternya kena aku ya. Ngau namanya bekas pensel. Pensel case.

0: dumeni untur jaga mal jauh umur tua coca pelawa aku nanti agi ngajar panah seku dah grand dah dah grand headmaster mamatnya ke headmaster lagi nya
1: nyoka semua pincian dah.
0: Oke okay, jadi ya terus anjuang komen kita ngagai Facebook YFM Iban Nur kita ya berkenang ke bak kersal takut taiti ngasuh kita nyau gliati mulai ke pengingat medak utainya tadi.
1: Oh, barang lama kita tancut baju ke.
0: Oh, takutnya tadi ketemu ke Walkman.
1: Walkman ke?
0: Lagi muda Walkman dia tu cakap.
1: Namun lah, lebih baru dia tu tanya Walkman.
0: Nanti Walkman tetin kumiak baru. Nama sudah yang lara orang berjalan. Eh, berarti man walk. Sudah lagi
1: cakap. Okey, terus mulai dengan kami. Dah lepas lagi lagu dari Matthias Mamut, Labuh Pengerindu.
0: Okey, jadi ya. Sudah saya lain kau, 2 pagi, wai pagi tu.
1: Lagori Remisan G Sulu Messenger 2 pagi.

0: Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Nya aku tu ngai nemu engge rumah rena kap ngangat uji dengan gay kokian di bedak nyawa saya tepuk dalam petayas pai te ikon sekali ka di rumah kodian aku yo kai bobola yo nanti ai celap dia ke papan dua diri tu na uleh nyawa aku karku ang kutu kagak lata ngiroknya selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya tanya ka ka masuk penyawa aku nanti berapa aku nanti ngirop ai ke papaya ke susu sumai diri tu
2: ana banget bensenya meyu. Hidup kita di dunia hijau tu kai semina berta terkira aja. Dudi hari lah, nadai mah gang tanya. Yo yo, ana mangat ngemaruah kurang kedep daun mang ngau merinsa. Ingat yo yo, budi basa ngai pangan diri ke pemadu berguna. Nya baru kawal kita tegut lama. Pesan tu hari aku Ken Michael,
3: gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4 ba 2 pagi.

0: 8.36 minit pagi, lagi 2 pagi.
1: Tahu kan ke cerita kita yang ke pagi tu?
0: Ya, lalu kemarin mengaca berita yang kena tu mana megak kan?
1: Ya, ya, ya. Apa
0: kawal dengan penusah sebuah bilo dan kabang yang ke labu lah. Rempas.
1: Tahu.
0: Apa long lelang.
1: Jadi penusah tu tadi kita nemu kalau ya bilo kabang tu ya kemaik balas sudah dutup terbaik. Ia berciak ke agai menopsisi masa orang yang ke sakit tentangnya meh ketika ke ketitanya botol tadi hari kena mana disumbat ke ngau bisi masalah tadi kalau enggak ya kemudian depan siap jam ni tau ngujung ke bilonnya tadi nyawa kita terempas lapan kita nemunya meh sino kita kenang cak kadang-kadang orang ya ke bebadan nyawa ketika berjalan ke pengawal beri sebis ngagai mensiamanya berkata cak
0: ya amatnya cak lalu penerang berita adakah ke diatur tadi madah ke semua sudah ke depan bilonnya tadi berbadi nyawa 5 ikut semua sudah yang kaum pilot ya. Kau 4 ikut staff dari KKM tadi operasi gigang menyelamat ditampung pagi itu ya.
1: Iya ditampung pagi.
0: Laban dua itu jauh nih cak.
1: Awal laban kemarin nanti nitiah ke berita ikut sepeda aku Facebook RTM Sarawak pejalai ngagai lokasi itu tadi ngambil 5 jam pejalai.
0: 10 jam.
1: 10 jam.
0: Oh, 10 jam. Oh. Dia ngajalai darat.
1: Ngajal
0: jauh dulu Din.
1: Ya aku sebut 5 jam hari merudik cak.
0: Hari merudik.
1: Hari merudik.
0: Hari miri. Biluan hari namanya bomba miri.
1: Lalu pihak Mega City penanggul mari kak nganjung helikopter tanda di kemudar ke terbaik laban ariti balat bersebuan.
0: Yeah.
1: Lalu pihak Mega nak likun.
0: Oh, malam dah. No, jauh lemai kemari. Jadi harap ke operasi juga menyelamat sedak ya ke labuah terempas bilu itu mujur masalah itu
1: lalu pihak Mega kita Mega pesampi kan guys sedak ya ke berjalan ke pengawal aca operasi itu ngarap ke sedak ya diberi pengeri yang ngambil ke tertemu ke sedak ya ke jadi mansa bak tadi
0: lalu kita ke Medak Mega berkunci ke beritanya nanti boleh gambar ya sensitif gambar helikopter jangus kini video helikopter labu lah nanti boleh hanang share mana
1: ya lepas kita yang merik masalah mengagai sidak ya ke kamu belayan sidak ya ke kena tinggang penusah tu tadi
0: betul
1: okay, jadi apa lagi baru ke cerita tu apa gitu cak
0: okay,
1: jadi kenang ke utai ya ke utai lama atau ke utai ke tik kita mula tanya teringat atau ngasuh kita geli hati sama pagi ngagai Benedik bayang peninggal kita pagi tu tu minggunya tadi cak ya
0: wih baru jadi
1: baru jadi mamai lu mamai yang meresi bilia ya terpedak ke Plastik nur nyimpan pemain bual kota. Mana bual kota kau yang cak?
0: Mu asyik kau demo kau. Kaya ke kota, kaya ke lipat.
1: Tip kami kau ngau kau yang bual tempap.
0: Bual tempap.
1: Main bual tempapnya. Selalu bermain ngau balan yang menjadi habis sekolah subah. Mbih kota di rumah di keempat sida. Ubat gigi. Sekiranya nanti boleh kena beli player baru. Ke kota ubat nyamuk jadi mansa semua nyawa jadi player megang kerja seduainya mainnya di ni bisi utai kumbai orang PS2 PS3 PS4 PS5 nya
0: nyak lah original ya
1: nyak original player ya
0: amat ingat ku kami pun ampiat aku ampiat dengan orang mainnya sebab macam lah dan kami juga kena bol kertas ya
1: kena bol kertas
0: ukai
1: nama kena cak
0: kena nama bearing
1: bearing mesti kalah
0: bering ya. Oh, dini dah laju meh bol.
1: Salah hari ketika kena mata capicak lah banyak cak.
0: Ba, ya.
1: Atang aku kenang ke bol kotak bunyi aku main ya cak. Aku mesti kalahin gurang cak. Siap digagak jersey player aku cak.
0: Lukis lah.
1: Dulu lukis jadi jersey aku sebab mesti artinya okey tanya pan burung kenyalang tadi terlalu banyak minat ngap sayur dia cak. Tentang burung kenyalang punya lukis jadi burung keruak dia nemu teruk lagi mi.
0: Amat lah. Sebaik ke sekolah mu tanya sobat.
1: Apa?
0: Nang namanya baga anunya football managernya.
1: Amat. Entah kami sobat habis law dari pemainnya cak. Spek ya cak. keeper ya bisi saiz tertentu nato lebih dari saiz sekian.
0: Oh.
1: Lepas bisi kaban ku sebab yang kami mainnya selalu alah cak. Nah pasti sekali keeper dimu digagak cak nyu besai gerit yang gol. Ketika skor nyu ya tengebab yang gol.
0: Ini lemah suak nak gol nyu udah tutup keepernya magang.
1: Ingat main kebol tempap.
0: Okey, ini kita bisa cerita baginya Ajong kagai kami. Komen kita, drop komen kita bawah Facebook kami pagi itu peningat. So pagi kita baru mendiang ke 2 pagi. Pagi itu
1: terlebih agak-agak peningat kita di Sleman TV Terang mendiang ke YFM frekuensi 89.5 FM.
0: Lagu Ari Marina Jara untuk merindang kita bawah jam ketiga 2 pagi
1: YFM.

0: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM.
1: Statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawam boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Sri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulok mimpi, bintang pegari.
1: Sebun nyam majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Ya dia saya dia sebutnya mata saya pedih-pedihnya nya tanda ya sebut nah siapa nya
3: cak tahu anang-anang selalu ngetat kia ga
2: ngetat kia
3: terus ngagai ya klinik ya ke semak ngagai kita tang anang ga tim dah klinik veterinan semak nyunya ketuju
2: kai nya kai nur kita nya kai nur kita ya ke dalam sangkarnya kia
3: punya pula sidang ngongo dia. Oke, jadi sama pagi ya tu aku rindu udah komen peninggal kita komen cak
2: bisa ya
3: hari peninggal kita tu ya nak Angela Cerinin. Ni tu tadi utai ke pantai ke ba pos begitu cak. Amat tes kambut plus tiak te kayam dia cak.
2: Oh, amat na mana mai te tu. Macam-macam na utai namanya na patuang nama te tu cak.
3: Nya mana kurun tua punya dia kuda bisi dia. Asa aku catin dah salah tu. Ya ke dikumpul lagi atas kambut tu cak. Price dendang otor-otora tu cak.
2: Ka mai.
3: Koleksi tu.
2: Ya.
3: Re tu cak.
2: Tu kai ke skuta dendang tu.
3: Ya, tu asai ku tiap kali pasar mesti tiap kali beli tu.
2: Hmm.
3: Laban aku meda bisi kuda kereta asur getahnya.
2: Ya. Yeah.
3: Ketampan bisi.
2: Pang bisi punya dia. Bala nak katun kremietnya dia. Amat tas plus tia. Ah
3: bisi muka asai ku ya ke nemu dek kalang orang mati kam tu baca.
2: Ni nemu.
3: Macam-macamnya. Lalu situ bisi plus tia tak kaya membuat mua dia.
2: Ya.
3: Price tikam bisi punya di tu.
2: Ya, bisa yang tekan. Temu yang banyak ngemas rumah sarinya aku ya. Tu cuma mengingat kena.
3: Iya kamu yang jauh tu kita cantik disimpan nama cak. Tahu di pada kamu jadi recollection cak.
2: Sigi amat ga. Iya kau dia tu nada yang gipan suat dah.
3: Mama. Kamu muka uta tu. Mau kita nak sedang. Tadi di benua orang putih cak. Si orang yang ke obses ngau uta lama tu cak. Sudah sanggup beli tu yang harga tinggi cak.
2: Amat.
3: Teka di kubur orang
2: kolektor. Orang antik kolektor na.
3: Aw. Nyam tadi anti wakaya cak. Tahu berangan-angan dulu meh jadi orang kaya lah jutaan dah untuk kaya jadi
2: terima kasih ke semua kita ya ke udah ganjuang cerita kita si ganjuang gambar punya gambar teh kayam sudah coba
3: si muka bercita berkawal kau akhirnya jemput put sadian bisik menitau jangan
2: ketawa mulai ke pengingat ya, kebenarnya ada salah kadang-kadang kita itu tadi nikal mulai ke belakang ke pemanah namanya pemujur penghidup kita singkang kita ini
3: ya lepas hari ke belakang meh kita yang nemu
2: masa kemua betul lah nah hari ke belakang lah kita nemu masa kemua
3: betul lepas harinya meh kita itu tadi akhirnya betul nemu ni jalan kepatut ditebas kita
2: iya
3: okay. Jadi terima kasih ya udah tuh lagi Y912 kita dekat buku lain RB Rajesh Booking tang kita punya berita dulu pukul 9 lagi
2: ya sebenarnya berita tuh lagu hari ini utai orang
3: nah bertemu baru kita pergilah SSL semua salah lelaki.

0: Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak, lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomba digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jasper Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari Pangkalan Udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam menepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk ragamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Dato' Sri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
2: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat. Pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan, iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukan satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.
0: Beliau berkata peningkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Ini pula perkembangan jerebu yang melanda negara ketika ini. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Seri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Empat daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar, Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi, Kedah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong, dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.70 setong. Luar negara, jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau itu. Presidennya, Mirjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di Timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Ducharic, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde mengadakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Aryna Sabalenka mara ke separuh akhir selepas menewaskan juara Wimbledon Linda Noskova dalam pertarungan 3 set. Pemain nombor 1 dunia itu menang 7-6, 3-6, 7-6 selepas bangkit daripada ketinggalan pada set penentuan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selamat pagi dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Y912. Okey, kena sehari itu pagi hari 3, 9 bulan 9 tahun 2026. Okey, selamat pagi menuju kita semua. Selamat ingat ke kami. Hantar di Kuching, bagi selamat ingat ke kami kena frekuensi 101.3 MHz pewaga tunggak kesrian serta bakaran dua kesma oleh ingat ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi ke pagi tu aku Rajas Booking atau ke Arbi bagulah ingat kita semua. Jadi terima kasih juga ngagai Stonton James ruai Ken Michael sudah bergulang kita dalam segmen teka awak pengerak pagi beringkari pukul 6 pagi tadi nyentuh ngagai pukul 9 pagi itu tadi. Jadi dia tu aku bergulang kita dalam penglama 3 jam juga 9 pagi nyentuh ngagai pukul 12 tengah hari itu lagi dalam segmen Y912. Okey. Jadi kita di Kuching, di Serian serta Bandundur Kebukai. Selamat dengan kami kena frekuensi radio FM. Jadi di Seriaman, di Sibu, pemega kita kediau di Bintulu, okey, di Miri, di Limbang. Jam kedia tu nauling dengan kami kena frekuensi radio FM. Laban dia tu benuang siaran area station kawasan dalam Jakub Melayu, okey, hari station Sri Aman FM, Sibu FM, Bintul FM, Mira FM, Pemega Limbang FM. Tang tu japia, kita agi boleh ningat kami ngena cara online, ningat kami ngena RTM Click, website RTM Click, channel 1871, channel My TV, Pemega portal radio .rtm.gov.my. Okey, ya jadi peninga kita berperina baru ngau lagu ke sekali itu. Kita bisa lagu hari Mary Kamela, ngau lagu Selatan UKM Putua, ngau lagu hari Linda. Lagu kedua beri nama Kawal Ati Tua. Okey, terus tinggal ke kami Y912 FM segala sejalai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, Linda baru dah merina kita semua. Gau lagu kena beri nama Kawal Ati Tua. Okey, menengah pukul 10 pagi itu lagi. Bakal selamat dua kami ngeluar ke program Pendiau Penghidup Aku. Okey, Siti hari program itu dikeluar ke pengelola program hari YFM Sibu Lucia Thomas Kasau. Okey, nyedinya pukul 10 pagi itu lagi. Okey, terus dengar ke kami. Terus segulas jalai. Kita kediau di Kuching, di Serian. Serta bandur-bandur ke Pukai. Terus dengar ke kami. Okey, ngarap ke semua terperindang. Dengar ke YFM 24 jam merindang itu semua. Okey, terus kita dengar lagu ke sekali itu. Lagu Ari Raban The Crew. Gulanggau Phyllis. Lagu Sempekat Pengrindu. Okey, pemegang lagu dari Richard Lee dengan lagu Terpadah Mimpi. Okey, terus dengar ke kami Y19.

Okey, peningnya jadi ke sekali itu aku mai kita berhati ke info ngau berita tu. Jadi tu ngenang berkawal ngau pengrami tau ke pengawak ngerami hari Malaysia 2026 diatur ba Palan Convention Borneo Kuching BCCK. Okey, dalam bulan 9 tu dekat mantai ke pemanah budaya Malaysia nengah bala artis ngau main asal hari Pupu Raban Bansa di Sabah, Sarawak ngau Semenanjung Malaysia. Jadi sekretari bagian pengurusan ba Opis Menteri Komunikasi Harun Ali madah ke programnya di sedang dekat di Gulu kira 5,000 ikut temuai. Okey, jadi macam program kebukaan mega sama dekat diatur di Kuching yang kaum pengawal mandang ke jerita lama penumbuh benua Malaysia serta pengawal pemandang tindak besai ba semua bagi benua di Sarawak ke berengkah atau ke belabuh 10 hari bulan 9 tu. Jadi Harun Ali mansut ke Jakarta ba program Selamat Pagi Malaysia. Okey, info ke sekali itu dengan ngenang berkawal ngau pengerami flora ngau api Kuching KLFF ngau Luna Likes Wonderland ba Taman Botani deka dibuka baru ngagai manusia mayuh pengudah gaya sebuah nasab belinsur mana. Jadi Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Othman madah sida mega deka dulu minta penemu ngau pemendar ari komiti penyangga penusang ngit menua Sarawak. Jadi pengeraminya berengkia diatur kena 26.8 tu tadi tang diketu ke kena 31.8 berindi ari gaya sebuah nasab di Kuching ke Majak Ngirau Kati. Jadi pengerami tu di Perambu dekat dibuka nyentuh 16.9 tu hilang. Okey, jadi pemutus nutup sementara pengeraminya di Gagak dikenal tentu ke penglikun ke pengerai Mansi Mayu Raban Pengerjap Ngawak ngau semua Raban TBC Kawal. Okey, jadinya ngenang berkawal ngau pengerami Flora ngau Api KLFF ngau Luna Likes Wonderland ba Taman Botani Kuching kereka dibuka baru ngagi Mansi Mayu pengudah gaya sebun asap atau ke jerbu tu belinsur mana peningi Mayu. Okey, jadi berikan terus sekulas jalan kami menyakir pada aku tadi pukul 10 pagi kita dengar ke tanduk program pendiau penghidup aku Siti Ari program tidak keluar ke Lucia atau Mas Kasau. Okey, pengelola program hari YFM Sibu. Okey, terus sekulas jalan dengar kami Y912.

Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngak ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Bertemu baru kita sekalian Tok Peningang dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama dia aku datang baru dalam program Tok. Alain luar aku meri peluang agak bala peningan kita ke dekat berkongsi ke kisah penghidup diri lebih agak dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama dalam program tu dia aku ada muka dulu program PPA kita ngau lagu ke bisik dipinta peningan ke bempu kenang ke dekat dikenatai ke aku ke minggu tu.

Terima kasih pengeluar program. Terima kasih Labanuan udah merik peluang diri maca kenang ke ditulis aku bakal keminggu tok berdalam program peniau penghidup aku. Aku ke nulis tok seminat dekat kunci ke kisah pengerindu aku kena datai bak penyangkai. Udah kala nabur pengerindu ngau pengambil sati. Tameh ia milih orang bukai nyadi ketawi yang hidup semati ya. Kalak sayau lebih hari sayau ke dirimpu dan penyayau aku seminak dibasau. Nyangka ukai nasib aku boleh pengerinduk kamat serta betul hari orang. Dia tahu aku nyubrun dia megak. Nyangka aku dah kelalu sayau kurang sampai penyayau ngagai dirimpu pun kurang. Aku kalak labuh pengerinduk ngagai sikok lelaki sampai ke kami duai udah bersemaya dekat niri ke rumah tangga. Ngantik kami duai kebelak udah ambil sekolah. Ambil sekolah lalu praktika. Boleh pengawak lalu training. Mula keterubah pengerinduk kami dua berjalan bakal selama. Selalu bertelepon ngagai pengadirik. Bisik megak maya. Kami dua ke bisik video call. Dan mayu hagek ke WhatsApp. Labang ke belak sibuk. Julu hati kami dua sebakar. Belak dekat boleh pengawak ketetap. Ngambil bisik gak duit gaji dikenang hidup ke direk ke dua hari. Mayuh janji, mayuh mega angan-angan kami duai. Sampai bersiti hari, aku cukup asa hati pengudah ya ditemu aku, bisa bergulai ngohindu bukai kesama ngoya training bak Melayu Adin. Mula aku boleh nerima, jaku ampun hari ya. Nyangka ya silap lalu penyilapnya boleh diubah ya ke dua hari. Nyameh peluang kedua diberi aku, ketegau lalu sayau. Sampai aku puteliah, berarti ketika aku ketakut lenyau ya. Dan bisik bertakah bulan dia ada. Semakin hari aku medak perangai ngulah yang agak aku semakin berubah. Dia ada ia jarang ngirum berita. Jarang megak WhatsApp ngagai aku bakal kesebedau tau. Bisik ia WhatsApp teng kadang disawut kadang di, megak nak disawut ya. Lebuh kenyawut pun randau nadai bakal kesebedau tau. Nak bakal selama. Video callnya jauh ke peningal. Lama nyudah nak. Kalau aku nguji bertelepon serta video call ngagai ya, tambah diri je ya belama. Pemuas semuanya ku jakut sempama. Dilalai nuarian temu mebau. Dibungkus nuan nabus tekebu mabu. Tuhan nunjuk kaku utai kamat. Lebuh aku terpedak ke gambar nuan bergulang hidup bukai bertebing pantai. Gambarnya pun hari Facebook induknya dikunci kaban aku ngau aku. Hati siapa nak hancur. Sampai gati nuan ngayah kaku pengudah seribu janji tik nuan berik ngagai aku. Pengudah nuan nanam berjuta pengharap bati aku. Dia tahu semuanya tinggal kenang. Nadai ngawak aku nyurut ke diri. Mina aku kemalu kapainai laban kawa tua aku dah ditemu balasida. Sampai kereta tua dekat niri ke rumah tangga pun udah ditemu kaban belayan. Dia tahu aku sedau pengerinuk nuan yang ukaungkop aku. Aku megak belik laban agik merik ruang agai nuan. Datai baru bab penghidup aku pengudah penyalah tik di kerja nuan bak aku kesepeda otok. Kumai aku nuan boleh berubah. Tenak nyangka nuan megak laki pengayah. Manah gak Tuhan nunjuk ngakai aku. Ulah nuan seberat tua telanjur. Diri kemeligai ku dah lama nyadi angangan antara tua. Nari ngawak dia tahu aku nyabek naya aik mata. Hari kedudilah aku kemerinsak. Berengkai harinya aku betul-betul muai nuan hari dalam mati aku. Jakuk nuan kak pulai baru. Udah nari agak reti bak aku. Lekah jakuk ampun nuan megah udah nari reka. Kapa aku nak nyurut ke diri. Nadai megak guna aku majak ingat serta ngenang nuan. Laban bakti nuan udah nadai agak aku. Awek mah cerita pengerinuk tua nak kak tau aja. Awek ke semua pengingat tua kebukulai ngelamak tau. Lenyau di baik hari kesilai berganti. Utai ke ngasih aku cukup asa. Laban nuan pandai nabur janji. Mayuah semaya nuan ngau aku. Dan semaya nuan iku udah pansut hari mulut nonpo dihancur ke nuan megak. Nadai yang ngawak nyangka orang kebaru lebih malih lagi hari aku. Udah tahu aku nguji ngatur penghidup di rempo. Muai nama nuan hari penghidup aku ngecara keblubah. Muai semua kenang ku dah degagak antara tua kebgulai. Bula ngumai aku nak nyabek. Tentu air mata aku naya ketegak aku kasak.
kumai kunuan baka aku. Kumai aku penyayau nuan ngagai aku sama tinggi. Baka penyayau aku ngagai nuan. Dia tahu aku nguji ngau mati di rempo. Aku nerus ke penghidup aku ngau ngereja utai ke dekreno ke aku. Tahun baru aku dekat berengka posting bandur aku ke gawak. Lalu aku nguji ngepun ke penghidup ke baru. Penghidup ke baru retinya nadai nama ke nuan berdalam hidup aku. Lemau aku kat madah ke peinai ngobalam nyadik supak. Madah ketua udah nak agik bergulai sejalai. Teng aku patut berani bertungak ngopunguji. Lalu aku merani ke dirempu bercerita. Ngambil ke semua orang nak asak. Kat madak tua bergulai sama. Berterang bamua tuai lalu berambil besai. Berbulan aku ngawam ati dirempu kerajai. Macam utai ke kerja aku. Teng ati aku asai kusuang. Nyentuk ke aku, ngau orang, ngiruh dirempu bak pengawak gereja. Aku berkongsi ngau orang kepatut tentang isi hati aku keteliah. Puji Tuhan, bakanyak Tuhan nguji aku, bakanyak megak yang ngau mati aku. Ngau cara berubah aku madam ke semua kena antara tua. 10 tahun berpangan, nada nyangka tok meh pengujung ya. Nuat ngemedis ke aku, lalu masa pengerindu antara tua. Dia tahu aku sedar, atau Tuhan jauh lagi lebih mana ya. Ngarap ke mayu lagi utai ke mana-mana datai berdalam penghidup aku ke jemaah hila. Jadi berdalam kenang tu aku merek terima kasih lagi nuan. Laban udah kalau nerima aku datai sangkai berdalam penghidup nuan. Nuan mega udah kalau berdua ke pengasih dengan penyayau nuan. Lebuh nuan ke buku lain aku. Terima kasih semua pengingat. Terima kasih semua kenang ku dari gagak antara tua. Ngoto aku nyurut ke diri berdalam program Peniau penghidup aku.

Ya, mai tadi pendengar kenang ke dikongsi aku dalam program Peniau Penghidup Aku kita ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru pak minggu ke dekat datai berkongsi ke kenang ke bukai mega ya ke bisik dan jom pendengar ngagai kami ba UFM. Ngoto aku nyuruk ke direk mumpu dulu, bye bye.

0: Okey, nyedihnya mitra pendengar, kita baru dengar ke program Pendial Penghidup Aku. Setiap hari program itu dikeluarkan Lucia Thomas hari YFM Sibu. Okey, nyedihnya, terima kasih. Lepas lagi terus, segala sejalan dengar ke kami dalam segmen Tau Ke Awak Y912. Okey, kena sehari itu pagi hari 3/9/2026. Jadi jam kita ke dia tu pukul 10.22 minit pagi. Kita ke baru dengar ke kami, selama dengar ke kami dalam segmen kita Y912. Okey, terus kita berpindang ngau lagu ke sekali tu. Kita bisa lagu hari Urai, lagu Pengrindu Nadagi. Okey, bisa bagi lagu hari Rawing Syarish Jawa, ngau lagu Lebih Hari Semua, ngau Siti lagu hari Nick Rafiansi, ngau lagu Timpang. Okey, terus dengar ke kami Y912 YFM segulai sejalai.
1: Bosri Maingo hari Malaysia ke-63, ngau ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut kegelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
2: Dua pagi rewind. Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya. Yeah. Nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor di mulut tadi. Kadang di nak sedar.
3: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringan. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tama ke bilik. Pamit pangkiang. Nah, dah dah lemah hari ni lapau perut kebaruah nemu
2: kan dua. Ti aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
3: Mana mentas penting kamu pintu.
2: Nah, wah ke nyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
1: Sapa kedekat Mai Pulai trofi pemadut bilang ma anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9 hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadut bilang tau ke popular hari 12 itulah.

0: Sapa Juara dan Facebook Undi Lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSG ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: CSG ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih dipedak kita, bisik tu tadi, bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni katok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi mega laki ke penglemi nda ya. Siapa nda dai penglemi nda ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensiam mega bisi penglemi. Tang dalam penglemi kita itu nya kebuah dua ikut tu dipegolai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ya te keriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ya ke sikut te kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang menyikut leka jaku orang okey anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya okey ngalah kata ya okey tengingat ketanggungjawab ya okey ngami alih tanggungjawab ya tang lebuh ya kitnuan ngingat ketanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang ma berperanan jadi pemimpin jadi ketuai baruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kadang menua undup ngau dau bak sitak batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak dikelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawa niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, yang ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih hudup ngau dau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ya. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell, ngeresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching. Mantu bak pengawak mission sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suatu engau betul. Tuan awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur hari menua Dau lalu beranak ke Edwin, Edward, engau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan awal pincin gawa kena ujung tahun 1928 lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak mega. Arthur William Staunton tau ke Tuan Staunton datai hari England lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak pun Tuan awal udah ngetu gawa tang yang dah angkat hari Sabu serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri, ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2, tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai Yadiau, serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook, dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari Munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari Banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis Tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindia hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11, tahun 1956. Tuan Staunton, udahnya Mike Katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai, bak mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke diato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang, ngau bantu ari bala pengajar kebukai, besawup nyalin bub pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu bepun ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, ke muka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Sapa dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Okey, dah berasai dengan jam kita ke dia tu pukul 11 pagi. Okey, terima kasih lah bahan lagi terus segulai sejalai. Ninga ke kami dalam segmen Y912. Okey, jadi lagi berkongsi ke info ngau berita ke pagi tu dengnya. Jadi tu ngenang berkawal ngau isu Nunu di Indonesia patut dipansi ngau siliak nyeng kaum nentu ke kebuah penusangu setau nyadi sebedau ngeletak atur ngagai sidak ke berkawal. Jadi Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim Madah henti semak bisi company Malaysia di beroperasi di Indonesia ditemu ngerja penyalah Nunu sidak berkuasa menuanya oleh berjalan ke atur undang-undang. Jadi ia nyemta Madah ke Malaysia ndak dekat masuk campur atau ke ngelindung sebarang company henti semak pansi ngayan ke sidak patut bertanggungjawab hingga pengawal Nunu atau ke ngelanggar undang-undang bukai ba menua sepiak. Ya, lalu info kita ke sekali sebelumnya, tanya sekali ke 17 sitar baru Kongsi Negeri Dun Sarawak dekat dikena ba pengawal berpilih negeri PRN terdekat datai berdaulih diputus ke. Jadi kaban Komiti Pengawal Berpilih SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Haziz Madah pemutusnya berpanggai ba dua perkara inya timpuh tembu untuk pengawal mansia baru, pengawal ngaga garis bagi sita pengawal berpilih ke bisi kawal ngau ribulan Dun Sarawak dipadam ke. Jadi dua bengkah perkara tu ngujung ke SPR ndak boleh merik penetap pasal perkaranya. Jadi kena 1.9 tu tadinya SPR berengkah mantai ke tekan mandang ke notis perambu nambah ke sitak baru serta nukar nama sitak pengawal pilih di Sarawak. Jadi notisnya dipandang ke nyentuh 30.9 bah sekedar opis pelilih benua di serata Sarawak dikena meriawak ngagai mensi mayung natai ke bantah ngagai perambunya. Okey, jadinya dua itik info ngau berita ke debat aku dikunci kaku ngau kita kemudian dengar ke kami jam ke datuk dengnya. Okey, jadi terus kita berperinang terus segulas jalan ngau kami 24 jam YFM segulas jalan ngau kita. Kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Ari Kenneth, lagu Lia adanya bisi lagu Patah Tiang Sukuang di by Robert Nyalang. Okey, kita menggabisi lagu dari Angela Latajua Samang Tan Menalan. Okey, terus dengar kami Y912 YFM segulai sejalai.

Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngak ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: Y 19.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, jadi kita ke diau di Bintulu. Kemudian ingat ke kami jam ke itu tu bisi info untuk kita ngenang berkawal dengan program meri tucu vaksin untuk ukoi itu benda. Jadi, kena 12/9/2006 ini hari 6 berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngelari. Okey, dekat diatur program meri tucu vaksin atau ke program vaksinasi anti rabies, okey. Tunya di kedatur ba pasar tamu Sungai Pelan Bintulu. Okey, jadi kunya kita kedau di Bintulu, kita bagi diau ba kerendur Sungai Pelan Bintulu, kita tahu dah time itu nganjung ukui kita bertucu vaksin anti rabies. Jadi nyam tadi info dari Dr. Siong, inya ketua perkhidmatan veteriner bagi menua Bintulu. Okey, ingat 12/9/2006 inya hari 6 9 pagi nyentuh lagi pukul 2 ngalih hari kediatur ba pasar tamu Sungai Pelan Bintulu program pemvaksinan anti rabies tangke program beritu cua vaksin untuk ukoi. Okey, jadi berinya hanya info kita ke pagi tu terus segala jalan dengan kami dalam segmen Takawa Y9 12.

0: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak tikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Duo pagi rewind.
2: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun celap ke diri empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh mayuh hati ke benong angat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
3: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking. Yang na, dah nyak, dah lemah hari, dah lapau perut kebaruan nemu kenunduk.
2: Tiap aku ungkah kemua pintunya, tak kepan luak. Oh, kelapa.
3: Mana mentas nanti kamu pintu.
2: Nah, awak kenyium baunya, neh. Nawai pansut, baik baru ke dapur.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
0: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: entik nitih ke pansiak di adik pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
0: Ya.
1: Tau teka bakal buah ke peram tu ante ya udah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut udah.
1: Oh, disimpan kita dalam hati din. Awas, oh, nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Yeah. Oh, nyangka kita bertelai dalam hati kati salah menghenti kita udu bejakok pun pini nak salah hau nak salah henti kita udu bejakok tau te ka ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejakok kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakok jai te ngasuh ati orang nak nyamai ninga Nak kebuah lebuah kita ke bejakok tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang dini nak nak de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kindok tu selalu bejaku tak kutap-kutap oh. Bak jam tiga mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang uli ya berjinak ke dileh dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Okey, dengar kita juratai bab pengujung segmen Y912 kena sehari itu 9 bulan 9 2026. Okey, jadi pukul 12 tengah hari nur kami nabur ke berita tengah hari hari YFM Iban RTM Kuching. Lalu nangkan kini lagi ngelah tengah hari bergulai ngau pengelola program kami hari YFM Sri Aman. Okey. Jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak terkebak segmen ke buka. Terima kasih semua. Ngarap kita sudah terperinang dengan ke segmen Y912.

Selamat tengahari, dia tu kena borka berita tengahari 9/9/2026. Berita pasal penusah bilun labuh ba long lelang. Penerbai Bala Raban Forensik ngau Raban Penguang ngagendur penusah bilun engkabang ke labuh ba padang bilun long lelang Ulu Baram udah bekejang dari padang bilun wilayah Sarawak upis bombang ngau penyah penusah Malaysia JBPM miri pukul 11.06 minit pagi tadi. Kalai bilunnya patut terbaik pukul 8 pagi tang terjanggal ketegal hari jai ngau hujan bangat. Lebih 20 ikut pemesai ngau Bala Raban Bomba JBPM Polis Diraja Malaysia PDRM pemesai pedang bilun miri serta pengari ari layang-layang aerospace belak bisi depan bilun ngelawat ndur penusahnya. Sebedau ke mupua lica pasal operasinya diatur dulu bab nyangkai bilun ke bisi bela datai mega inya sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawat Jala ngau residen bagi menua miri galung luang. Ngenang perkara ke sama, semua penerua bilun urat tambang ngagai long lelang ke dia tu udah diketu ndak lama ketegak penusah bilun engkabang kelabuh bab menuanya. Manager Padang Bilun Miri Muhammad Zabidi Abdullah lebuh ke beranda ngau RTM madah ke tusun natur penerbai bilun ke baru dekat di padah nangkan ketuila. Berbang ngutu Raban Media mega dipinta nganti penerang tiamat ari Polis Diraja Malaysia PDRM bekau ngau berita ke pemudu baru pasal penusahnya. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngau Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi madah ke penyenu hati diri bak penusah bilun lutut terbaik ke labuh bak long lelang baram lemai kemari. Bak penerang tidak bantai ke Astana Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Ngau Binia merib penyenu hati ngagai sidak sebiliak ke dituntung penusah tu. Tun Pehen Sri Ngau Binia mega bersampi ke sidak sebiliak ke dituntung penusah tu diberi penglihat ngau pengeringati napi penguji. Seduai mega merik terima kasih ngagi semua raban tinggi hidup ngau begigak bawa operasi ke beduang di pejalai ke dia tu. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki merik penyunati bawa penusah bilun ngkabang kelabuh bak long lelang kemari. Bak penyenduk ya kedepantai bak media sosial madah ke penusah tu cukup menyenduk kati kelebagi ngenang raban perubat di benung jalai ke pengawak merip pengerai ngagai orang kediau bak menua pesisir. Yang madah ke tangguh pengawak ngagai mensia mayuh ukai munyi muntang bakal ke disebut mulut tang napi mau bengkah penguji ngau penanggul ti angkun ke pengelantang rakyat. Sampi ngau pengingat, hari semua bala orang ke kerja Bopis Perintah Sarawak ndang seruran nyempulang sidas bilia ke dituntung penusah tu serta megak nyempulang bala raban ke menung bergigak ngau ngidup bak operasi penusahnya. Yang megak bersampi ke pemujur semua pengawas sidak. Bandar Raya Miri dekat Ndur, Raban Penempat Literica bak Festival Sastra Sarawak 2026. Pengeram itu diatur dalam kandang 5 hari ianya berengkah 25/9 ba Negeri Sarawak Miri. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Mandang ke Seni Sarawak Datuk Seri Dr. Harim Rahman Hamzah madah ke festival tu naga ke penatai Mensia Mayu hingga lebih kurang 50,000 kurang. Festival tu nang jadi ke platform nur ngelumuk ke mayuh bengkah perkara ke berkaul ngau penemu budaya ngau penau. Yang maksud ke penerang pasal perkara tu bas mengkeh hau media di Kuching. Batu mega yang merangsang sekolah bak sebelah miri oleh ngatur Ari Maik Bala Nembia datai ngagai festivalnya. Festival tu mega dikharap kulih merangsang pengerinu maca kulih dikenang mansang ke literica penemu ngau penau ngagai mensia mayurah. Mengenakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Edwin Nangga hari seksyen berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat tengah hari, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Selamat pagi dengan terus kawak ngelat ngari bulai ngau pengari kami Ari YFM Sri Aman.
3: Ya, terima kasih kepada ya bujang sigat kita ba YFM Kuching DJ Rajesh Booking.
4: Begulai ngau kami ba lela tengah hari Ari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Berjanji

Ya, lagu dari Elizana Pita, lagu anak manga, lagu kecubah dikenaku ngomong kawang lah. Dengari kita hari WiFi Masri Aman ke dengari itu jam kita 13 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih yang kita ke bukulengu kami, milih kami bukulengu kita bawa ngelah dengari ke dengari itu. Dengari hari 3 sore itu, 9 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Jadi ya tengah hari itu apa nih ya, bawanglah tengah hari WiFi Mas Yaman kita boleh ngelakuin sinak kibong berengkari pukul 12 tengah hari itu tadi nyentuh agak pukul 3 ngali hari itu lagi. Lalu api yang mega, aku ngarap ke program kami bawa WiFi Mas Yaman lebih lagi bawa ngelak tengah hari kita ke tengah hari itu terang di dinga kita ukai semina kita kemudian ke kami bah mengeri besar jatah mega kita kemudian ke kami bah entigi seulu sungai ya. Jadi tusun program kita bawang lah tengah hari WiFi Mas Yaman ke tengah hari itu hanya di jam kecubah tu lagi peninga bekas laman dua aku dekat kunci ke berita kelebih lagi sekedar utekinya di Mas Yaman di Betong Piamgang Lansa utekinya di Strata Menua kelimpah hari ke berkunci ke berita maka aku dekat ngau nak kuliah merindang kita ngau lagu ngaru Piamgang harap ke semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawang lah tengah hari ke tengah hari itu lagi lagu kuliah merindang lalu merindu kati kita megah ya. Jadi ya pukul 12 setengah tengah hari aku rekam macam pesan beraja aku gerah ke bisik diterima kami bawa FM ditangkan ke program ruai kita pukul 1 ngali hari lebih muka pukul 2 ngali hari kami dekang luar ke program seruran di Kenang lalu pukul 2 setengah ngali hari itu lagi aku rekam gerah macam pesan rindu hati kita ke dikirim ke kita bawa Facebook Striaman FM bawa program terima meh pesan ya. Lalu pukul 3 ngali hari itu lagi peninga kita reka mulai ngau pengeluar program kami bawa FM Kuching terus kawak kami ke uliah didinga ke kita 24 jam sehari ya. Jadi peninga maya bukannya aku rintai program kita bawang lah tengah hari WiFi Mas Yaman ke tengah hari itu ngarap ke program sekali lagi ngarap ke program kita nyaterang didinga bak kita kemudian ke kami bak WiFi Mas Yaman ke tengah hari itu ya. Laban program kita bak WiFi Mas Yaman tu lihat didinga ke kita bak frekuensi radio ke semangau kita lalu lihat muka didinga kita bak radio online bak RTM klik lalu biar muka lihat didinga kita bak portal RTM biar mega bisa uliah di pedak kita apa Facebook Striaman FM ngau biar mega uliah di dinga kita apa Astro 871 ya. Jadi hanya ko sekedar utai ke uliah ndur kita ninga ke WiFi Striaman ke tengah itu ngarapkan ada penanggul mbak kita ke rindu ninga ke WiFi bawa ngulah tengah hari ya. Okey, kita terus sama ke lagu Aria Linda. Ngali hari itu meningat. Itu lagu ke dipilih aku kena kumerindang semua sidak lelaki. Laki merdeka.

Ya, jadi nyaku lagu Ria Linda, lagu lagi merti ya. Jadi ngakai pala peninga kita yang ke bisa pesan berat ke dekat di kenata ke bawang lah tengah hari kita ke tengah hari itu. Jadi kita tahu terus ngirum ke pesan berat kita yang ke Facebook kami Ba Sri Aman FM ke ngali hari itu ya. Terima kasih peninga kita ke bisa medak kami live Ba Facebook ke Sri Aman FM ngali hari itu. Lalu tahu dikunci ke Mega gaya berita hari di menua kita ngali hari tahu nyangka agi mengkang bersebuan tahu ke nama tu tadi majak bersebuan tahu ke bisi berkurang mimiat sebuan ba menua kita ya. Laban nanti kita berhenti ke Ba Ikas pengamah angin di Sarawak ke Diatok ya. Engkak pukul 9 pagi itu tadi. Jadi serian lagi mengkang ngerikut ke gaya angin ke nak manah ke pengerai. Ianya 214, Piam Gas Marahan 185, Kuching 185, Piam Gas Sri Aman 173, Serikai 174, Piam Gas Sibu 102, Mukah 156, Piam Gas Bintulu 155, Ngaus Melaju 169, Miri 150, Limbang 88, Ngau Kapit 91 ya. Jadi ianya ko gaya baca ikas pengamah angin bas kedandur di serata menua Sarawak. Lalu Piam Gas kita nyangkanya bisa berguna ke dirempunya tadi gawa beluar tentu ke kita nya terus nyaka pengurai drempo ante uliahnya tadi kena pemampu mulut ngau hidung ya ngicak ke pengurai kita nya semampai dijaga laban kita gerai nyamai muka kita ngerja pengawal ba luar rumah kelebih lagi ya ne. Oke jadi kita terus mendiang ke lagu Ri Austin Matthew atau lagu Kumang Ari Langit.

0: Ya, lagu hari Austin ya, Matthew Kumang hari langit ya, lagu kari kena aku merindang kita ngali hari itu. Kita ke Bendung Raja Pengawak jam kiri itu, selamat berjalan ke Pengawak. Lupiah makan kita kenyangkannya jam ke dia tu nya tadi. Bendung belak kini kita ke gawak ba kebun sama belak angkai ya, semua belak kita. Lalu apa yang makan kita ke Bendung Raja Pengawak di rumah balai nai yang kanya Bendung para balana lebana dia tu mayu agaknya tadi nak bersekolah lebih agak 14 IT pelilih menua di Sarawak itu ngarap ke sama bersabar meh dalam kandang kita yang kena di cikgu seminggu tu ne alaman ba Facebooknya mayu balai nainya tadi sebana dalam kandang beberapa hari itu tadi nemu maliknya dia singa sekedar ne ngarap ke sama bersabar sayangnya meh bala pengajar ke nyaga ngajar ngau nyaga anak kita ala buah maya anak kita ke bersekolah ne. Okey, jadi tu aku ngenang ngelansak ne. Nanti kita berarti ke berita ke kemarin ne. Berita ke cukup nginuk hati kita tu bekawal ngap penusah bilong kabang ke berjalan ke Pengawak. Servis lutur terbai ya ke labuah baluang lelang lemai kemarin. Jadi bab nerang ke bisa di pekunsi ke UPS Menteri Pengerai bab Facebook sidak ya. Jadi penerang tu UPS Menteri Pengerai kebenarnya bisa masuk ke penerang madah ke operasi ngiga ngau nyelamat ke sidak lima iko ke depan bilon tu agi bendung di pejalai ke ya. Nyalai bala media ngau mensia mayuh kita mayuh tu mana dipinta wak kena ngagak sebarang program dalam hati diri bekaul ngau penusah tu lalu biar mengana berkongsi ke penerang kena betul bukan nama kena kita nyaga ti bala waris ngau sidak tu sebilia ya. Jadi kita bersampi ke lima ikut sidak ke nama tu tadi depan bilion tu ngarap ke sidaknya sama ditemu meh ne. Alaban itiah ke berita tu tadi bilion tu di depan Kapten Zainul piamga Dr. Ainul Brawah Kamarudin inya pegawai perubatan Alexon Adit penolong pegawai perubatan Debra Mosit Jurawat ngau Jesse Paya Inomisi Mega ya. Jadi nyak ko lima ikut orang ke depan bilion engkabang ya ke abisi labuh bak luang lelang lemai kemari ya. Kita harap ke mensia mayuahnya tadi munyik di pesan di lalau sedari UPS Menteri Pengerai harap ke kita nya tadi anang ngagak sebarang program dalam hati diri lebih yang berkongsi ke berita ya kena betul berkawal ngau penusah tu bukan nama kena kita nyaga hati balas sidak ke kena tuntung penusah tu ya. Jadi berita kepada baru dekat muka dikongsi ke kelebih hari media rasmi ya keulih dipercaya ke kita nangkan ketau ila berkaul ngau penusah tu ne. Okey, jadi sebedau aku mai kita nama tu tadi maca pesan berat ngau jaku gerah ke bisa terima kami bawa FM aku mai kita mendiang ke promo tu dulu lalu tangkan ngau lagu hari Baby Chloe di impu nuansiko. Kita mendiang ketau dulu.
1: Terima ingo hari Malaysia ke-63 ngau ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Ya lagu Dimpunuan Sikoria Pibi Kloy lagu dikenal merinang kita ngali hari itu. Jadi terus natai ke pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke Siti itu ianya pesan ngintu 100 hari. Kalau pesan itu diterima kami hari Caroline madah ke pengawang ngintu niang pengawang ngintu 100 hari niang apai sidaya ianya niang lo sing. Lalu terus senyuakkan tebalu bini ya, ianya sirah anak Julian. Jadi ya pengawak tu dekat diatur kena lemai 12/9/2026, ya lemai hari 6 pukul 2 lemai ya. Jadi ya pesan tu tujuan ke semua kabelayan ya ke dia oba Sengkuang, Piamga Balu Bejo, Sungai Tengah 4 buah rumah, kabelayan ke dia oba Guntuang 4 buah rumah, Dintawa Bayai Ibul Pakit Klasin Tanjung Bijat, Piamga kabelayan ke dia Bak Grand di Batu Lintang Undup, Piamga Pakulu, Pakuile, Sebujuk, Sama Radau, Kawung, Sebangkoi, Sungai Putung, ngau semua. Kabelayan yang kena boleh disebut nama itu lebih lagi di Miri, di Suang Kapit Entulang Sebuyau, pihak megak kabelayan kediau di Indonesia ianya Bak Langau. Pihak megak kabelayan yang kena boleh disebut nama itu ia kengelalan yang Lo Sing ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngintu 100 hari niang Lo Singka. Lalu muain terbalu bini niang tu ianya sirah na Julian kena 12/9/2026 ianya hari 6 berengkah di pukul 2 lemai. Jadi pengawal tu dekat diatur bak rumah kenyungan di Batu Lintang Undup ya. Jadi antikan nama penerang ke sili lagi berkawal ngau pengawal muai uliat atau kengetas uliat tu kita tahu telefon ke Anwar Linang Mbak Kusung 13577-5490 atau kengagai Caroline Mbak Kusung 19952-7006. Jadi nyaku asli dari pesan berat, pesan tikrubah, ianya pesan ngintu 100 hari ya. Jadi pesan kedua tu ianya pesan ngetah sulit. Kalau pesan tu diterima kami rezeki anak Kasim adah ke pengawal ngetah sulit niang Kasim anak Umeng dekat diatur 12/9/2026. Jadi lemai yang tadi nunggu ulit lalu tengah malam ulit dekat di kertas ya. Jadi semua kamelayan kita dipinta awak ke sama datai nguluk pengawal ngetas sulit kan yang Kasim anak Umeng kena 12/9/2026 ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagi berkaul dengan pengawal ngetas sulit yang Kasim Siam anak umi yang tu kita tahu telefon ngagai lumur 011-251-8870 tahu ke ngagai lumur 017-349-7480. Jadinya aku pesan tiga dua, lalu pesan tiga tiga tu, ianya pesan ngintu 100 hari, lalu ngibun regang ya. Kalau ia pesan tu diterima kami hari itu rumah Francis Sejua, hari Kawung Askrang, ngari ke Sida Sbili yang natai ke pesan sembiang makai 100 hari, lalu ngibun regang. Kini yang kedua anak ambuyang tau ke Apai Ros, kalai pengawal tu dekat diatur kena lemai 11/9/2026 yang malam hari 5 pukul 7 malam, lalu nganjung regang ke Pendam yang pagi 12/9/2026 yang bak Pendam Saka Jalai Liduang Betuang ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kamelayan yang ke diau bak Johor Baru, piamga kamelayan ke diau di Miri, di Bintulu, di Sibu, Bintango, Sri Kai, Sri Aman, Serian, Kuching, pihak menggadi bagi benda betung tiap bengkar rumah panjai ke sepemanjai Jalai Liduang hari Saka nyentuk ke agai berangan ilik yang kena boleh dirintai ke dito ya. Jadi kita dipindah ratai ngakai pengawak tu kena lemai hari 5 11/9/2026.
Jadi ya pengawas sembiang makai 100 hari itu ngau ngibun regang tu dekat diatur barumah Francis Jua di Kawung Sekerang ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pengawas tu. Kita tahu telefon gaya atur rumah Francis Jua bak 019-292-8099 tau kan gaya Ros Kedu yang nyak anak niang tu bak 019-877-52 kusuang satu. Jadinya aku sekedari pesan ya ke bisa diterima kami bah YFM ngali hari itu ngarap ke semua pesan ke udah dibaca kunya tadi ngarap kunya terang di dingah lebih lagi kita akan dituju ke pesan ngali hari itu.

0: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Ya, jadi nyako ada mata tadi promo carta kenyalang special 2026. Jadi ngagai pala kita kerindu ke program carta kenyalang. Nana ninga ke kami lu terus meda kami ba live Facebook YFM ka maya tu ila ne. Jadi semua bala DJ lebih gis tidak kenang ngeluar ke program carta kenyalang bagana station dekat bulan ngau kita api amga mai aduh iko pengari ke kalak megaknya di juara bak catak nyalang dalam tahun 2026 tu setiap rias program ke cukup yang mana ujung minggu tu ialah untuk kita kerindu ke catak kenyalang. Okey, ya jadi aku lagi terus maca pesan berat ya ke bisa terima kami bawa YFM kalau ke situ itu nya pesan pemati pesan ke dicima kami hari ya jaga anak penguang tahu ke apa badut ngari ke sida sbilia madah ke pemati Kennedy Asad anak jaga tahu ke tuyang ya kudah nadai kena 8/9/2026 ya ya nyari dua lalu niang tu dekat dindu barumah lesia di nanga alat batang uyak sibu lalu yang tu dekat di Anjung ke na hari 4 10/11/9/2026. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua kaum layan ke bagi kita ke dia berumah abus di Nanga Jelai Batang Oyak piam enggak pantau anak kaya ba nanga kain kapit ke layan ke dia ba Batang Oyak ba nanga tamin piam enggak di Sibu di Kapit Bintulu Miri Brunei ngau ka ba layan ya kena ulih di rintai ke ba pesan tu mega ya. Jadi saya pesan tu tadi madah ke Kennedy Asad anak jaga madah ke Kennedy Asad anak jaga tau ka tuyang udah nadai kena 8/9/2026 nyari dua lalu niang tu dekat di intu balamayuh barumah lesia nang alat batau ya sibu lalu dekat di Anjung kena 10/9/2026 ianya kena hari 4 ya. Jadi nanti kita akan demo penerang ke sini lagi berkawal dengan pemati niang niang Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang tu kita tau telefon terus sangkai aduk bakusong 19 816 0767. Jadinya aku setiap muka pesan berat ke bisa dicima kami bawa FM lalu pesan ke Siti tu nya pesan pemati mega kalau pesan tu madah ke Inai Mingat Kiah Anak Empawi madah ke Inai Mingat Kiah Anak Empawi taukan tua layam layam segap layan segap ya udah nadai kena 8/9/2026 lalu niang tu dekat di intu balamayuh kena malam hari 4 10/11/9/2026 baru rumah naknya inya baru rumah mingat mitai balot 951 3 Lorong 62 Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Jadi pesan tu jujung ke semua kemelayan ya ke diau bak nangadraw di kaki uang krian seratu piam ke kemelayan ke dia berumah Wat Disdin Sebubu Wat Disdin Sebubu piam ke rumah Spencer Gun di Kabang Rias rumah Menteri di Mapar Ria rumah Garan Mapar Asal rumah Ngguang di Draulu rumah Belaki Basungai Kabang rumah Joni Umbul di Lubuk Lidung ngau semua kemelayan ya ke sama pemakai tau ke sawam pekat ngau rumah John Edward Nangadraw baka bala di Melak ngau di Babang tiga barumah kablayan ke dia barumah Beliah Sungai Raba rumah Nicholas Apit te Melayu Ile ngau kablayan ke Bukai Megak lebih lagi tidak ke dia di Kampung Sebemban Lundu ngau kablayan ke Ngelala ni yang tu ke dia ba Miri di Bintulu Seratu ngau di Kuching ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Inai Minggat ianya kiah anak pawi tau kan tua layam segat udah nadai kena 8 dari belas 9 2026. Lalu ni yang tu dekat di intu bala mayuh kena malam rimpat 10 hari belas 9 2026. Baru mah anak ya nya baru mah Minggat Tamitai bak lot 9513 lorong 6 sengkang 2 desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Jadinya kuas di hari pesan berat megak ke bisa terima kami bawa FM, ngarap ke pesannya tadi terang didinga, lebih giba kita ke dituju ke pesan mega ngali hari itu ya, jadi sebedau kita mulai bawa program ruai kita, ngali hari itu peninga aku dulu mai kita mendingan ke Siti Lagu Ori Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung.

0: Ya, jadi jam kita ada tu dengar pukul 1 ngali hari. Jadi bakal selama pukul 1 ngali hari tu kita ya dekat mulai buat program ruai kita. Kalau ke tengah hari tu buat program ruai kita itu aku bisa mulai ngau siku atau muai. Ya ke bisa datang ke konti YFM. Kalau ke tengah hari tu kita mulai ngau Mr. Lawrence Selembang anak Griffin eh. Ianya si dari UPS pengerai bagi menua Sri Aman. Kalau ya tengah hari tu ya dekat ngenang berkawal dengan Merwan Gerai Maya Mustin bersebut eh. Jadi intik berarti ke gaya baca IPU di Strata Menua Sarawak di tu ke Sari tu to Mr. Lawrence eh. Siti bagi menua atau ke Siti Ndurnya Inya Seria lagi mengkang rekod ke gaya hari ke tau ngeruga nama tu pengerai pengerai kita ini eh. Lalu ya kebukainya 9 itu ndurnya tadi agi ngerikut ke gaya hari ke tau kesebuan ya ke nak mana ke pengerai jadi ni aku buat topik tu di baik kita eh, bahawa ngelah tengari ke tengari tu apdinya awak ke kitanya sama berarti nama tu ke patut di kerja kita sepamanya kita ke ba timpuh menua kita ke bersebuan jam kedih tahun cik Lawrence deh. Jadi sebenarnya tadi terus lalu ke penatai nombor tu yeah. Mr. Lawrence deh, agak konti YFM Sri Aman.
1: Ya, terima kasih DJ atas menjemput kami dari Pejabat Kesihatan bagian Sri Aman.
0: Jadi terima kasih megang agak ya Nuan ya kuliah limpang lebih lagi berkongsi ke setiap topik ke cukup mana ya ke patut diperhati ke kita imanyuah ke tengah hari itu nih Encik Lawrence nih. Jadi awak ke bala peningat kita nya sama nemu ngau nenek lah imanyuah lah kita itu nemu menyebut sebuah tu nama tak ke kebenar ya sebuah tu tadi Encik Lawrence nih.
1: Okey, sebenarnya aku nyebut nama dia pun aku Dr. Lawrence dari Lembang dan Gripin dari Klinik Kesihatan Lubuk Antu lah. Jadi aku dikangau untuk meri jakuk mimin pasal bersebun tu tadi. Nama tu dikumai orang sebun tu tadi. Ya. Sebun tu siti dari gaya rampak menua. Ia ke penuh dengan petikal alus, siti nak boleh ada pedak dengan mata kasar. Jadi petikal tu tadi ia melepuk baruang angin kita atau ke atmosfera batikas pengelikat tinggi. Yang nyerap serta nyerak ke panca panas ngujung ke ngacau penerang teka di pedak mata kita ni.
0: Enya teka di kumai orang sebuan tu tadi nah Encik Lawrence bakal ni kok sebuan tu tau nyadi dah
1: sebuan tu ya nyadi ketegal pengamai angin lah. Pengamai angin tu tadi ya nyadi boleh nyadi seluruh jadi tau ke ya nyadi hari teka di gagak kita mensia lah. Ya nyadi hari asap asap tu nangira ya hari dini tau ke hari kita empu aktiviti ke nunu umai nunu menua kita tau ke nunu hari pengawal bahan nunu bahan bakar pengawal kilang tau ke enggak hari kita empu kereta atau ke motor ba jalan alun kita lah hanya penatai asap kita yang tadi lah.
0: Jadi ianya kebuah nama tu tadi sebuah untuk nyadi ne hari pengawal kita ke petunung kutai tu tadi Encik Lawrence ne nama kini empas nama tu sebuah pak penghidup kita itu tadi
1: Ya secara ramah sebuah tu tau merik penanggul ngagai pengerai mensial lalu aku tu pengerai hari upis pengerai so aku tu tadi lebih ngagai pengerai lah tak kena sebut aku itu lah antara empas pengerai ketegal sebuahnya tadi kita tahu kena asma bakal orang kepisi asma sakit jantung jangkitan bak saluran seput kita pedis mata tak simptom respiration lah bakal batu pedis rekung pedis mata nya tadi lah nyak kelimpah harinya tadi sebuah tu megak tahu ngerugak penyawa penerang teka di pedak kita yang tadi ngujuang ke lebih-lebih gig ngagai orang ke petengah ke jalan alun nah nantu medak ya boleh ngujuang ke tikas berbadi ba jalan alun tu boleh nikik lah.
0: Awalnya di kelimpah ri perkara pengerai ba kita ke petengah ke jalan alun pan ulih tetanggul ketegal nama tu tadi sebuan tu nanti semak kita nak berjimat ya lawan sebuan tu ulih ngasuh perniang kita kemuanya tadi nantu ulih jauh ika. Awalnya di ba pengerai tu tadi ne laban untuk kari UPS pengerai siapa orang ke ngemua risiko ketinggi ulih bisa penanggul bapak perkara pengerai ketegal sebuah tu tadi Encik Lawrence
1: semua orang tu tadi sebenarnya ia ya, berisiko tinggi lah tapi ia ya, lebih berisiko ngagai golongan-golongan kebakan lebih amit Orang tituai, sidak ke bertubuh bisi, rindu ke bertubuh bisi, takkan sidak ke ngembuan penyakit ampus lah, penyakit lempuang, asma, bronkitis, penyakit kardiovaskular, penyakit jantung ke kita, ngau penyakit cerebrovaskular lah, penyakit angin akmal, takkan sidak ke allergic. Allergic, orang kekurang daya tahan mega, immunocompromised ke kita, orang tu tadi yang mudah dikena serang penyakit di berkaitan ngau sebun tu tadi lah, ngau sidak ke nginsap mega.
0: Awak jadinya ko orang ke mua risiko ke besai tulih ke penanggul bab perkara pengerai lebo maya bersebun tu hanya sebun tu nyadi ne jadi kita harap ke sidak tu tadi sama-sama nyaga pengerai duit pun terian mana awak ukai seminak sidanya ja kita ke gerai tu pan dan ada yang mua penyakit ke disebut nuan tadi pan patut dia nyaga pengerai mega tu tadi Angel Lawrence ne. Jadi kita ada biasa pengurai itu tadi tentu ya bisa kak ngelalau kelebih lagi ngakai mesin mayuh itu nama anak ini jako tangkan pengurai dikena nagang penyakit ketegal sebuan itu tadi.
1: Musim sebuan itu tadi maka kita menda dia tu bisa dah surut mimin lah pada aku saya itu 160 lebih tadi untuk kita yang Sri Aman itu saja ya sudah bersurut begitu jako tangkan yang tadi hari aku balam mayuh tadi ditangkan nak suah pansuat atau kengerja pengawal bak luar lah nanti uliah ya ke berkena ya ke mengerja pengawal bak luar tadi sidak tu ditangkan ngena emas lebih lagi ngena emas N95 lah emas tu tadi memang khas untuk jerbu lah nanti sidak bala mayuh mega ditangkan ngirup air kusuh ngau mayuh ambil ke ngenan ketika sedation tubuh kita lah. Bala mayuh mega ditangkan ngambil seruran nuci mata, nuci mua, nuci jari atau ka mandi. Sidak ke ngembuan penyakit bakal batuk tadi, rengak, asma, pedis mata, penyakit lempuang atau ka nama-nama penyakit ke berkaitan ngau jerbu tu tadi atau minta datai ngagai klinik atau ke hospital kita ke semak lah. Sidak ke berkena ke kereta ke beikon tadi ditangkan ngidup ke ikon ngau mod angin dalam kurang ada muka yang ada muka jendela mega laban kita empu angin dari luar tadi ya bedau untuk bersinar dia tok lah deriba mega ditangkan ngidup ke api kereta ambil kenyamai di pedak kereta ke datai hari mua okey. Sidak ke nginsap tadi ditangkan tu lah ada untuk nginsap kan nambah ke angin yang lagi ya. Sampai ngiga information terkini hari media rama atau ke hari Facebook-Facebook rasmi hari upis pengerai kita.
0: Awalnya dinya ke sekedar jako tangkan kita hari upis pengerai ne. Awalnya dia tu yang hidup kapi kereta tu tadi sekumbang sebun tu tadi. Nantu lancar apa kita segini lancar ke?
1: Ya, betul.
0: Apa? Jadi apa indeks pengamah angin nama arti itu? Uji nerang ke tau?
1: Ya, indeks pengamah angin tu tadi itu nama Iban ya. Aku pun baru merti ke Jakob tu ini pengamah angin nanti ya selalu didengar kita yang IPU atau ke API ke orang putih. Ini pengamah angin tu tadi atau ke Air Pollution Index API tu tadi menunjuk ke kualiti angin kita iba dunia tu ne. IPA tu tadi ia dikira berdasarkan tikas purata 6 titik parameter yang ditemu lebih itu ianya siti hari partikel pepejal kebesaran sekurang hari 10 mikron atau 2.5 mikron makanya sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon atau karbon monoksida. Sidak tu tadi 6 titik parameter tu nentu ke tikas pengamal IPA tu tadi. Jadi IPA itu tadi ya dibagi sida ngagai berapa kategori lah. Jadi kusuh ngagai 50 atau tadi ya dikira mana. Jadi nanti atas 51 ngagai 100 ya kira sedang. 100 ke 200 yang bakal kita dia tu 161 ya dikira ndak berpengerai. Adanya kita bisa 200 ke 300 maka 2 3 minggu lepas mbak lubuk antu kita hanya dikira sebagai balat ndak berpengerai. 300 dengan 400 tahu meri penusah 400 ke 500 ya kebisa jadi bak serian baru tu udah ya dikira balat meri penusah ngau atas 500 ya tahu meri penusah lalu darurat nah hanya dikumai orang IPA, tikas IPA itu tadi.
0: Awak ke dia tahu nya kita ba siaman itu balu bantu agi mungkin ditutup sekolah nah.
1: Ya, agi mungkin ditutup.
0: Awak ke tekali kas kaya angin tau tadi agi nama nah ke pengerai ne. Awak jadi ya, tanya ke nangkan kita nama cara kena ke nyiliah ke dream punya tadi kati itu tadi nyiliah tanya agak pengerai kita nitiah ke nama tu tadi indeks pengamah angin tau IPA tau Mr. Lawrence.
1: Ya, ba IPA baru 100 tu tadi ya dikira agi selamat lah. Jadi nare tangga ngai pengawak bala mayu, pengawak ba luar rumah mega. Ha, semua menzia ke uliah ditangkan berjalan ke gaya hidup berpengerai lah. Ha, kurang ke pengamangian ba rumah ngau nang insap lah. Sampai sebes ekon ni tiak awak ke patuan. Jadi nanti ada nikit daripada 100 tapi ya agi baru 200 tika pengamah tu oleh mereka empas ngagai empas pengerai ngagai orang ti berisiko tinggi. Ya alai sida ke berisiko tinggi itu tadi patut ngorang ke diri ari terkena pengamah angin ngau ngorang ke aktiviti baluar rumah. Tau ni buah keluar nanti ni dak na perlulah. Nanti sida perlu pancut ke rumah ke luar rumah itu tadi kena me sangka buang hidung ngau mulut itu tadi ne. Bala mayuh mega nanti uliah ngorang ke pengawak memarin tau ke sukan baluar rumah. Nanti nak tahu nak keluar rumah kena meh sekabuang hidung ngau mulut. Semua pengawak nunu sebarang lain mega anak di kemenar. Ba sekolah taska ngau rumah pengandai tuai. Semua aktiviti kurikulum tau ke sukan ba luar rumah bangunan mega perlu diketu ke dulu. Sida ke pengawak ba andur bersiko tinggi mega patut nanya bala dutua dulu sebedau bekerja ba andur ti ngagai orang ke ngempu pengawal atau ke bos patutnya dia ke sengkabuang hidung ngagai mulut ngagai orang ke bekerja lah. Batikas IPA 200 ngagai 300 tikas pengamah angin tu dekat nganatai ke penanggul ngagai pengerai bala mayu lalu nambah kaget simptom ke udah diasai ke sidak ke berisiko tinggi itu tadi. Ya alai sekolah tadika taska ditangkan patut ditutup. Pengawak rami bandung terbuka mega patut diketukkan dulu. Ngagai bala ke gawak kita bisa garis panduan bagi perlindungan pekerja terhadap kesan daripada jerebu di tempat kerja. Ti dipansut ke UPS JKKP, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. Tau meda garis panduan tu dulu ni ke bagi ke tau digagak ngau nak tau digagak. Nanti ya IPA ya udah lebih daripada 300 ngagai 400 tikah pengamah angin amat tinggi serta tahu kenatai ke penusah pengerai. Kelimpah hari yang aku tangkan tu dah sebut kutu tadi. Sida kemai kereta muka patung hidup ke api kereta. Ambil uliah berjalan dengan selamat. Okay. Bala mayu mega ditangkan berkunci ke kereta kapul ke orang putih. Laban tu tadi ngurang ke hari asap hari kereta kita ini. Bagi IPA 400 dengan 500 tu di darurat. Maka digagak basrian mainnya orang mayu ditangkan dia ubah rumah aja lah. Nanti ada ngelui 500 tu dekat meri penusah di balat amat disebut darurat. Okay, tika pengamai angin ti terlalu tinggi begitu tau meri empas ke raya ngagai pengerai kita ya DJ.
0: Oh, jadi nyak ko nama tau tai ke patut di perhati ke kita ini. Oh, jadi ba sengkabu mua tu tadi. Ante ba maya kita ke COVID 19 obat tu tadi in Lawrence ne. Tapi saya nama tu tadi kategori yang pu sengkabu mua tang nyu dah nyak tadi. Kita nyu lale nyu na ingat dia tau asal sengkabu mua lu punya alu kena me bahkan ni ko cara kita milih sengkabu mua lebih maya musim bersebuan tu tadi angka ya ba 100 nya bahkan si lain ga sengkabu mua ba 400 nya lain ga bahkan ni ko
1: oh ya ba sengkabu mulut mua hidung mulut tu tadi kita bakal ko meda ba klinik ko pagi tu tadi sida agi ngena yang kini ko kita yang mas agi covid suba triple mask nya tadi. Okay, nak tahu kena, tapi ya agi kira kita jakur putih kurang efektif. Kau ya tadi, musim jerbu tu tadi lah. Jerbu tu tadi kita nak yang petika ke memiat tu tadi, petika ke di bawah saiz 10 mikron tu tadi. Tambah ngagai kita yang pu lempuang, tambah ngagai saluran support kita ini. Jadi mask ke paling mana tu tadi adalah mask N95. Laban N95 tu tadi ia boleh menapis partikel-partikel aluas tu tadi. 95% yang boleh napis yang tadi sebab dia tamak dengan okay? Kita impu saluran pernafasan. Okay? Nanti kita kena yang surgical mask atau 3 ply mask yang kita beli, kita yang senang dibeli di kedai yang tadi ni. Mm-hmm. Yang ni kena kita main COVID yang sebab. Yang minat napis dalam 12% saja partikel halus tu tadi. 90 lebih lah. 88% ni tadi lagi mengkang tamak dengan kita impu. Kita impu saluran pernafasan lah. Setiap lagi bidang yang tadi antara 3 ply mask dengan N95 tu tadi yang pun wayar ya buat isi mua kita itu ada yang tadi berarti kita nanti triply masuk tadi wayar take ke keriang yang tadi steelnya batas hidung kita nyaja buat isi itu tadi yang ada so angin ke kamar tadi oleh tama hari kita empu tisi tisi mua itu tadi lah nanti N95 itu tadi ya ngelindung site mua kita lah memang napis 95% bakal kumadah tadi tadi angin itu tadi nya beda ya tadi.
0: Oh, okay, jadi yang kita mayuhnya tadi lebih lagi sedak ke dia bandur kengemuan ikas pengamah anginnya ya kena mana ke pengerai itu tadi kita nya patut milih N95 lah arti ya tadi. Nah, nanti pakai kita bahas semangat yang itu N95 enggak kena kita ini ya?
1: Ya, nanti bahas semangat itu memang nanti baru atas 100 IPA tadi memang ditangkan kena IPA N95 tadi lah. Tanya pihak yang aku ninga hari bala kedatai ke klinik susah kang iga tu tadi N95 aku ya. Nadai bab masih ambil stok aku ya tadi.
0: Okey ka pena. Ante kita di nama tu di lapis kita itu white nyulia kini mungkin.
1: Iya. Kini jakor betul hari hari kenadai. Mana ke hari kenadai ne? Tahu dia kena nadai salahnya tadi.
0: Okey, jadi ke penudi ujung kerana tu atau nama nak kini jako pesan ke penudi nuan, lebih gila lau pengerai ngagai mesti maju, lebih gila tidak ke benda mendiang yang ketua bawa FM siaman kali hari itu Encik Lawrence.
1: Ya, ngagai orang ke orang bala maju bala luar, tanya kita tempu IPA tu tadi udah nurun, minta bala maju anang nambah kaya-kaya lah ngau pengawal nunu tau di ketua ke dulu dia tu musim nunu umai kita tau ketua ke dulu lah ngai kenya nikik baru kelimpah harinya sidak ke ngemuan simptom penyakit ti bekawal ngau sebun tu tadi bekap pedis mata konjuntivitis penyakit respiration tau datai bertemu ngagai kita bak klinik dia lah kita boleh merubat atau ke ngatur ni ke boleh ditolong kita lah ngagai bala mayu kan kat nemu information ke berkaitan ngau jerbu atau ke sebuah tu tadi tau ngelawak kita empu website www.myhealth.gov.my tau ke www.infosehat.gov.my tau ke ngagai orang ke dia ba pelilih menua Seriaman kita tau ngelawak Facebook kita ba pejabat kesihatan bagian Seriaman tau tayap kita kita empu admin ba Facebooknya mengkang ngepost segala information tiba berkaitan ngau sebuah tau kajar butu tadi nah.
0: Oh, jadi ya, terima kasih yang kainuan tu Encik Lawrence. Mana nak penerang nuan lebih lagi lalau berkawal ngau perkara pengerai lebuah kita ke napi musim angat piam ke lebuah kita betapi ngau penanggul bersebun jam ke dia tu. Jadi ngarap ke randau tua ngali hari tu pulai ke penemu pulai ke nama tu pemanah lebih lagi yang balas tidak ke benar-benar yang ke YFM Seriaman ngali hari tu. Jadi sekali lagi aku ngari ke RTM mari besar terima kasih yang kainuan tu Mr. Lawrence.
1: Ya, sama-sama DJ.
0: Jadi ya peringat banyak penyakit orang tahu aku mulai ngau Encik Lawrence sida hari upias pengerai bagi menua Sri Aman kalau ya baru dah nerang ke kita berkawal ngau meruan gerai maya musin bersebun ya. Jadi bunyi kepada aku tadi ngarap ke ranau kami dua ya ke ngali hari itu tahu muka rundi yang pihak mereka mulai ke penemu lebih lagi bagi tak ke mendiang ke kami ngali hari itu ya. Jadi kena ujung ke program ruai kita ngali hari itu dengan aku mai kita mendiang ke Siti lagu baru Ari Ricky Anderson lagu Bungai Pinang.

Ya, lagu dari Ricky Anderson, lagu nama tu Bungai. Bungai Pinang di Kenam Rindang. Kita ngali hari itu, ngali kita kerinduk ke lagunya, ngarap ke sama belam kata perindang. Ngali hari itu peningan eh, okey. Lagi terus boleh ngau kita bawang lah tengah hari-hari wifi Mas Riaman. Kita tengah hari, terima kasih yang gaya kita ke game kang boleh ngau kami. Jadi nanti kita ya berarti ke dalam kandang seminggu tu. Dia anak kita yang tadi kelebih lagi kita ke Diau. Abang 14 bengkah nama tu tadi Endur. Anak kita ingat tadi nak bersekolah dalam kandang seminggu tu ne, jadi pemayuh sekolah primary tu ia ke ditutup, ianya 617 buah sekolah primary, 93 buah sekolah secondary dipegang 14 sebengkah upis pelajar pelilih menua tau ke PPD di Sarawak itu lagi mengkang ditutup leban saya tu tadi berengkang ditutup 7 hari bulan nyentuh ke 11 hari bulan 9 2026 ke Tegal Penanggul bernasab ke benarnya di menua kita ya. Jadi ya ke dia tu penyampau bala nemia primary ya ke nak bersekolah, ya ke bersekolah di rumah tu tadi ni 130,953 ikut, lalu 107,350 ikutnya nemia sekolah secondary. Dia tu sidak tu tadi benua ni dia ke sesi ngajar ngobelajar hari rumah ya. Jadi atur sesi ngajar ngobelajar rumah tu dijalai ke dikenanya ke pengerai ni bimbit ngau sidak ke gawak bapa palan pelajar, lalu palan pelajar mereka jam kerja tu sama dipinta oleh ke penerang IKAS IPU Bandar Sidak ke pemadu baru bak sistem pengurusan indeks pengamal angin Malaysia APIMS ya. Jadi nyak ko berkaul ngau penanggu sebun ke ujung ke nama tu tadi sekolah-sekolahnya ditutup di menua kita di Sarawak itu ya. Jadi kita ngarap ke IKAS pengamal angin di menua kita itu uliah berinsur manah baru wak ke balan biak kita ini tadi minggu nyilak uliah sekolah baka biasa. Okey, jadi mayuh agak penanggul bukai sekelebih lagi. Okey, semua sekolah aja sekedari program agak habis di tunda atau diubah agak hari bulan

46. Jadinya ko berita ke pemadu yang baru berkawal ngau program Sarawak ku sayang. Kalau ya program ke dia tu di muka sudah bisa program tau ke hari bulan ke baru. Dua nyentuan ke empat hari bulan 10/2026. Jadi bagi menentuan di setiaman semarahan ngau di kucing hari bulan ke baru apin ditemu naka ke dia tu ya. Okey, jadi kita terus mendingan ke lagu hari ya setelah pilih ngalih hari itu pedingah tu setelah lagu ke dikumai ndak sengapa remang.

Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngak ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh diperdak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Ya, lagu hari Raya Majana, lagu Pulai ke Sarang. Jadi itu berkongsi ke Siti Hari Jago Gerah ke Rijimah Kami Hari Upis Majlis Daerah Sri Aman. Itu Jago Gerah berkawal dengan pengawal dagang kita mayu hari ke muai lalu pemakai ngau meri makai jelu ke nadai orang meruan ngempu ya ambil kemandi yang ukoi ngau mayau ya ke bisik ba pasar Semanggang itu ya. Jadi kena nyaga pembersih bandar Semanggang kita nak diaso meri makai ukoi piam gak mayau tau ke jelu buka ya ke berkedayau sebelah pasar Semanggang itu. Lalu kelimpah ringnya megah kita mayu hendak diasuh muai sengapa jelu ya ke ditupe ya ambil kebanding bakal anak mayau anak ukoi tau ke jelu bukai lalu api megah kita mayu nanti kita bisa meda orang berbuai ke anak mayau anak ukoi tau ke anak jelu bukai kita dipinta ngatai keriput ngau jampat ngau pis ke berkuasa ya awak ke nama tu tadi pembersih bandar Semanggang tu tadi semampai dijaga ya. Jadi nama kebuah kita patut nitih ke gerah ke bisa dipansut ke sidari upis semajlis tu ne. Jadi kecubahnya dikena kita nyeliah ke pengamah kelebih lagi nanti kita berarti ke jelu tu tadi nanti ya bira sepeneka hati. Jadi tu tahu nama tu tadi pulai ke penanggul ngagai orang manyuah ya kerindu ke pembersih ya. Lalu biamkan ya kedua nama kedua kita patut ni tiah ke gerah tu keduanya nyeliah ke mayuh macam penyakit hari ke nyadi ambil ke bandiang ya penyakit rabies ya ke dibaik jelu mayau ngau ukoi lalu api amkan nyeliah ke pengrusak berperengka ke diguna mesia mayuh laban kita medak palan muai sampah atau ke tuang sampah tu tadi selalu diperusai ke ukoi jadi sampah ke terperusai tu tadi uliah ngumai lalat lalu uliah meganya di palan oleh cit beranak mayuah cit penyakit kemih manis pan uliah meganya di ya lalu pihak megak kena kita ngurang ke kos semersi pasar Semanggang ke majak nike jam ke dia tau ne jadinya kos setiari aja ku gerah ke bisa dipansut ke sidari upis majlis daerah Sri Aman setiari aja ku gerah ke patut diperhatikan kelebih lagi yang kita ke dia di Sri Aman pihak megak sekitar ke bisa nemuai ngagai bagi menua Sri Aman.

Ya, lagu hari Karen Nalibau, lagu tergepang ba adada. Okey, terima kasih agak ya bala kita ke bisi meda lalu ninga ke kami ba Facebook. Sri Aman FM ngali hari itu. Aba kasih da Cecilia Kumit pengga pia mega Flora Lido Dublin ke Baja Rinya Wellington. Na berita ini umang nama lawak nuan sari itu ini umang. Baru kau mata kelengan kena umang lebih amat Elias Spencer pan habis saya boleh ngok kita ngali hari itu lalu terus ninggal ke komen lagi aku maca pesan-pesan rindu hati ke habis saya dengkah kita abak Facebook setiap mana FM ngali hari itu ne. Ok jadi aku mau kita berhati ke setiap hari program ke mana benar ungkup sidak ke dia abak sita engkelili ya tu ngenang berkawal nge program pembangunan community engkelili 2026 kalai program tu kebenarnya sudah diatur ba tiga bengkah endur di engkelili bengkah diatur kena berapa hari bulan 7 hari bulan tu tadi nyentuh ke ngagaya pagila ne. Jadi ia kesari tu program tu tadi kebenarnya sudah tembo baru mah muluk di kujuh ulu sekarang lalu pagila program tu dekat diatur baru rumah ugum di sepalau engkelili berengkari pukul 1 ngali hari ngagaya pukul 4 setengah lemai. Jadi sekedar aktiviti ke dipcalai ke berserimai program tu ianya pengawal ngerjister ngau update account Sarawak Pass jadi itu diatur ngau nadai berbayar lalu kita ke dekat nama tu tadi register ngau kemas kini account Sarawak Pass kita kita diminta mai ke pengelola ngau telefon pintar kena kena kita tu register ngau update account Sarawak Pass kita ya lalu ia kedua program ke dekat diatur berserimai ngau pengawal tu ia pendaftaran dan pembaharuan lesen anjing tu maka diatur ngau cara kena berbayar kita ke dekat register ngau ngemaru kalisian ukoi kita kita dipinta awak ke mai after state kad pengelola kita gambar ukoi ke ditupai kita ngau kad vaksin ukoi kita nanti semak ukoi kita nyata dek kala di vaksin seberau tau ya. Lalu api yang mega bisa dibuka mega nyak kios ari agensi ke dibaik ba program tu tu dikena mesti mayu nguliah ke penerang nguliah ke info pia mega sidak ya uliah nerima servis dari agensi perintah ke dibaik ba program tu ya. Jadi agai bala kita lebih lagi yang kita ke diau semak ngau rumah ugum di sepalaung kelili anang datai lawan laban 10 iko orang ke pemadu ya tumu datai atau ke register ba program tu dekat di break barang keperluan rumah. Ah, nyadinya kok sitari utai ke cukup mana lebih lagi ungkup kita ke dia bah sita engkelili. Okay, jadi kita terus berpindah ngalih hari itu mendingan terus di lagu Ria Stanley Pua lagu Ngeru Manumur.

0: Hello, di nisam si ulil cipat. Nah, aku kepiting kincong ah. Kamara kita orang ah, di deliba kita deliba betul-betul ha. Ana deliba salah. Selalu orang deliba salah. Nirmu bekeni deliba salah. Ha, api merah ini orang langgal. Api oren dia orang dalam tulus. Api biru makin laju. Makin laju makin mati yo. Ha, inya merah kita orang berhenti. Api olennya kita orang standby berhenti. Api hijau, ha, jalan terus. Ana laju lo, sulu-sulu ho. Oke, sili aman tuh ke jalan lari busa ini aja. Oke, nya pesan aku, Kapitan Kincong. Aligato. Oh, ada mau aku jupuan lo. Bye bye.
1: Besri Mainguari Malaysia ke-63 ngaulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.

Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program Seruan Dikenang, Bawai FM, Seruaman, 89.5 MHz.

Ya, lagu hari Christopher Kilih, lagu Nora, Nora ke. lagu kecoba dikenaku nama tu tengok mon ke program seruan di kenang kita ke minggu tu peninga nama kan selama dia jam kita reka bukulai apa program tu Nora ku reka nebah lagu-lagu lama mulai ke pengingat kita kenal lagu-lagu lama lagu ke di record berengkah di tahun 60-an sebab deh. Okay, jadi mayuah bala kita nya tadi madah rindu ninga ke lagu-lagu lama lalu biar megah nyuingat ke Rempul buah ke baru ngangkat gerimpu bujang darah kelia lebih ninga ke lagu-lagu lama kena kok ne. Terima kasih mayu-mayu kepada kita pihak kita ke bisi ninga komen madah ke lagunya tadi lagu ke mulai ke pengingat. Terima kasih mayu-mayu guys semua pada kita. Okay, jadi lagu kedua dikena kita berperindang bahawa program seruan di kenang kita ke minggu tu lagu lama gak tu lagu dari Senorita Linanggau Antonio Jawi lagu Padu Semaya.

ningal bari malam-malam ge tinduk rindu ningal radio dah. Urang penyanyi merindu ngo berita na. Urang penyanyi urang lama kelemana. Nya peminat bake sidam ke jemaat sidanya keliapo rindu ningal pati ningal. Sida ngalai sida anu namanya tidak bunijip urang lama mana magang. Urang kelia baru rindu ningal.

Ya, lagu Arian yang mai kejumpa lagu Alaila, Mat Galaila ne. Okey, gak. Okey, semina lagu di Kenang Merinang kita ke mulai dengan kami lebih lagi program seruan di Kenang kita kami utau. Bisa peningat kita bayar ungat. Madah ke mana lagu dipasang dengan Sari to DJ ningat ke lagu tau. Kau ya ingat ke kami lebuh maya gebiak pada tahun 1971 menyak. Kau ya. Lalu biar muka Jessica Itan. Oh, DJ Nura. Kaya lagu Nura tadi ditujung ke nuan pun DJ kaya. Lalu biar muka Sela Ela ngali hari itu minta tebah ke kolagori ini amai ke Jumat maya pemisi bertemu baru lebih muka Sindon Idi madah kaki biak mat aku maya lagu Christopher Kelly lagu Nora nya tadi ke Sindon Idi lalu biar muka Rini sabai madah ke lama mana ninga lagu Nora nya di Jeku ya nemu sino ninga agi biak mat aku maya lagu to subak ku ya lalu biar muka maya peninga kita ke tengah hari itu sama teprinda meninga lagu-lagu lama ku dah ditebah ku. Pia mega John Gerang tau ka PBB madah ke lagu lamanya tadi lagu Nura, lagu Nuan punya DJ ku ini lantan. Okey ga nanti kenyak ne. Okey kita terus meniang ke lagu lama tu lagu Ria Dato' Zamri Amira Bulenggolina Kidang lagu Udah Nasib Nadai Ku Ngau.

Kulanta. Ini aku Rino Ninga lagu lama.

Ya la Guria Jasmine jalan aku di kedua nuanu ne. Okay, lagu tu suba agi derja nama saya ku lagu aku lebih maya lagu tu ke terbilang suba nyu di ingat kaku dia baru rumah lama udahnya tadi bergegar nama tu nama tu ingat ke Tanjung, gegar nama tu buluahnya demi dia tahu nantulan dia ya berjalan ba gegar nih tadi ya kita kliaknya tadi nyampe rumah gaya rumah kita kliak lebih maya kita ke rumah papan rumah nama tu tadi buluah tadi kita rindu ke nama tu kak berumah semien bakal ke dia tahu dah kita nya tadi dia ba rumah ke besemien rumah ke bebatunya tadi nak nyule lengau ke kita kak dia ba rumah rumah lama nih ku kita. Apakah aku lama dan dengar hai deh nujah hai kari nemu lengau ke deh kan apa perahu nah kati ku ngaunya deh. Oke, jadi ya kita terus meliang ke lagu mulai ke pengingat kita itu lagu dari Jackson Amy lagu ke di kerindu ke indai mamang indai baguang piung ke indai pugi ngarap kesidak ya terperindang pemerintah bujang.

0: Sri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Ya, Nana ingat ngekai kita ke rindu ke program Carta Kenyalang. Hanya di hari 6 tu ilah kami dekang luar ke Carta Kenyalang Special 2026 berserima dengan Hari Malaysia. Hanya di udah megak 12 ikut. Udah bisa 12 ikut pengari ke dekat ngari ke Namite Station YFM di Strata Menua Sarawak tu Carta Kenyalang tu ilah. Lalu terima kasih yang kepala kita ke bisa sponsor Prius ngekai sida ke tulis nombor 1, nombor 2 ngau nombor 3 bak carta kenyalang special 2026 ke dekat dikeluar ke kita 12 hari bulan 9 2026 tu ilah ianya kena hari 6 tu ilah ne. Ok, Hanana meda ala banyak dekat ditabur ke kami terus bak Facebook YFM Iban. Lupia mega tahu daripada kita bak channel YouTube YFM Iban Official. Okay, jadi kenang ujung ke program seruan di kenang kita ke minggu tu aku milih setiap lagu region yang aman, lagu belalak nanggam pengrindu. Jadi ngau lagu tu tunggu ujung ke program seruan di kenang kita ungkup ya ke minggu tu.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Seriaman 89.5 MHz.
1: Ya, kita lagi terus boleh bawang lah tengah hari YFM Seriaman. Kalau kita ke sekali itu nyingkang gaya program ke penudi ke dikeluar ke kita bawang lah tengah hari. Ianya program terima meh pesan. Kalau bawa program tetap tinggal, aku ngau nak kau lihat macam pesan rindu hati. Ya, ke bisik ditinggal ke kita bawa Facebook ke Seriaman FM megah ngali hari itu. Nah. Terima kasih agak Nuan Mary Antain. Selamat berjalan ke pengawal DJ ku ya. Gaya hari kami Mbak Miri di tau cukup ya panas. Pesan ya guys semua peninga ku ya. Harap ke nyaga pengerai sebuah nasab tu balan amat ku ya. Terima kasih agak Nuan Mary Antain ya. Lalu piang kai induk kenawit madah kerana pun benuang medak. Nuan live apa Facebook Seriaman FM tau DJ ku ya. Terima kasih agak Nuan induk kenawit. Si kori peninga kena kalah tinggal ninggal ke komen ya bak Facebook Seriaman FM ya. Lalu piam ke tu rumah Boni Minson. Selamat ngali hari DJ. Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Terima kasih ya tuai rumah. Lalu piam ke peninga kita ya Lina Bugis. Selamat ngali hari ya, DJ Insin Kibong ku ya. Selamat berjalan ke pengawak. Angan amat kami bak kota Masai di Johor di to DJ ku minta tebahkan dua lagu Ari Anderson ngalai udah lawan tua bertemu di kena Merinan Rempo piam ga tujung ke semua ka belayan ke dia di Sarawak ia ke ngelala ya mega menantu ngauco ya di Sibu Jaya lalu piam ga dituju penggangain wan bak konti dia DJ ku ya ngarapkan wan happy selalu. Oh, terima kasih Lina Bugia seorang Ari kota Masai Johor. Okey. Lalu apa yang kau keliang temawai MJ minta tebahkan wan lagu sebarang je lagu ku ya di kena merindang kaban Facebook apa yang kau semua tinggal ke benda-benda yang ke YFM Seriaman pesan ku ya anang kurang giro air ku ya amat musim hari panas dia tu ku ya. Lalu piam ke Jimbai meres sama ngali hari DJ ku ya sama berjalan ke pengawalnya jam DJ ku ya. Lalu piam ke Jeffrey Jeff hari batu kawah camp PGA Kuching meres sama ngali hari DJ ku yang minta tebahkan lagu aku tetap sayau hari Duna ditujuan ke semua peninga lebih ke kaban Facebook ke ngelala ngau sidak ke benda-benda yang ke Sri Aman FM ngali hari itu. Lalu piam ke angkai Nuan Lemah Thomas di Bayung Sri Kai nama berita Nuan Madek ku ya. Lalu ngakai Yanom ke DJ pesan ngarap ke semua kita terperindang mujur bak semua pengawal. Lalu siku lagi peningan tu Mas Diana meres sama ngali hari DJ sama jalan pengawal hari Limbang tu minta tebahkan lagu aku tetap sayau kena merinan rempu. Lalu piam ke nak tinggal ngakai apa yang ngau jang pak Sabah Dedin Edwin Win di Negeri Sembilan Stanley Anthony ngau Juliana pak Paris Wati Connie sedua itu di Melaka piam ke Mariana pak Hospital Kedah Elizabeth Chong ngau Lily pak Pahang tu rumah Clarence Midan di Pakan ngau Jacob San ngarap ke Mujur pak semua pengawal ke di kerja lalu piam ke ngarap ke terperindang salam sayau salam rindu selalu hari Mas Diana di Limbang Tiga Tawai DJ Bajia ini nombor tiga. Okey, jadinya aku sekedar pesan ke bisa ditinggalkan dengan kita di Facebook ke Seriaman FM kali hari itu lagi aku nebah ke kita lagu Ria Duna lepas mayuh kita minta tebah ke lagu aku tetap sayau jadi tahu aku nebah lagu Duna aku dulu kita mendiang ke lagu hari Erika Joseph lagu Semina Kelulu.

Sri Mainguari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarai.

Ya lagu hari Duna setiap lagu ke Mayu di pindah tinggal kita di Facebook ke Stream Mana FM kali hari itu ngarap ke kita kerinduk ke lagunya lalu piam ke kita ke dituju ke lagunya ngarap ke kita nya sama terperindang muka ngali hari itu. Okey, jadi kita terus nguyang ngekai pesan rindu hati ke bisa ditinggal ke kita di Facebook ke Stream Mana FM kali hari itu. Terima kasih Hakai Nuan Lampas Sauteh Lampas Berserima ingat lagu lagu lama tu ku ya kita ia meribasa ke penyanyi lama kita baru ninggal ke dunia yang Jeffrey Amoli ku ya okay. Lalu api yang megah pirit asan ngali hari itu bersama ngali hari DJ Insin nama berita kita di Siaman kami di Miri itu baru semalam aja hujan ku ya engkau baru kemarin hujan kini ne kami pas Siaman tu pan habis hujan dalam beberapa hari itu ne. Lalu PM Gatup Bennett ngali hari itu panas terik kami di supe baru awak pakan tu DJ ku ya nanti bisa peluang minta tebahkan wan lagu berani ngelaban matahari ku ya hari yang manca di kena merina rempo kaban mobob PM Gas mob tinggal WFM ngarap ke smart kita terperindang. Lalu PM Gat Gripin Sanggau ngali hari itu memanah lagu tebah wan DJ tengah hari itu ke lagu lama kita Iban. Terima kasih Gripin. Tu penyanyi lama tu ne. Gripin Sanggau tu. Ante bisa hari bisa rembos ke Siaman itu. Tahu kan ni kengge konti kita wak ke kita nya uliah beranau ngeduan tu. Gripin Sanggau. Nanya ke berita penyanyi-penyanyi lama kita ini. Lalu api yang megah Anita Nawai sam jalai ke pengawak ngakain wan DJ kuih agai angan amat dari kami bas bawah itu minta tebahkan wan sebarang je lagu kena merina semua pendengar ke bisa dengar ke radio ke dia tu kuih api yang megah tujuan ke kaban ngak orang ke ngelala di sebarang lain Nur Diaw. Terima kasih jaga pengurai rindu selalu. Terima kasih. Lalu peningat-peningat kita ke bukai bika bakasih dah Vanessa Jonas. Selamat ngali hari di Jensen bisa mendapat live tengah hari itu ku ya komen sige bisa ningat komen ga aku untuk ningat hari sungai biar bakong beram ku awak nak berita orang beram. Okey, lalu piam ke James Anyau sama kali hari DJ ku minta bahkan lagu Julian Ambu nama berita Sulu kena berindang di Rempo piam ke tujuan ke Mary Aubon dan Martin Emilia Shem Induk Kenawit Serina Sanau Janana berita dengan Serina Sanau peringat kita hari Brunei tu ne piam ke Lina Bugias ku ya Roslia Magri Unci yang Sinon Edi Wani Piasipi ya Katri Robin Nancy Sembai piam ke Maria Iwet Any Jimmy Ngalu Ngau kapan Facebook Ngau semua kapan grup WhatsApp kau yang nanyakan nama berita kita semua. Terima kasih di Jensin panas menua kami di Kenawit jam ke dia tu kau ya. Terima kasih muka nganuan apa indo pihak Catherine Kecendan Nor Agat Sabah Dimson ninga lagu tebah DJ Baridio lagu lama tu ya lebih buka Facebook sarito Mayu Ahmad balap orang ke ngepost ke gambar retro 80-an asaik ke nyadi orang munya meh sarito manah maga lagu tebah DJ ku terima kasih yang ke Sabah Dimson Ahmad ne mau mana ha lama tu tadi fashion apalah sedak ke nama tu tadi nukar gambar sedak anggap fashion 60-an 70-an bakal pisin kami sobat punya lagi aku uji ngiga angku buka bakal ni gambar aku teko nukar fashion aku ngai tahun 70-an 80-an mana kena mana lagu nanti kami keliak buat grosonya buat sesuai ngau sesudah bermua tu buat yang tadi bajak main keliak ne. Au dia tu nyuka pulai baru ngagai fashionnya pada aku leban fashion tu tadi nak nemu ngetu ia kan berpusin kenyak nak berpusin. Sehingga okay, ya, pisan kami keliak sobat deh. Amat mabahagia munyiko meteo abu.
Okey, peningan jadi jam kita dia tu 5 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari. Jadi pukul 3 ngali hari itu lagi kita dekat mulai dengan pengeluar program kami bawa FM Kuching. Jadi bawanglah tengah hari itu tu nak kita ke mulai. Terima kasih kan kita ke bisik mata aku live Facebook ke Streaman FM. Mayu komen kitanya nak boleh dibaca aku semua. Tangku percaya kita sigi orang kena nemu lejuk. Nyukung lalu piam gak terus ningah ke kami bawa FM Sri Aman, okay? Jadi kepeduli itu peninga aku ninggal ke kita ngau Siti lagu Risabar Desmond lagu Bini Jai Entua Pama. Sabar jalah leban semua penguji dalam hidup tu dan bisa jalai bahkan ni kita mutar ke ya ne ngarap kita bahagia selalu meh. Okey, jadi terima kasih mayu-mayu sekali lagi ke semua kita akan bisa mendiang ke kami ngali hari tu sekali kenya di rumah di tanah di kebun di dini indoor kita di au jam kerja tu. Terima kasih mayu-mayu ke semua bola kita ngarap ke kita gerai selalu jaga penglikuan kita jaga pengerai bak musim ke bersebuan tu. Jadi anak-anak ingat catak nyalang spesial 2026 tu 12/9 tu ialah ulih daripada kita bak Facebook YFM. Siapa nak orang kengari ke Sri Aman boleh nak ya kininya di juara bak catak nyalang spesial 2026 ialah kita mendak hari 6 tu ialah. Okay, bye-bye, bertemu baru kita bak Maya kebuka.

0: Segulai Sejalai
1: YFM. Lauk, jang, umang, simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
2: Wai seberai.
3: WAIFM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAIFM.
4: Rentak ngalih hari YFM 101.3 MHz. Terus memulai program.
5: Rentak ngalih hari.
6: Ngalih hari.
4: Kami Nuri Bangkita Nintiang Ali.

0: cukup lagunya. Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minyak, lagu dandut.

0: Kelantan, Minali Hari, Tadah Lemai, Pemerindang, Malam.
1: Y, FM, Sebulan, Kecalon.
2: Kucing
3: 101.3 FM
2: Segulai Sejalai
3: YFM.

lagu ke di by this Marcus ke ngali hari tu meninggal ngunti mungkal rentak ngali hari kita ke Saritu hari 3 Saritu 9 dari bulan 9 2026 nyalai selamat ngali hari ngakai semua bala peninggal kita ke gisi mendiang ke YFM segulai sejalai ngau kita ba rentak ngali hari. Terima kasih ngagai insin kibuang kau dah pegulai ngau kita ba ngila tengah hari hari YFM di Sri Aman 12 tengah hari ngagai pukul 3 ngali hari jadi tunggu yang ngagai kami ba YFM di Kuching bawa rentak ngali hari ke Saritu pegulai ngau aku Melati Badi pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi jadi aku bersampi ke semua bala peninggal kita ngembuan berita ke mana ngarap kemegak semua tu pengawak ke bisa dipejalai ke kita Saritu pan sama tulih ke pemujur magang ia ke pin ulih digagak kita ditembuk ke kita Saritu tampung baru pergila au anatu sati laban mayu macam pengawak ke di kerja kita kadang-kadang bisi penanggul kadang-kadang bisi utai ke nekul pengawak kita nya tadi ngujung ke yang ulih ditembuk kita Saritu nengawak pergila nampung baru pengawak ke di kerja kita nama-nama pan harap ke semua kita sama gerai ngambil ke nyamai anu kita yang tadi berjalan ke pengawak kita ini tiang hari. Ya, jadi batu sun program kita ba rentak ngali hari kita ke Saritu peninggal bakal selama hari 3 pukul 3:30 ngali hari itu lagi. Kita di kapgulai ngau menti sigih ba berita Batarajang lalu 4 lemai kita bergulai dalam program Aram Berpantun dah ugut bila kita kendang landiak dan kebangga pantun atau anjung pantun kita ngagai Facebook YFM tahu ke kita ke dekat beranda ungu aku tahu telefon begak lagi au ba program Aram Berpantun 4 lemai ngagai pukul 5 lemai lalu pukul 5 kita ningak ke berita dari Kuala Lumpur 5:30 lemai kita ningak ke tanduk program Randau Ruai nyalainya tusuk program kita diungkup ke bawa rentak ngali hari kita hari 3 9 dari bulan 9 2026 tu lagu kedua dipilih aku merindang kita bawa rentak ngali hari ke Saritu Siti lagu ke di baik Nick Robinson gau lagu nadai ngasuh pedis palak.

0: YFM. Segulai sejalai.
1: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut kegelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
2: Aku umuran saya, aku keluar.

Ya, lagu ke di Bai No Jaustin ngali hari itu mendengar racun dalam pengerindu lagu kena ku merindang bala kita kaget terus mendiang ke YFM bergulai ingau kami ba rentak ngali hari kita ke Sarito. Ya, jadi kita ke Benung berjalan ke pengawak nagi ramah sekali ke pengawak ke di kerja kita yang tadi ba rumah atau ke ba ofis kini kita ke Benung ngerja pengawak ba sebelah kebun umai kini laban ba hari kita ke panas yang enggak enggak balik bersebun untuk meninggal kadang-kadang ya, kita nak boleh nyeliah ke dirempu hari ke gereja pengawak ba luar rumah ala banyak siti hari ko kita yang tadi batang ya, tadi pemisik kita nyalain ninti yang hari andang ya, nyak meh pengawak ke di gereja kita kak pendak tuan nurun ke kebun nurun ke umai nanti ndak namanya tadi nurun ke kebun ke umai siapa ke ngintu kebun tau ke umai kita tak japa makanya irup ayamat ngomayu ambil ke dikenak kita yang tadi nyeliah ke sebarang penyakit penusah ia ketau datai nuntung kita jadi kita ke rantau jalan mega yang kabisi mindah kini ngali hari itu nak nemu kini tunggak pemindah kita harap ke sama berarti ke penglikun dirempu lebuah ke berbaik ke peringkat pengangkut jadi udah tu lagi pukul 3:30 ngali hari kita reka bulan ngau menti sigih bak berita Batarajang jadi sebenarnya tu ngenang berkaul ngau pengawak ngerami Ari Malaysia ungkup tahun 2026 tu ke dekat diatur bak palan convention Borneo Kuching tau ke BCCK ia dekat diatur bak bulan 9 jadi tu dekat mantai ke pemanah budaya Malaysia Ari bal artis engkau main asal Ari Pupu Rabah Bansal ke diau di Sabah Sarawak pemegak engkau bak Semenanjung Malaysia jadi sekretari bahagian pengurusan Baupis Menteri Communication Inya Harun Ali madah ke programnya di Sadang dekat di Guluk kira 5,000 ikut temuai ya ke sama di tagak ke datai Guluk Pengerami Hari Malaysia 2026 lalu macam program ke Bukai Megak sama dekat diatur di Kuching yang kaum pengawak mandang ke cerita lama penumbuh menua Malaysia pihak Megak pengawak mandang ke kentak besar buat semua bagi menua di Sarawak di tu berengkah hari 10 hari bulan 9 tu lalu badan pengawak Maya Toilak dekat berlabuh diatur pukul 8:30 malam lalu dekat ditabur ke terus hari saluran RTM engkau platform media ramah rasmi UPS tu ya nyalanya ngelansak ngenang ya berkawal dengan Hari Malaysia ungkup tahun 2026 jadi ketuk kita terus berperindang ngali hari tu peninggal lagu ke di baik Juyaya ngapung lalu aku merindang kita berentak ngali hari.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Ya, mereka sama ngalih hari sama betul baru mulai aku hari kapit nama ke selama ninti yang hari tiga bawa berita bataraja yang kita ke sekali itu. Ya, jadi ya peningkat mayu sehari itu berita ke terubah atau ke info ke terubah ke dekat dikongsi ke aku ngau peningkat ke sekali itu yang berkau ngau kempen derma darah ke bisik dia tu. Sida ahli hospital besar di Kapit pengolah dengan Sarawak Energy bagi menuang kita di Kapit. Jadi pengawal tu dekat dia tu kena sari tu 9 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai agak pukul 9 lemai lagi bawa mama patologi hospital di Kapit. Jadi kita ke dekat nama darah tahu kena taik nerimpu dengan hospital besar kita di Kapit. Baik kad pengalah kita ngau mega kad klinik kita sama mega anti kita kalau derma darah baik kad derma darah kita jadi tentu ke kita nya gerai batang tubuh hau jadi sama-sama nulung merek darah laban setitik darah sejuta harapan pihak keramai cakap sedaya ni ianya kempen derma darah hari hospital besar di Kapit begulai ngau SEB bagi menua kita di Kapit. Lalu ke sekali tu megak peningan mayu siti megak program ke dekat dia tu ke dikumai nama tu pameran mini hari Malaysia tahun 2026 peringkat bagi menua kita di Kapit di dia tu sida upis pemadah bagi menua di Kapit. Jadi peningah kalai pengawak tu dekat dia tu kena 14 hari bulan 9 2026 hari 1 ke dekat datai bawa ruang lega komplek kerajaan negeri bagi menua kita di Kapit. Lalu pengawak tu hanya pukul 9.45 pagi. Okey, hanya berkawa ngau soft launching pameran mini hari Malaysia tahun 2026 peringkat bahagian Kapit tidak tu sida ari upis pemadah bagi menua kita di Kapit. Lalu ke sekali tu megak peningan mayu kalai sida ari upis KPDN bagi menua kita di Kapit agi megak mengkang menjalai ke program Jalan Ramah Medani Bergerak. Lalu ke sekali tu dekat dia tu hanya kena 12 hari bulan 9 2026 hari 6 ke dekat datai ianya bawa rumah Mary Kampung Balan Sungai Amang di Kapit. Jadi pengawal tu dekat dia tu pelabur di pukul 9 pagi ngagai pukul 2 lemai. Jadi sama-sama kita datai lalu kita ke Semak anang nak datai anang muai peluang ngambil beli ke barang bawa pengawal Jalan Ramah Medani Bergerak ke bisik dia tu sikit lagi bawa rumah Mary Kampung Balan Sungai Amang kena 12 hari bulan 9 2026. Ianya Jalan Ramah Medani hadi bagi menua kita di Kapit ke sekali tu mega peningan mayu lah. Ke dekat dia tu nya kena 11 hari bulan 9 2026 hari 5 ke dekat datai bawa Uma Daro Sungai Asap di Pelaga pelabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Nangkan kenyang megak 12 hari bulan 9 2026 hari 6 ke dekat datai bawa Uma Ukit Sungai Asap pelabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai megak. Udahnya ke penudi hanya 15 hari bulan 9 2026 dekat dia tu bawa Uma Belur Sungai Asap pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Ianya 3 itik palan 3 itik hari bulan no ngatu pengawal atau ke program Jalan Ramah Medani Bergerak ke bisik dekat dia tu ke dekat datai tunggak ke menua kita di Pelaga. Jadi ngarap ke bala peningah ke diau di menua Pelaga ke bandu ke disebut aku tadi ambil peluang tu ngau berbeli ke barang bawa Jalan Ramah Medani. Ya ngau

0: Info yang tadi peninggal mayu lah. Berita ke boleh dikongsi ke aku bawa berita batang rajang kita ke sekali itu. Ungkup sehari itu 9/9/2026. Ngonya, boleh baru anggai DJ di Konti YFM. Terima kasih ya. Selamat berjalan ke pengawal. Bye-bye.
1: Ya, terima kasih ngagai ya menti sigi hadap kunci ke berita kau kita bawa FM bawa berita batang ngak rajang kita ungkup sari tu peningari 3 9 dari bulan 9 2026.

Sapa ke dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

Ya, lagu menyadik Siti lagu ke di Baik Raban Masterpiece ke Lemai Tu Peninggal lagu Kena Ku Merindang ke. Kita akan pergi terus mendiang ke YFM Pegulai Engkau kami berentak ngali hari menyadik lagu ke Bujur Masuk Megak berenggat final Anugerah Carta Siapa Juara ke dekat diatur ndak lama lagi ya. Kita pergi terus merindang malam peninggal sebelum kita ke Pegulai dalam program Marambo Pantun kita pukul 4 lemai nyentuk ngagai pukul 5 lemai jadi kita ke bisik dengaran pantun kita tau kena tai ke buat Facebook wifi mbak lemai tu kena tai ke pantun kita tusun ngau berurun nyamai dibaca nyamai megak didingah lebih agak untuk balas tidak kenang rindu ke program Arambo Pantun lemai tu jadi ya ke kena tai ke pantun baru selepon jadi harus selepon kita mengkang dibuka lumur kita pan nak berubah 082-258-633 082-258-634 harus telefon ke tahu dikena kita yang tadi ngatai ke pantun buat program Arambo Pantun pukul 4 ngagai pukul 5 lemai tu lagi ya. Nyala tu lagu ke di Baik Erika Joseph lemai tu peninggal seminak ke lulu lagu kena merindang kita buat rentak ngali hari ini.

0: Maya ri ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Tebing lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu sapa ngan bujang sigat di peda.
1: Akar karak ditetak ijau lang. Alai nampuak bebukit lingga. Aku tu meh bujang semanggang.

0: Cukup lah ni, cukup bisa. Ibu orang bertuang, nusun pantun. Uji asur ke ibu siku anak darah. Ngau kita capuh bepantun.
1: Mana-mana pedaun getah, ndak selapan ke daun buan. Amai mana bujang kami serumah, ndak selapan ke bujang orang semunyan.
2: Pagi hari ngigak sulu, lemai hari ngigak embai. Pantun aku minta lagu. Lagu hari anasir nyalai, adung lalai. Tiap hari ku nanam sayur. Hari panai siram unai. Saya umur nak lehintur. Saya kagik biak berari.
3: Program Aram Bepantun YFM.

0: Ya lagu ke di baik dikunci yang lemah itu peninggal kau lagu putus tunang jadi lagu nyatrik mai jam kita 11 minit lepas pukul 4 lemai nyalah kita bergulai buat program aram berpantun kita lemah itu peninggal berengkari dia tu nyentuh ngagai pukul 5 lemai itu lagi nyalah kita ke dekat kena tanya ke pantun baru selepon munyi ke dia padah kaku tadi umur kita nak berubah 082-258-634 082-258-633. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai. Dede
0: kesayangan kami. Ya, selamat lemai. Siapa tu? Jessica, ne?
1: Ya.
0: Oh, Dini dan tu?
1: Bau-bau.
0: Bau-bau. Oh, nanti hujan ya?
1: Oh, guntur dalam dalam tu. Tang muari, tang sekejap je hujan tadi.
0: Oh, dia tu dah batuk, ne?
1: Oh, dah betul dah.
0: Okay, pantun, Wan?
1: Pantun sebenarnya tu lagi siapa kak malas. Malas buka untuk semua lah. Kini tu gebang pisang ninggang pun serai. Serai tanam ini sawai. Aik mata labuh baka berai. Sino asing ngenang rempuh nadai agi apai indai. Pilihnya ja.
0: Okay, terima kasih. Oh, ya, peninggal kita ke terubah ya ke lemah itu. Begulai engkau kita buat program aram berpantun. Ngepun ke aram berpantun kita Jessica Itan. Hari bau. Nyalah kita ke buka. Ya, kita terus telefon. Kena tai ke pantun. Kita begulai engkau kami buat YFM ke lemah itu. Jadi buat Facebook kita itu. Bisa berapa peninggal kita ke udah ngirum ke pantun sedap ya. Selamat lemai ngagai Gilbert Umpang ya ke bisa pergulai dengan kita megak buat Facebook YFM hari ni ya ku ya pantun ya dandang umai bisa jalai nyamai amat nurun mantun dia tu hari nyau majak lemai bisa segmen aram berpantun ku ya nah segera amat program aram berpantun kita di tapur ke kami ninti yang hari tiga pukul 4 nyentuk ngagai pukul 5 lemai ya jadi pantun kedua ya tu bercampur tu pedakku awal pagi turun ke pengkalan singgah sebentar di tepi jeti anang lama kita berpangan manah terus dibaik jadi ku ya. Ya jadi pantun keempat ya kalau kita pergi ke pasar lama jangan lupa membeli roti apalah guna lama merana cari pengganti orang miri ku ya pone angin kat di miri ya jap ya. Okey pantun keempat ya. Buluh besar patut dibelah, sudah dibelah senang disimpan. Aram sampal nemuai keniah, kami di dunia musim buah rian. Ya, oh, musim buah rian berniah naik. Nyak pantun ke di Karang Gebet Umpang. Jadi kita kebuka mereka lagi tahu terus nganjung ke pantun kita nya tadi. Buat Facebook YFM. Jalan kita gulai kau peninggal ke sekali itu. Halo, selamat lemai. Ya, nam ujur tahu nguji bertelepon baru. Yang kau bisik pantun menyaudah di Karang ya tadi. Nih, kak di kenatai kia bergulai dengan kita lemai itu. 082-258-633. 082-258-634. Untuk bila kita ke bisik dekat kenatai ke pantun. Jadi lagi kita baca pantun ke bisik dikirim peninggal kita buat Facebook YFM. Jadi sebenarnya merindang kita ngau lagu ke sekali itu. Lagu hari untuk Nilsan Pengrindu Tua. Seraya kita ke ngantik bola peninggal kita ke bisik ngatai ke pantun. Nambah ke pantun pantun ke udah bisik dikirim ke bola peninggal buat Facebook YFM.

0: Siti lagu ke di Baik Untuk Niusan Lemai Tu Peninggal Pengerindu Tua ya, Siti lagu moga dipilih aku merindang ya, bala kita kaki terus mengulai engkau kami bak rentak ngali hari kita ke sari tu. Jadi kita mengulai bak program Aramba Pantun kita jadi untuk pantun ke bisa dikirim ke peninggal kita bak Facebook YFM Lemai Tu Edward Kedu Bunda selamat lemai jadi pantun ke terubah ya lemai hari makan timun timun dipakai campur gula tu sun manah ke leka pantun nyamai ke pendiang kami keninga aku ya ya pantun ke terubah pantun kedua hari dua kedua bunda tu medak TV cerita katun gelik hati ngasuh ketawa henti asai nak nemu berpantun manah tak diau diri aja aku ya ya nyak pantun hari yang peningah kita ke bisa dikirim ke bawah Facebook YFM lemai tu. Halo selamat lemai.
1: Halo
0: selamat lemai siapa tu?
1: Mami Erik
0: tu. Mami Erik. Okey, pantun tu.
1: Nah, di tu hujan tu. Darah di tu hujan. Kata tutas mahan di tu. Baru ke besi ke bubu-bubu. Ya, kan. Duduk-duduk. Ya, kan. Pacak. Siti aja pantun untuk menghibur semua lah kita bangsa ini. Bisi kawan aku dengar Rika Serianya mayonya ternyata berkata Rika pantun Siti aja lah
0: okay.
1: Burung pipi tebang merayang singa ke pohon jati. Hati aku udah berai ingatkan uang selalu berai. Ya aja pantunku cepat to
0: Melati
1: ya.
0: Iya ya ya.
1: Oke, selamat bertugas, selamat petang lemai.
0: Terima kasih
1: ya, Pak.
0: Ya, Mami Erik bisa mengulai ngau kita iba program Maramba Pantun Mega Hujan ba Kota Semarahan ko ya au mandah banyak ne. Laban hari balat te kita kasai ke nang nak pengangat jadi hujannya mungkin dia sampai kita ngicak ke hari tau celap nyamai ga ndur kita nya tadi bicalai ke pengawa ya. Jadi agi lalu ke balap ninga kita buat program Aramba Pantun kita buat Facebook kita itu Claren Medan dari Pakan jadi ku ya pantunnya nuju Mas Diana ku ya buat Limbang nebang buluh menua jauh tebang Siti di baik pulai Tegal menua tiamat jauh tindak pihak udah ku datai ku ya nya ya landia sudah tahu ngarang ya pantun ya jadi Clarence Midan terima kasih sudah mulai dengan kami ba program Maramba Pantun kita jadi kita mulai nyentuk ngagai pukul 4 lemai tu lagi jadi pantun dari Kasidi Balai ba Facebook YFM lemai tu peninggal cukup manis air tebu asai ngirup air gula cukup pedis laban jerebu asai ketama dalam nyawa koyanya pantun jerebu ko ya. Ya, terima kasih agak-agak meninggal kita ke Wisik dah datang ke pantun jadi ya lagi aku macam sekedari pantun ke bukai ya ke Wisik dah dikirim ke peninggal kita bawa Facebook YFM jadi ya, sebenarnya lagi terus merindang kita lagu ke di Baik Lizanda Peter lemai tu tanggam rat ba'ati.

0: mereka cuma makai tumu pagi ngisap tu kuyuang salah hari seorang dicapai doang
1: hapui dicap aik ciro di nangar seripas bukai aku nak malas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tumu aspirin 16 ya
1: akhirnya dia jap nyamai amai buah pedalai oh main tu buah belalai dia
2: agi belalak dekat berpantun haram meh ninga ke program aram berpantun ba awak rentak nali hari di YFM. Rentak nali hari.

0: Ya, lagu pemedia sati Siti lagu ke di baik Florence Low. Lagu dipilih aku merindang ke. Kita kaget terus gula hingga kami buat WFM, buat program Aram Berpantun. Halo, selamat lemai. Halo, selamat lemai. Ya, nama ujur tahu guji bertelepon baru ngagai ya, pendengar kita yang tadi yang kami sepantun ke dekat dikenatai ke baru telepon kita lemai tu. Jadi tu pulai ngagai Facebook YFM. Selamat lemai ngagai Pamela Sia Acuh. Bisa gulai kau kita buat program Ramba Pantun ke Sarito. Jadi pantunnya Makit Imat alai beli sayur Biba City alai beli baju nama ke, nama mereka buah nadai nyaut kol engkau dah ditabankan tu kaya pun eh. Ya, jadi ya, terima kasih ngagai Pamela. Lalu udah nyak tu pantun dari Haruli Rismatan, peningat kita Rismatan, habis yang menggap gulai ngau kita ke lemah itu pantun ku ya nuju Indaya, peminat nombor satu program Aramba Pantun YFM ku ya. Jadi pantun ke terubah ya, nama di Arab utai orang ukai uliah di baik jalai, nama di Arab budi orang tak sebagai budi Indai ku ya. Ya, pantun ke terubah. Lalu pantun kedua tu tinggi-tinggi kayu rian bisik tupai dua ikut. Selalu merindang hati YFM Iban, pilihan kami nombor satu. Ya, terima kasih Haruli, terus mulai ngau kami nyukung tiap bengkah program juga ya ke bisik di keluarga kami hari YFM. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai DJ.
0: Selamat lemai, siapa tu deh?
1: Mia Ari Kapito.
0: Mia, oh ini tu agak bertamu dia?
1: Bedau, agak bertamu.
0: Oh, betul pulai. Pulai, nah. Oh, bedau. Nah, hujan dia Mia?
1: Lemai kemarin, pagi tadi bisa hujan tenak banget. Memesek aja, masa ke jalan. Lemai tu agak bedau dan mulah lemai lagi.
0: Oh, ke dia tu bedau hujan eh?
1: Bedau lah, agak bedau.
0: Okey, pantun nom ya?
1: Teh mana ke? Tidak, nada cuma ya jerbu ke dia tu.
0: Oh, baik agak mana?
1: Okey, baik agak mana? Okey, pantun tu kena aku malas lahir sampai lama, minggu tu sampai lama. Ya kan ngambil aku ngenajit pejuang ko ya. Tok munyi ya Rahim, ngarap ke ya bisa ninga meh.
0: Au.
1: Okey. Anak datai ke Lumbung Sang. Enti nda bebaik ke buah pelam. Anak ngambil aku ngojet pejuang. Aku kanuan ngambil aku ngo kapal selam. Apa ya ngarap ke ya bisa ninga.
0: Akan jadi ngena kapal ya, selam ya.
1: Ya, air langkang tu lah daya.
0: Hanya maka aku leban air benda langkang deh.
1: Air langkangnya ciru, air baliknya ciru, air berterajangnya ciru. Nanti kerohnya meh, au.
0: Okey.
1: Okey, nya kena aku malas rahim. Harap kaya bisa ninya. Okey, nya aja dulu DJ. Okey. Nya ya, pantun baru kah?
0: Okey, nya Mia, Ari Kapi. Gai diambil orang kena kapal Siti kak gana. Kan kena kapal selam kena. Jadi, Richau Noob, selamat lemahai. Bisa bergabung lain kau kita buat program Aram Berpantun. Lemahai tu, pantun ya. Pantun minta lagu ku ya. Mana hudu, buai su, ulih meli, buat pasal lacau. Minta DJ main ke aku lagu Ari Sibia Banyi Diau Ketegas Sayau ku ya. Nyari Richau Noob. Bisa bergulai ngau kita lemah itu. Jadi kita ke bukai. Okay, bisa pantun kini. Kak di kenatai ke kita. Nada ya salah mega. Telepon ngagi kami buat YFM. Halo, selamat lemai.
2: Halo.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu deh?
2: Rahim dah.
0: Rahim. Oh, lu nangkap dan Rahim.
2: Enggak, bo.
0: Okay, pantun, Wan.
2: Oh. Oh, iya.
0: Tu je, ni kalau. Oh, ni
2: tuan? 2-3 Maya meledak. Tak suka Maya agak ciat. 2-3 oleh aku giga. Tak semuanya kalau Mia apa kapian?
0: Ah, pun eh.
2: Lepas Mia tu Maya duit.
0: Oh, ya?
2: By the way, segi kedua bajik.
0: Kalau bertemu dengan Mia, Nuan Rahim?
2: Tak tanya lagu mana, apa sikir ya.
0: Oh, Rahim, Nuan kalau bertemu dengan Mia?
2: Lagu apa sikir ya.
0: Oh, Rahim.
2: Okey, ya ya
0: dia. Dah sabut ana. Okey, hau terima kasih Rahim. Ya sikup tinggal kita megak ke suah bergulai ngok kita ba program aram berpantun. Jadi nyali bal pantun dari Mia Rekapit ku ya. Jadi kita gi terus merindang malam peninggal kita itu siti lagu ke bisi dipinta peninggal kita dari Caunup. Diau ke Tegal Sayau. Siti lagu ke di baik Sebia Banyi.

0: got to say goodbye. Lagu kena berindang balap tinggal kita ikat-ikat terus bergulai engkau. Kami bawa program Aramba Pantun kita lemai tu ya. Oh, jadi nyuka datang bawa pengujung program Aramba Pantun kita. Jadi lagi macam pesan pesan pantun ke bisa dikirim ke balap tinggal kita ke bawa Facebook lemai tu. Yen Will lemai hari Nikit Pedada, Nikit Pedada bawa pucuk muntik dekat merit selama hari pengada nuju Nuan DJ Melati. Oh, terima kasih Yen Will. Bisa gulai gau kita bak program Aramba Pantun lemai tu. Lalu pantun ke penudi tu pelabak ke hari gendut tau ke Monica Mutang hari kucing nuju bala kaban bak grup WhatsApp SMT Betung 2003 2004. Pantun yang ngintik bolehkan semah semah sungai Batarajang utai orang sige mana ngin yang tahu ngambil anang kuyanya. Ya, terima kasih kepada kita ke bisi ngau kami bak program Aramba Pantun kita. Halo, selamat lemai.
1: Rahim baru.
0: Rahim, okey, saya pantun lah eh.
1: Alas, alas.
0: Mm-hmm, okey.
1: Kedok, kedok, kukuk, kubok. Pinang, empat, empat. Malam-malam, mata ku, malam-malam, mata ku, dan ketidok. Sebab dengan, macam-macam lagi, buat pinang, kelebat tau.
0: Mm-hmm.
1: Okay,
0: ya, terima kasih Rahim. Sikut daripada ingat kita ikan. Bisa bergulai go kita bergabak program Aramba Pantun. Jadi kita datang bagi ujung program Aramba Pantun kita. Terima kasih ya kita ikan. Bisa dah bertelepon. Kita ikan bisa nganjung pantun kita bergabak Facebook YFM. Terima kasih ya pantun ke udah di karang kita. Jadi minggu baru bak jam ke sama hari ke sama megak. Tahu bergulai go kami bergabak program Aramba Pantun. Kita hari 3-4 ngagai pukul 5 lemai. Ya, lagu kita ke sekali tu Siti lagu ke di baik Veronica Natasha. Ngau lagu Simpak Endak Bertampung.

0: Pagi Rewind.
1: Tu bisa hari peninggal kita sikut tuan-tuan. Ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
0: Ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puati nih.
0: Puati melawan dia udah nampak dia.
1: Anak.
2: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lok melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek late.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukais minat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok, ianya curok biru, merah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia Temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyiri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bok kerajaan persekutuan.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari Bagi Benua, ia ketepegai, Sri Aman, tau kemega di kumai kita, Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubatu itu berantara ke garis benua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubatu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubatu itu nicah ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ku cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubatu sebenar pasar itu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja itu. Asal menua Lubatu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu. Rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ku kira iban ia ke ngembai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuah maya, ciri ngau jampi tu pulai ari ngambuh duku lalu lebuah seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi tu beruji ke penajam duku. Lebuah ke buji penajam duku dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak Siti cerita tuai keri tampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam yang kedibuai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuak ke disebut lubuak antunya tang alit ati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesida menuanya tadi endang ya ditulung antu denguan lubuaknya. Buam merah lubuak antu. Naga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong merah lubuan tu, Siti arinduar ia kemanah. Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuan tu, nuju ngage wong merah kita uleh nengah jalai ari sekolah SK lubuan tu, lalu nuju ngage sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngage wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nduar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia mega ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tutup bisik 12 ringkat peninggi ia ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati kenuk kesidak kenguan menua tau air wong merah tu ndak kala langkang tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega sidak akan muai kenduar tu bisik tertemu ke bungai refisia yang nyari sebangsa bungai ya kemaduk besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan amai manah ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing bak tiap itu ringkat bak uang tu bisik ngemuan cerita yang pun baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
0: Wai seberai. WAI FM.
1: Nyak baru ngam.
0: Kan?
1: WAI FM.
2: WAI FM. Segulai sejalai.

0: ini kita dengar radio tu. Aduh dua sebiar ini kita tahu. Anak mama lo nyengkau manuak guri yang ucau. Anak ngara mulu ini kita tu belenyiang. Kati nak belenyiang dem ucau. Baik makai ketup kikian. Kena beri jilap. Kebalu pula hari kafi yang ucau. Ini kita kan hari baru yang ngira lo ucau. Lalu kita ucau. Baik mama yang utai kena beli ini jilap lu dek. Apa jauhnya penuh pilih. Ni kemeli supa baru. Bangku meja baru. Ni kemeli sripa jipuan baru. Nyame sangau terdudul semua ya. Lepen jilian dek ucau. Nyari sepagi tau. Celua mua sangau. Nyetukkan sekuat pintu laban dia. Lempah ya pintu coba pemangnya. Sangau kitanya laban ke jilir. Ya ucau. Masa apa sih? Setiap pian mingang. Tekuat pintu sangau. Nyari kami sumah tau. Ina jilap. Nggak guduknya seluruhan dipekir ya ucau. Ya, am kita lingat keranda ruai.
1: City lemai, bah, temui.

0: mai barang berbelakang tirat jilapnya. Nama bagi barang kena beli nak jilapnya. Hari pagi nyentuak ke lemai baru dah tayar, baru ayam muang. Mana mau tak beli jilap? Ni kembali ni ja. Ni kembali ni mari. Tak perlu api lah. Sikit ngal. Sikit ngal aku tau. Sikit. Melayu aku. Tak ingin jilap dengan Melayu.
1: Udahnya satu jam juga dah. Ini, oh ini. Udah nyumai di ini. Tadi betul nyumai nak ibu nyumai di ini. Dia kan nyumai tahu. Dan ibu nyangkong aku di ini. Udah kenyang sama aku. Makai kentaki cikian di. Mana kentakinya. Mai payah udah. Paju aku asyik kan bertah perut aku tau. Namun di ini. Ngai ku makai. Udah sumai di lemai tau.
0: Di ini. Dek boleh ketukinya jabut. Dek aneng curi manuk gurian orang dek. Nangis jempak. Aneng malau tu orang. Aneng minta tu orang. Namun dek. Aku ngai. Nyamin dek. Pansut hari rumah pasuan. Macam ni mungkin nak ucap diri dia aja.
1: Beli ini event tadi nyata di beli ya gilap ku ya. Ayah gilap kan udah baru mulai hari rock show kerja dah siapnya penuh kerpai ya gilapnya. Namun deh saya odinya udah tua ini nanti nak pia. Sikit sabung aku jadi kayak gilap mintanya. Mayu amai duit ayak gilapnya. Namun deh, nyau penuh tak jauh. Kayaan tu. Merindu amai aku. Makai manuak kentaki. Nyak tadi. Rindu amai aku. Kayaan. Nanti bisa. Nanti bisa tertiari bakal aku gilapnya pemaku. Jadi kembali perut aku tu.
0: Nanti dia tahu gilap kak kini.

0: itu aja buat nagai masalah ini itu nak milih makai tuai pihak pak ni pak mami boleh kenjari nanti dek bapai ke jilap marah ke dek padu tua bertupai jelu padu dek berperik babi makai manuak makai tiap makai nombor dek hidup atas angin tua mucau.
1: Nanti dia tu nurut dia ini. Namo dini nyorang kai nangai ini. Nyom menepuh dia. Nak Allah ayat jilat tenyipat laki mukut nyemari. Ila ayat jilatnya jengap maka nyawat di nanti terbaik di jadi jangka aku. Lalu berbuai sial nanya berbiau pelabak kakau nanti ayah jilap ni
0: dah buat bisa dia nanya jilap tadi nama aku buah ya berbeli kereta rumah memain mana
1: eh lagi main ni nanti aku lapar baru lagi sempat aku kan dapat ke pah manok kentuki jilapnya tadi. Lagi kak nyawa tu asa ikut tu lama mana dia kalah okey lama nak kalah sikit nanti kalah makai kentuki ikut tu namun dia naik lagi dia aku udah lapar lagi kin baru satu jam kira selepas itu
2: oh ya gilap oh nama kata ya duduk baru aib ya oh ayah termampet yang pendisik ya oke ini rame me kita ayah gilap bercerita yang kelama dia bertemu kita itu jengkaku ni ayah gilap
3: ya duduk kita ya buat ninggal keranda orang bujang karam kita
1: sama me kita tiga tu ayah terumah nanti lagi bisa mana goreng tau bantai-bantai ke ngakai kita tiga tu kita juga sama-sama bujang tu ni ayah jilap pema gak bisa utai di tunga nyaku tu kak ngau kita ngirap air semetiaknya ngadai ke uliah pasal cukup umur aku tahu nama dek
4: amai pama dek tu jabut datai borway orang lalu minta pemakai nama ini dek tadi ngadai makai lemai seluruh dek tadi pihak ngadai nyumai kedai ini dek tadi mua ngadai malu dinya.
1: Ini aku sakit dia mudi pede tungkien naya terumah pede tungkien ada le duduk lagi gegeri yang aja sari sambil ia meda tu tutu utitu mudi meda diri pede punggung mia meda di pede tungkien mia meda di pede kebuyan mia madah di agi tetek ayen kuya ngano aku sakitnya kini makanya
3: nah agi bisik mana goreng tadi jabut muka aku ngambil ke bilik dulu bisik tadi
4: nanti munyinya jabut ini dinya telalah nemu deh lungguang nama pengawal ayahnya tanda nyumai keseluruhannya makanya ukai sakitnya nemu deh baru kemari ya udah nguntian tambahin Malaysia kuya kena yang ngajak ngegak baju timari Malaysia ke baskula deh kuya ya gak tambahinnya diguntian ianya tambahin ke bapak rumahku iya mai gila ini dinya jebut. Adai kan mau mensiaulah kita is rumah tu bakai ni dinya. Dai anak-anak baju dia jahit. Ianya dia jebut. Ada gila dengan baju kerjaya dia nya ari tambai muna melisanya di lajebut danu urang nemu de adai kunmu ini dinya tatau de bagi ngurang
2: okay namanya aya teh rumah ya ngasa aku lumur satu paket pisan baju ari Malaysia di sekolah ila nemu de nya mini aku nya nyong empat tambai ba mau rumah dek nya aya teh rumah dek kain nak nemu ini aku nya segi je jukat segi kasus setengah tiang nemu dek asuh aku nya tabir penjaan lalu harinya kain guntian aku kena ngagak timah hari Malaysia nya ngagak ianya leban ke warna kuning koya nak semangau bendera Malaysia pedih aku lebih ini kunya tak pokoknya aja sehingga ada yang tahu menuku ini kunya
4: jadi kami ketua itu kamadah kita kejabut ukai kesemina ngegedeknya ngegai semua kita serumah tu menua tambai menua tu si nak tulis gunting kita serapa aja buat ngai kedai nama dia kena ngagak baju pun ngagak topi pun nak tahu nak artinya tadi nak basa ke bendera tambai menua Malaysia nanti kita kak ngena utainya ngintu nanti kita kak ngena nyak maya ngintu warai Malaysia. Jadi nya alai tadi tambai tu nak ulih digagak kita sebarang nak ulih ada pelampui kita sebarang ngai kedinan mu jabut pihak ku aku tadi ukai ngajar ke dia aja sehari kita serumah tu pun udah daripada aku anang nampayak ke tambai menua
2: nama kada kena aku ngagak pisian hari Malaysia ba sekolah ilak deh ke rumah bisi peraya seperti cikgu unti menang namun dek boleh 300 unti lumur satu nyak mai ni aku nyak berbenar ramai kak ngiga idea ngayat baju hari tambah Malaysia nya tadi unti aku menang lah kak aku mai ini aku nyak makai kontoki makai burger ngaruti juan di pasar kanyuanya pa mama ini kunya kue kala makai tete bekenya sakai ini kunya nemu di terum
4: jabut aku madah kede jabut mayu hagi utai kuliah dikena kita jabut tambah-tambah hagi kita mesti kanmu kita Malaysia tu dewan pupu reban bangsa kita bisi iban, kita bisi dayuh, kita bisi laut, kita bisi Cina, kita bisi kayan, kita bisi kenyah, ngoban sate bukai. Uji dengan ngepan bercampur-campur. Contoh ya tadi jebut kemedah kedek. Contoh kena ketapu kita iban, udahnya pala ketapu kita iban, baju kena baju Cina. Udahnya betajung bakal laut nyak tahu mah bekenya nyak contoh ya kakun tadi nemu dia jebut
3: amat dia jebut tahu titih ren penemu ter rumahnya ilak kami dua nyawab di kari ya nyah tu manu ketiga air kopi tu baru dah digagak inai kota tadi ya, sambil berandau sambil minum kopi kita tiga makai manua cuan amat tu
2: iya makai mana ku yang bayu tu makai oh ayak ke rumah ayak irap aku nanti aku penemu seluruh air tu nanti aku penemu lagi ku ilak ku nanti Pasirway. Terima kasih ayah gilap meri udah meri mana goyen.
3: Rubah kemakai manuaknya jabut. Nada itu perumpan kedinya. Mayuah dah bilik dia tadi. Empat ambiasnya. Sigi meli mayuah kami doin dah ikut tadi. Laban yang kuang bala kita serumah tau. Dah nang kelan dia lagi.
4: Lawa main itu. Nah. jilap meli menu mayo tu. Nama terka ada kenal dek. Nama besi bita mana dekat pada dek kita jilap. Oh, kau bini ni pihak jilap. Kita serumah pun tu pun lama nak ngansar kaki. Nya sepika gerempuangnya. Lalu berdosi berdegumnya. Harap ke di ini kita rubah. Orang ngasuh sepika gerempuang katanya berdegum-degum lah gilap.
3: Eh, bukai kau bini ya terumah. Empai semayanya. Masuk pangkat. Nikit pangkat mimit. Ya, mikir agak sponsor tadi. Kalau beli bangku meja baru. Jun ke bisi diskaun hari Malaysia bak kanyuk mall tadi. Kalau beli kami doin daya aku. Saya awal kedong ke bisi promotion korang.
2: Amainya kaya gilap. Ilak aku. Ini aku ngasuh nanya. Nama bisi sekawan ya. Jual murah. Beli barang bak kanyuk mana ya. Bisi barang murah. Ya tu kumbaya sekawannya. Amaikah ayah gilap.
3: Nah amat buat bisi diskaun. Tahu dah mai ini non kia. Mayuh diskaun kemari. Nyokok setengah harga semua utai. Nanti ini dikak meli. Sari tu aja ke penuh di diskaunnya. Nak ampir sedoai rinti lawan.
2: Uyuyu. Dengari sudah mari. Itu macam jam satu juga lah. Jabut pun pulang terus dari ruai itu jilap punya orang.
5: Apu dek jabut cari yali-yali dek tu nada ayam mua. Palu ayam mua dek dia tahu. Ha? Kini deknya doang. Pemisi sekolah tu ha?
2: Dek, kena sewa aku nyepai tadi ini. Baru pulai dari rumah sida. Ayah gila apa aku tahu. Kami dua itu rumah tadi. Nyau ngebang mana. Guyang baru. Namun dek. Ayah gila. Niki pangkat ini. Pangkat ya nyau pedia. Ya kengesan aku yang ada. Dan niki pangkat. Coba ada bau kena ya. Itu nyonya niki mimitnya ke pendek yang pangkat ya. Lepas pangkat itu sebab babau itu niki mimitku ya. Nya ya beli mana kentuki kemari. Beli ya kebalan miak kita serumah ya. Ya ketua ya pun hampir memakainya. Ya terumah peti yang tadi makai. Mana goyang ya. Nyo menyinyak mulut ya. Nya.
5: Jabut. Bisa dek nanya gilap tadi. Nama aku buah ya. Beli kereta rumah memayuannya.
2: Iya gilap tadi. Mata ini. Nama dek. Bisa itu sekawan bak. Bak kenyok ma dia. Nama dek. Berserimbang ingong itu warim Malaysia. Nya. Tang nakak sarito aja ini. Nya. Sarito kan hari Malaysia kau kurang putih Malaysia deh. Nanti deh kak Malaysia tidak bangku, tidak meja, tidak lansir. Kemurah-murah. Sarito deh ngakai pasar kanyokin nganti tamai nganti lansir ter. Kuning kata gunting dek kenang agak baju ku coba. Nemu di ni. Nang juga dek. Udah ini. Ngai ku biar ku dek gilak ku tu.
5: Aku sih ngai leh. Aku lapan mina gilapnya. Aku kak ni kak minggu. Ya jauh le nulung aku. Minut nadae gawak cerita. Cerita hari diau. Tentu minut bisik

0: Nah, kini kedai sangau juga gegesah adanya bakal orang kata sah. Kak kini kedainya?
1: Kedainya bahanuan. Aku tahu kak berguna minum kak mai beli ke balai ambak pasal kanyua. Emergency ni muda.
0: Nama utai ke emergency kodenya sangau. Nama dia datang kaya nade mudi aspia. Amai ga. Nade dia minum tade sangau baru dah nurun ke pasar ya.
1: Jikil amat. Minum. Keliri ke pasar pia. Asal aku kak berguna ke ya. Ayah sikit nadai temu agai.
0: Nai, numpang aku kedai sangat waram. Aku tukar ke hospital tu. Nganju bekal ke balai ipam nyadek ku masuk hospital. Lagi aku nyinggah kedai bapak sakanyu. Tang dek, bergarek dulu dek. Nganyadek kedai nyu bekayin sintal bukanya aja nurun ke pasar kian. Ku ngantik dek, bergarek dulu dek lai.
1: Aku ngantik, nak lama baluan. Aku kak bergarek dulu. Aku kak mecah. Tabuang kami dua cabut dulu au. Ngantik au.
2: Kan apa kebara murah berima ngari Malaysia. Boleh kena tangaunya barang murah minggu baru kita ninga tampulan luai ari Malaysia. Jadi orang ke ngelulu ke diri nyari sangau neng si nanggai. Jabut ngetua rumah peti yang beli ni libian. Banuan melatih badai ngejilap sama ipat. Di program lana luainya tadi dikeluar ke Monika Bidi. Anang kesal, cuci bakal ya.

sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: Gulai sejalan.
1: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadut Pilang Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Pilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memadu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memadu terbilang dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
3: Anangan sa sesemak, entik kerepai nadai utai. Anangan sa sesemak, nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy. Kita diatuk benar-benar ke YFM, Begulai Sejalai.

CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Ya, berintam kita sahaja lemai. Lemai tu ya, 3 jam di konti 6. Agak pukul 9 malam, kau tu dafangan baru meh. Lemai tu ya, DJ MA tau ke tiu. Okey, nganti penduduk Monica Midi kita ungkep ya. Lemai hari 3-9, hari bulan 9 tahun 2026 ya. Bala kita akan gini dengan kami. Terima kasih manyu-manyu nurun gawak lemai tu tadi ya. Bangat hujan di menua tunggak ke kota Semarahan. Di Bandar Kuci Megah engkanya agi beberis hujan wai. Okey, biji Jumat lebih kita ke Dreba anang kelalu laju anang Megah kelalu lubah ya. Ngarap ke Samalikun datai ngagai palan ke dituju tebal lagi bala kita ke mulai ke diri ke rumah tau ke baru dekat Mansang Gawak ya. Okey, di Bandar Kucing ninga kami ngena 101.3 FM gau lagu ke terubah ya Wendy Pebayu Atiku. Okey, udah lagu hari Diki Jading kapai-kapai kita ngagai menua Sibu lagi mending ke Hello Y Sibu berbelah ingau pengeluar program kita udah lagu tu lagi ya.

0: YFM boleh dipendengar ke kita mengenal frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengeriluk kita bergolak sejalan dengan YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, gak bintang mit dua.
2: Baru kita bahas Hello Y Sibu kelemah itu. Sebentar aku berkongsi ke berita kedebai hari Sibu. Lemah itu berkongsi dengan kita indeks pengamah angin di bagi pelilih menua kita di Sibu. Nakak kelemah itu anda ya bisa berinsur mana hari ke sebentar itu. Kalai indeks pengamah angin baca 89 ianya jalan ya pengamah henti dibanding ke sebedau tu tentu ya laban gaya hari ke bisi hujan dalam kandang 2-3 hari tu bisi hujan ke tajapan hujan ya nak ketentu balat. Lalu muak kelemai tu dalam urung pukul 5 tu tadi mega bisi hujan memesik nyadi di Sibu. Jadi ngonya terus berita kami di Sibu, berita yang kecubah tu ngenang pengawal milih bala raban orang ke landi bermain pickleball ianya hari raban orang ke gawak perintah tak ke Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota kerajaan maksa di Sibu itu bisik ngatur pengawak bermain pickleball nur sida ia milih araban orang ke ulih ngari ke bagi menua kita di Sibu itu engau ba kejohanan maksa Sarawak Game 2026 ba pickleball. Jadi hari api lama ke udah pengawak tu udah muncul diatur ba gelanggang pickleball academy IPSS berpalan ba UTC atau ke pusat transformasi bandar. Dia bisa 5 ikut sedak ke kategori lelaki dan 5 ikut induk dipilih ngambil ke uliahnya di tim rasmi Pak Maksa bagi Sibu engkau pengawak pekitnya elok. Jadi Pak Sisi tau ke Pak pengawak milih orang kelandik bermain tu dia residen bagi Mno Sibu Encik Supri Awan Syed mereka bisi sama belak datai. Lalu pekit maksa Sarawak Game 2026 pickleball di pelabak ke dekat diatur bak Brickfield Court di Bintulu 19 ngakai 20 hari bulan 9 2026. Nya berita ia kecoba. Lalu berita kedua kita ngakai muka kalai tu sitik berita mana berita pemujur ngenang pemansang pelajar bala nebiak di bagi pelilih menua kita tau ke ba Mukah Din ke alai apela mak kodah dia sepenyampau 105 ikut bala raban nebiak STPM ya kau dah nyulut ba pelajar STPM 2025 bisa nerima insentif ke nanti dipegulai sepenyampau 32,100 dikena sidak ia nyambung pelajar sidak ia sekali ke ngagai IPT atau ke ngagai Institut Kemahiran di bagi menua kita di muka di Sarawak atau ke luar Sarawak. Pengawaknya sudah disuak ke Kaban Kunci Negeri Sitain 57 talian ianya Encik Royston Valentine. Lalu berjaku ngagai bala raban biak ke bisik nerima insentifnya yang madah ke bala raban pelajar atau ke bala biak ia ke dan ia nerus ke generasi kita itu diharap ke uliah ngangkat ke derimpu serta uliah japai julu ati sidak ya lebih ke uliah mansang dalam pengawal pelajar. Lalu yang merik besar terima kasih dengan kaya bala raban apa inai pengajar gau bala orang kemayuh nyukung bala nebiak tu ambil sidak ya mujur dalam pengawal pelajar sidak ya nyak ngenang berita mana di muka. Lalu ke tiga tu sari tu lemai tu dia bisi diatur di Sibu di tu siti pengawak tau ke awam besai di Sibu ya ke di Kumbai Malaysia Pastoral Convention tau ke pengawak bergempuruk Hari Harapan Kristian RC dari seluruh Malaysia, dan tajapan disebut dari seluruh Malaysia, Selampur Menua Malaysia, dan bisik megak sidak kedatai dari Brunei Darussalam, bisik megak dari Singapura, ngau megak dari Filipin retia, pupu nama tok sidak kedatai dari menua tok berkempuruk di Sibu, berengkah 9 ngagai 13 hari bulan 9 2026. Jadi kelemai itu bisik pengawak sembahyang misa kediatur bergerbang Sibu, dia udah diperhati kaku, bisik udah ditusun bangku dua balau harapan sidak tu ke lebih kurang sidak kedatai bisik lebih 500 delegate tau ke sidak hari menua mayu macam menua, lalu kelimpah harinya bisi sidak tu datai dari Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching, Miri, Melaka, Johor, Keningau, Sendakan, Pening, mayu sidak tu datai yang kaum bala raban hari gereja Katolik di Selampur Menua ke Semak ngau di Sibu itu sama ngau sembahyang misa tok lagi kalai udah tok lagi udah tembok sembahyang misa pukul 7:30 dia sidak ya dekat berjalai berapa mayu menuju Palan dor sidak ngatur convention tu bas bengkah utir di Sibu itu hanya di ngambil ke penemu rama bala kita di luar dia bisa sekedar jalai di Sibu ditutup yang kaum jalai bermuak pintu gerbang di Sibu jalai mission pihak mereka jalai nuju ngagai gereja Sacred Heart jalai lana traffic light tengah-tengah sebedau datai sepengkah uti atau baik di Sibu ditu mereka kira ke bisa ditutup ngambil merik awak dua sidak tu jalai udah lepas sembahyang misa. Hanya ngau ngelansak ngenang atur pengawak di bisa datur di Sibu ngujung ke Helloway kita ke Lemai tu. Terima kasih. Pulai baru ngagai pengeluar program kita di Kuching.
3: Sada Lemai. Sada Lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
4: Balik kita ke baru muka radio dengan kami ke Lemai itu. Terima kasih bakal selama bak jam ke terubah ya Sada Lemai hurungi pukul 6.40 lagi aku maca pesan ke bisik diterima kami ungkap ya sehari itu ya kita ke baru muka radio baru dengan kami. Terima kasih merimanya merindang kita ngau lagu rancu Ari Masterpiece ngau lagu sidak ya terbaik kedua lagi lagu di Sada Todi bersumpah masuk neraka.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai membayar.
1: Ya, dah kena meningkat lagu ni darah Lena. Semoga finalis kita yang ke pihak pentas final ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10. Engkau lagu ya Perau Mit. Udah tu aku ngatai ke pesan berat ungkap ya lemai tu.

0: ya kenalah di hari tai itu klub bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, pesan berat berangkat ke terubah dibaca aku. Pesan pemati datai hari jaga anak penguang tau ke apai badup. Ngari ke sidaya sebilik madah ke pemati anak ya. Ianya kena di asad anak jaga tau ke tuyang. Niang udah nadai kena kari 28/9 dekat dintu barumah tua rumah Lisia di Nanga Alat Batang Oyak di Sibu dianjung ke pendam kena ke 10/9/4. Pesan dituju ngagai kabar belayan barumah Abus di Nanga Jelai Batang Oyak. Pantau anak kaya di Nanga Kain Kapit. Bala kabar belayan di Batang Oyak. Nanga Tamin Sibu Kapit Bintu Lumiri Brunei. Gau semua kita akan boleh dirintai ke ditu magang. Nyepederang ke silik. Kita tahu telefon ngagai aduk. Ngena lumur ya 019-8160-767. Pesan kedua pesan pemati datari Monica anak ramping dekat madaka lakia udah nadai ianya Steven anak nyuah tau ke niang Ucu Jayan tau ke anak Lia udah nadai 8/9 pesan dituju ngagai kaban belayan hari sepiak niang tu ianya niang Steven anak nyuah kaban belayan di Sembayang Semanggang Tanjung Bijat di Ziraman, Tanjur, Semilang, Bintangur, Telur Bulat Gau Teluk Batu, Bala di Rirang, Semanggang, Gau Hari Sepiak Bini, ya Monica Anak Ramping, Bala di Nanga Nilau, Nanga Ensiriang, Dua Rumah di Nanga Beketan, Nanga Tabak, Rantau Kuyang di Mujuk Julau, Niang, dekat di Intu Walamanyuh malam tu, 9/9, dianjung ke pendam 10/9, bak pendam Roman Katolik Lambir Miri. Minta bala kita ke dipesan, sama ngintu niang tu ke diatur ba Ching Kiong Coffin Company and Funeral Service ba Tudan Miri. Pendarang kesilat telefon dengan bini niang tu mengenal lumur ya 011-2427-4816. Pesan ke sekali tu datari Felicia Cyril anak Perancis madah ke pemati Indai Sidaya. Ensimau anak Perang tau ke Indai Bibi tau ke Bini Saka anak Enggul iaitu dan ada 8/9 dekat diintu Balamanyuh malam tu 9/9 barumah Igang Sungai Selepian Baru dianjung ke pendam 10/9 di pendam Daya Lambir. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Selepian tiga barumah Bala di Seputi di Lutung, Lawung, Seruas, Bakas, Kelabit, Temam, Dinipak Entulang, Gudang, Tiris, Satap, Rumah Unggik, Seloi, Bala di Jelalung, Miri, Bindulu, Melugu, di Lian, Ngau Lian di Bintangur. Ngau semua kita kenal niang Indai Sidaya tu, niang Ensimau anak perang. Penerang kesil atau telefon ngagai Felicia. Agena lumur ya 013-83-10605 atau ke Saka 010-8149-760. Pesan keempat pesan pemati madah ke Indai Minggat Kiah anak Empawi tau ke Entua Layam Segat udah ada 8/9 niang tu dekat di Intu Balamanyuh kena kari 4 pagi lah 10/9 baru mak anak ya Minggat Mitai balot 9513 lorong 6-2 Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Pesan dituju ngagai kebab belayan bak rumah panjai John Edward dengan Draw Kaki Wong di Kerian Seratu Bala di Tua Rumah Wat Sedian Sebubu Tua Rumah Spencer Gun di Engkabang Ria Tua Rumah Entry Mapar Ria Tua Rumah Garang di Mapar Asal Tua Rumah Enggung di Drawulu Tua Rumah Belaki di Sungai Engkabang Tua Rumah Jimmy Umbul Lubuk Lidung Gau Bala Kes Pemakai di Rumah John Edward Nangga Draw Bala di Malak di Babang tiga buah rumah di Tua Rumah Beliah Sungai Rabau Tua Rumah Nicholas Apit Melayu Ilik Sidak Kendawang Semenyadi di Kampung Sebemban di Lunduk Gau semua kabar belayan kengalan niang tu di Menua Miri Bintulu Seratu Enggau di Kuching
3: 24 jam YFM segulai sejalai Enggau kita merindang kita Enggau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.
2: Yang harap ke program yang terang didinga secara online, tau klik gagai RTM klik ya. Lagi aku maca baru pesan bak rangkat kedua, minggau lagu lama di Sada Andrew Bonnie James, minggau lagu ya ukai salah di kandung indai.

0: ya kenalah di hari time itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan bang renggat kedua tu pesan ngetah sulit datari Cecilia Tum madah ke pengawak ngetah sulit niang indai sidaya enduh anak gurang tau ke bini niang pegawai warang dua Tom anak damp tau ke indai selia tau ke indai yut pengawak ngetah sulit diatur kena kerimpat pagilak 10 hari bulan 9 pukul 7:30 malam ngena cara sembiang bar rumah sedampu di nombor 133 lot 666 2 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 di Kuching Pesan ditujung ke Kapal Belayan ke Diau di Debak 100 lagi di Babu Karak di Ulu Babu Babu Sedebau Babu Jawat Babu Kurangan Babu Delit Rumah Ambu Suri Tengah Rumah Intai Suri Baru Rumah Kadir Munggu Embawang Rumah Untan Tanjung Sikup Bala di Awas Kurian di Engkalak Kurian Melupa di 100 Rumah August Kawit Kurian Gau Bala di Kedap 100 Enggak semua kita akan boleh dirintai ke Ditu Magang dipintak sama datai Pedaran ke silih tau telefon ngagai Gordon Tom Mengenal umur yang 019-888-9105 Tau ke Philip Sangkan 012-60-6249 Pesan ngetah sulit kedua datari entabal anak lumpuh pesan dituju ngagai Kapal Belayan sekayu ari di Menuan bala di tuan rumah pengulu unja di rumah giang rumah sin rumah seli rumah jenging rumah Elizabeth rumah manggan rumah bigau rumah liang rumah latit rumah Jakub rumah kenyalang Kapal Belayan ba rumah bundung di nanga sebabai ulu kapit bala di sungai belawai sungai semunjan belawai Pangai Ibau Yung Rumah Manuk Mancang Bala di Rumah Janduak Ulu Yung Bala di Nangan Silai di Batang Rajang Rumah Wing di Nangan Seperian Mujung Bala di Macan Kenawit Sungai Germai Kenawit Gau Kita Kenglala Niang Tuai Rumah Lumpuh di Sebarang Alain Dudiau dipinta datai Ngagai Pengawak Tu Malam 11 Hari Bulan 9 Hari 5 Nguan Ulit Pagi Hari 6 12 Hari Bulan 9 Ngetas Ulit Ngau ditampung pengawak ngelumbung ya penerang kesilit atau telefon ngagai lumur tu 011-279-3640 tau ke ngagai lumur 017-857-895 Pesan ketiga, pesan ngetah sulit niang abang anak Lisa tau ke Indai Linggi. Pesan datari tuan rumah Mark anak Lisa di rantau di Lang Kenawit. Madah ke pengawak ngetah sulit enyak niang abang anak Lisa tau ke Indai Linggi kena ke pagi 12 hari bulan 9. Urung pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi pesan dituju ngagai bala kaban belayan baru rumah Jarau. Rumah Dian di Nangadap Kenawit. Kaban belayan di rumah Pius. Rumah Merinding, Rumah Umin, semua bala di Nangawuh, Uluwuh, Gau Kebelayan di Rantau Bar, Rumah Helen Strauss, Julau, Sungai Awup, Sibu, Teluk, Rantau Dilang, Bala di Lepan, di Sengayan, Bawan, Berjahit, Tuah, Sepasir, Mapai, Kabah, Pemengga Bala Menyuh di Miri, Bintulu, Sibu, Kucing, Gau Kenawit, Bala kejauh dipindah datai tumu 11 hari bulan 9 kena ke hari 5 pengawak ngetah sulit pagi 12 hari bulan 9 jam 6 pagi nyentuk ke pukul 8 pagi ditembuk ke engkau pengawak berantu maya malamnya megak ya. Okey lagi aku macam baru pesan bak renggat ketiga. Nginjau Jacqueline Johnny Aman merindah kita engkau lagu ya nandai guna ngetah nagi. Udahnya kita nyingkang ngagai sadalamai jam kedua.

0: sejarah lain.
1: Ya, bila kita kaki ni dengan kami, terima kasih. Pukul 7.3 minit lemai, okey. Pesan ngintu 100 hari lalu ngibun regang tu. Pesan datang dari Terima Perancis Sejua. Hari kaung sekarang, hari ke sidak ya. Sebilang datang ke pesan, sembiang 100 hari ngau ngibun regang entuwa ya. Enya ni yang kedua anak embuyang tau ke apa ros. Kena ke lemai 11.9 malam hari 5, 7 lemai. Lalu nganyur regang ke pendam kena ke pagi hari 6.12.9 pukul 7.30 minit pagi. Bapak pendam saka di Jalai Lidung Pesan dituju ngagai kabar belayan di Johor Bahru, di Miri, Bintulu, Sibu, Bintangor, Serikai, Seri Aman, Serian, Kuching, kebagi ngagai bala di Menua Betuang, ngau di Semanjai Jalai Lidung, Arisaka nyentuk ke Berangan Ili, dipinta datai magang. Kalai penerak kesilat atau telefon ngagai tuan rumah Francis Jua, ngana lumuri 019-292-8099 tau ke Ros Kedu, ngana lumuri 019-877-5201. Pesan kedua, pesan ngintu 100 hari datari Caroline. Madah ke pengau ngintu 100 hari niang apa risidak ya. Ianya Lo Singkang lalu nyuak ke Entebalu ngagai bini niang tu. Ianya sirah anak Julin. Pengau diatur 12.9 hari 6 pukul 2 ngali hari pesan. Dituju ngagai kabar belayan di Sengkuang, di Lubuak Ju, Sungai Tenggak, empat buah rumah, di Guntung, empat buah rumah, Entawak, Bayai, Ibul, di Pakai, di Kelasin, di Tanjung Bijan, Geran Gabala di Sepemanjai, Batu Lintang Undum Gabala di Paku Ulu, Paku Ili di Sebujuk sama Radau Kawung Sebangkui hingga di Sungai Putung, kabar belayan di Miri Sung, Kapit, Entulang, Sebuyau, kenulih di Perintai ke di Temagang, Nyengkau Bala ke Diau di Menua Langau di Indonesia ya. Kita kenglala Niang Lo Singka, pengawat diatur bak rumah Kenyungan di Batu Lintang Undup, penerak kesilat atau telefon ngagai Anul Linang 013-577-5490 tak ke Carol 019-952-0706. Pesan ketiga, joinis anak dana tau ke apai Noel, iaitu ngari ke sidak ia sebilik. Mada ke pengawak ngata sulit niang indah ianya niang Paula layah anak giri tau ke indah limau pengawak diatur hari 6, 19.9 malam ba nombor 3G lorong timur kemuyang 5J-2 di Sibu. Pengawak ngata sulit tu diatur nak cara sembiang pesan dituju ngagai bala di Singat, Semah, Mawan, Sebinjai, Ilas, Selasa, Mabil, Tubah, Melanggan, Meradung, Bawang, Asan, Bala di Serban, Pasien, Teluk, Mulung, Gau kita kuliah rintai ke di Tumagang, kenala niang Paula layah anak giri, tau ke Indai Limau, penerang kesil atau telefon ngagai Juanis, ngana lumur 013-584-2175, tau ke Jeffrey 013-830-3720. Pesan ke sekali tu datari lenta anak jalan atau ke Indai Mona, mada ke pengawak ngeta sulit lenyuak ke Entebalu ni yang Mona anak Melaka atau ke Indai Meril. Pengawak dekat diatur bak rumah bungan di Batu Lapan Jalai Oyak Lamak Sibu kena ke 19.9 malam hari 6. Ngena cara sembiang pesan dituju ngagai Dorothy Ramba di Kuching, Ramba anak Bungkol di Kampung Jungguk Mawang, Biak John Jaya di Kuching, Steven Kalimutu di Kuching, Bala di tuan rumah Kampung Belimbin, Batu Nam Surian, Biak Lama sebilik di Kampung Span, Bala Ringin, Bala di Sungai Awup, Sungai Bidut, di Kalat, di Penasu, Pasir Mas, di rumah Juak Sungai Salim, semua tu di Sibu Magang, Bala di rumah Kelvin Akuat Sungai Belalang, Isah anak Tembaga di Segelau Unggup, Bala di Melugut Seri Aman, Suyah atau Indai Senan di Sabu Seri Aman, pihak bagi Bala di Batu Matub Julau, Rumah Bantan Pasai Siung, Sungai Pak, Temburung Brunei di Miri Bintulu, Semanggang, Serian, Kuching, kau semua kita akan boleh diperintai ke di Temagang. Di bidang datang ngagai pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke antabalu niang Mauna Anak Melaka atau ke Indah Meril. Kena ke 1999, malam hari 6, Bak Rumah Bungan, Batu 8, Jalai Oyak Lama, Sibu. Ya, penerang ke silik telefon ke Lentang Jalak. Kena lumur 019-889-3412 tau ke John Anak Diki. Yang nak lumur ya kusung 1383-9324. Bagasama 7.30 mending ke berita lemari kami di YFM Iban Kuching. Tu lagu di Sada Rock School, Nuan Ukai Ungkap Aku.

Iya, industri muzik kita daya mega. Okey, lenyau sika orang ke sigi ia terbilang udah ngangkat ke lagu-lagu kita Iban. Okey, kami dari YFM meri penyino ati ngagai bala niang hadiri sebilia enya Marcus Tarzan ana asung tau ke di kerala kita hingga nama senia Jeffrey Molly. Okey, iaitu suah didengar kita nyada ke lagu-lagu nang ya suah ditebah ba curung-curung radio lagu ya nadai guna seribu semaya ngiga jale kaya. Terima kasih apa indai dengan meh lagu aku ngau lagu tua endak setipak kelimpah lagu kendang ya suah mega di baik balam manyu maya musim bisi bergempur ya ianya lagu anti pengerindu udah berserangan. Okey, dikena masa sudah niang sudah ninggal ke kita mendikasi lagu hari ini yang lagu yang ianya hati penuh pengerindu. Aku lagi nginjau lagu hari Linda engkau lagu ya kaul hati tua sudah kena mendingke berita lemai hari kami di YFM pukul 7.30 minit lemai tu lagi.

Ya, seronok aku nyendia diri maca kita berita lemai 7:30 minit lemai itu lagi ya. Udah mendengarkan lagu Relinda Kaul Ati Tua. Kita ngijau siti lagu lama Ari Analisa ngau lagu sidaya Hamparan Kasih.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Sapa, kedekat mai pulai trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. Jam kita di pukul 7.30 minit lemai. Selamat dengan kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban Kuching. Kena ke lemai hari 3 sehari itu 9 hari bulan 9 tahun 2026. Keterubah ya batang berita. Tubuh empat dikurang ke bebadi nyawa bak penisah bilun engkabang labuh di Long Lelang udah ditemu. Operasi ngigak ngau nyelamat, bomba ngau forensik PDRM datai bak palan penusah bilun engkabang labuh. Penusah bilun engkabang labuh di Long Lelang, Perintah Sarawak, beri tulung RM100,000 ngagai aris mangsa. Kita mending ke isi berita. Kita berikan kau berita penisah bilun engkabang sebis dutur terbang.

Si datai bak palanya urun pukul 1.50 minit ngali hari ngena bilion engkabang A-W-139 laban dekat berjalan ke pansiak bak endurnya Raban bomba dekat berjaga bak palanya nyentuk ke Raban forensik upis polis tembuk berjalan ke pansiak sidang. Tubuh pada kurang ke berbadi nyawa berpedesah bilion engkabang labuh di Long Lelang, Ulu Barang Miri dah ditemu. Tajak pihak siku agi orang tak sama kena laban penusah tu agi digigak. Tajak pihak identiti semua empada kurang ke udah ditemunya lalu bedau di Kelala. Bak penusah tinjadi lemai kemari bilion engkabangnya labuh ngimbai Long Lelang di Ulu Baram lebuah ti berjalai ke Sebis Dutur Terbai. Penusahnya ngujung ke semua lima kurang dalam bilion engkabang tu berbadi nyawa ti mungkur pilot ngau empada kurang ti gawa ngau upis menteri pengerai. Aris Dr. Ainul Baruah Kamarudin kebisi dalam bilion engkabang sebis Dutur Terbang ti labuh di Long Lelang udah datai ba pada bilion miri pukul 1.10 minit tengah hari tadi. Apai Dr. Ainul Kamarudin Saleh ke berumur 69 tahun datai ngau biniya Rogayah Muhammad Nor ke berumur 69 tahun ngau anak tuai sidak Ainul Husna 40 tahun angkat daripada bilion antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 2 pagi tadi. Jam ke dia tu Raban ke berkuasa dibijalai ke pansiap berkaul ngau penusahnya. Bapak penusah tu kenyak dilemai kemari bilion engkabang BO-105 terbijalai ke Sebis Dutur Terbai diriput ke labuh terempas ngimbai padang bilion pandak Long Lelang di Ulu Baram. Bilion engkabangnya mai 5 ekor orang ke nyengkaum pilot ngau 4 ekor orang 3 awak ngau upis menteri pengerai. Perintah Sarawak dekat merik tulung ke boleh RM100,000 ngagai tiap ruang bilik kru Sebis Dutur Terbai ti berbadi nyawa berpenusah bilion engkabang Sebis Dutur Terbai ke labuh di Long Lelang Ulu Baram Miri. Berpenerang media ya sehari itu tadi Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madaka hari Yayasan Sarawak Perintah Menua udah bersetuju dekat nanggung yuran pelajar bala anak orang ti berbadi nyawa berpenusah tu. Perintah Sarawak Megang sama bising natai ke penyinu hati ngagai bala Aris tidak ke berbadi nyawanya. Penerangnya madah ke sidak tu benung berjalan ke tanggung pengawak ti cukup berguna ianya merik sebi sengintu pengerai ungkep rakyat kediau bak menua pesisir ti mar dekat dilawat nengah jalan darat pemidang sidak temegak dekat balat diasai ke sidak sebilik bala pangan sidak ngau semua rakyat Sarawak. Jasa sila temegak dekat semampai dikingatkan. Berbangunnya Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib mengenatai ke penyinu ati diri ke penusah bilion engkabang Sebis Dutur Terbai ke labuh di Long Lelang Ulu Baram Miri. Dalam posia di media ramai yang madah ke diri ngarap ke orang ti sebilik ngau sidak ke tasah bak penusah tu sama diberi pengering ngau penyabar lebuh ke napi penguji keberatu. Yang mada ke upis menteri pengerai dekat beri bantu ngau sukung ke diguna lalu jasa siratu lebuah tigawak ke mensemanyuh di menua-menua pesisir megah dekat semampai dikingatkan. Berbangunnya Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Aliasan megat sama bisi ngenatai ke penyinu hati diri ke penusah bilion engkabang ti labuh di Long Lelang. Ia madah ke upis ti berkuasa pada berjalan ke pansi alai nuku ke kebuah penusahnya ke tau nyadi. Ia megat beri penyinu hati diri ngagai orang ke sebilik ngau bala mangsa lalu minta sidak bersabar nganti pemutus pansi. Ia masa ke jakutu ngagai pengarang berita lebih ia ke nemu Temuai Ngabas, Projek Palan Dagang Temuai, Patarikan, Bak Kampung Patarikan di Merapuk Lawas, tengah hari tadi. Kita datang benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching.

0: Pengau ngagak sepital pelilih menua lawas ke baru leh nyaup nambah ke agi kapasiti ngau pemanah sebis ke diberi ngagai orang manyuh di lawas ngau kandang menua ke berkelingi engaunya Sapit Permia Sarawak Dato Amar Awang Tengah Haliasan madah ke tukuh sepital tu endang lebih ngemeran ke elemen modern practicality serta pengelikun ngau pengelantang orang ke berubat ngau orang ke gawak bak sepitalnya. Projek tu belak disediakan ngau 17 unit peringkat dialisis ngambil ke orang oleh berubat bak pelilih menua nyambu lalu tau nda ibu mindah jauh. Pengok tinjura ke projek sepitalnya ngagai UPIS Menteri Kerja Raya ngau UPIS Menteri Pengerai ditagak ke diatur kena 14 bulan 9 tu. Ia megak bisi madah ke pemesai guna pengawak tinjidia ke bala dutur ngau raban pengerai ke cukup ngambil ke sepitalnya oleh Meri Sebis di mana ngagai Mensia Manyuh bak kandang menuanya Dato' Amar Awang Tengah maksud ke jaku tu lebih ia ke nemuan ngabas tabak projek ngagak sepital pelilih menua lawas. Komiti Penyangga Penusah Pelilih Menua Lundu dah berjalan ke inisiatif intervention dikena nangkut fenomena El Nino ke benung nyadi bak pelilih menuanya. D.O. Lundu Zulkarnain Ismail madah ketuk nyengkaum water rationing dikena nentu ke air tau cukup ke guna orang manyuh bak kandang menuanya. Atur bangsa tu patut dipejalai ke ketegal air ke di kandang bak gunung gading udah majak surut. Air ke di kandang bak endurnya dia tu ditetap ke seminak 2.5 meter aja nanti dibanding ke ngau 6 meter bak tikas normal. Ia madah ke sidak endang BC ini alternatif dikena niki ke tikas air ke di kandang dia. Nyengkaum nambah ke pemesai batu penekat berjalai penama air Ari Gunung Gading. Ari ti maja kemarau megak udah merimpas ngagai tikas air bak sungai Kayan kalai air udah jauh langkang. Ia maksud ke jakutu ngagai RTM di Lundu Sari tu tadi. Sebelum ujung ke berita lemai, kita dulu berhati ke indeks pengamah angin tau ke IPU nakat bekol 5 lemai tu tadi. Serian ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU batikas di balat anda manah ke pengerai ianya 212 rupakol 5 lemai tadi. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal UPI Serampak Menua ngayan ke 7 hari kandang menua ngerikut ke IPU tindak manah ke pengerai ianya ngelui hari 180. Berbangunnya 3 kandang menua ngerikut ke angin ti jalan pemerusi kalai Sibu ngerikut ke IPU 92 Kapit 89 ngau Miri 87. Dekat ujung ke berita lemai, kita ke lemai itu batang berita dibaca baru. Tubuh 4 orang ke berbadi nyawa bak penusah bilion engkabang labuh di Long Lelang udah ditemu. Operasi ngigak ngau nyelamat bomba ngau forensik PDRM datai bak palan penusah bilion engkabang labuh. Penusah bilion engkabang labuh di Long Lelang, Perintah Sarawak beri tolong RM100,000 ngagai aris mangsa. Ganyu ujung ke berita lemai kita, ungkap ia lemai hari 3-9 hari bulan 9 tahun 2026. Berita lemai ditusun Ratna Saimin di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarai.

0: Kita ke rindu enggak punya kita buat rock nyukung ya bab pentas final kita ACSJ ke-9 di Betul Ngau lagunya Kaban Sampai Mati ya. Bunyi kejauh 3010 tang bala finalis ya sudah berengkah. Okey, praktis enggak bala kita hari combo RTM ya hukai nama dia kena dia ke pemerintang engkau bala kita semua neh. Okey, aram sama datang ngagai Betul 3010 kita kemata ke final ACSJ ke-9 Mimpi Cangka Ben Peter.
1: Ku terdani hari mimpi medan wan sulu mati agitin do batis.

Baiklah, kita ke baru dah makan hari dengan kami. Terima kasih memanyuh tahu ke bapalan gawak wai. Okay, di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih. Sada lemai bak jam ketiga hari engkau. Tu dah pangan di konti DJ MA tahu ke TU ya. Okay, nyapa dulu benda kita. Alex, Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Engkelili MA. Okay, ningan wantuk. Okay, minta lagu Igu Anthony. Kena merindang Animit di Selulat Betung, Bulan Pengerinduk di Batu Niah, Repin Nyandang, Alexis Debbie Biju di Betung, Wellington Imai, Richa Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Induk Kenawit Max Cagat, Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Liban Gau David Aluak di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Polakan, Stamos TV Stilov, Apai Lambai, Jupa Selagun Lina Bugis, Sindon Edi, Cecilia Marlon, Maribon Martin, Polimasing, Sendi N, Gau semua peringkat-peringkat kita ke lemah itu. Ngarap ke terperindang. Salam rindu, salam saya Waria, salam Malaysia Madani. Ha, mau nikah Maliah Bunga Megat di Miri MA Benung Ningan Wan. Okey, yang minta lagu Diau Ketegal Sayau. Kena merindang semua peringkat kita ke lemah itu. Agnes Indai Robin di Miri Ningan Wan tu MA. Tengah hari tadi mesti hujan. Kokia minta lagu Sandai Udah Kalah Sangkai Bati. Kena merindang dirimpu meh. Enti bisi awak lagi tebah ke lagunya auk ke kia. Terima kasih Cecilia Kumit. Habis ini nyapa sama tugas Francis Ancis juga nyapa. Terima kasih Luisa Jugi, Rini Sabai. Okey, sama jalan ke pengawal MA. Nyau bakal ke dekat hujan gaya hari lemah itu ke kia. Ngarap ke bisi hujan meh ke kia. Terima kasih Rini Sabai. Lagu nenai dengan kita secara online. Minta sebarang lagu kena berindang. Semua kaban-kaban kenala. Ngarap ke terperindang. Merudan Asya di Megat. Baru dah hujan tadi DJ Kekia celap mimit ngarap ke nadai jerbu. Kekia bisi gambar manyau badia cute manyaunya ya. Terima kasih Roy Kuang. Ningan Wan tu MA sama jalan ke pengawak Kekia Angat serta Gi Bersebun di Seri Aman jam ke dia tu Lina Bugis. Ningan kita secara online di Kota Masai Johor Kekia. Minta suara lagu kena berindang semua kaban ke ngelala. Minjam lagu rancak dulu hari Maxwell Franklin Saran. Gak lagu ya Asapai 2. Kira lagi lagu kedisada Fredia Line Leo Tebak Ensiban.

Ya, boleh kita ke Diau di Sibu sama nyukung kempen Mari Darah ke dekat diatur hari Minggu tu ilah ya. Diatur Gereja Methodist Kin Fu Yuan Gau Gereja Methodist Sing Ang Tong. Okey, dekat diatur hujung minggu tu hari Minggu. Diatur Gau kerjasama Bank Darah Hospital Sibu ya. Kalai kempen Mari Darah diatur Gereja Methodist Kin Fu Yuan dekat diatur buat persiaran Brook hari pukul 9 pagi nyentuk ke 1 ngali hari Siti Agi kempen Beri Darah ke diatur Gereja Methodist Sing Ang Tong di Jalan Deshon ya. Okey, berangkat pukul 9 pagi nyentuk ke 1 tengah hari kalai pengawaktu diatur dikena nentu ke stok darah cukup untuk pengawak berubat di Hospital Sibu ya. Aram kita sama nyukung kempen Meri Darah tu. Kalau berdarah ke silik atau telefon ngagai Bank Darah Hospital Sibu ngenak lumur ku 084-343-3333 sambung ngagai lumur 2010. Okey, kita terus berperindang atau lagu kedi Sada Nadi 13 Sunyi. Agi dengan kami Sada Lemai YFM Segulai Sejalan.

Ya, bila kita ke berasa sunyi, berasa puang hati, anak tersati kami merindah kita yang ninting hari, ninting jam. Terima kasih kita ke semampai ninga kami. Jonathan Royang sinyapa, minta lagu Ricky Elngau, Sebester NDMA, dah sempat utang dulu. Auk Jeremy Kim juga, bisi hujan di Miri Sarituta DMA, kekia Richard Unup di Jalai Simpang Semunjan, minta lagu Wad Rock, dah berlagu tadi. Catherine Robin sinyapa, terima kasih. Rosliau nya ia angat di benua tu MA ke kia, lalu beda hujan ke kia, lagi nyepu mimit ngecak ke benua kita dah bisa hujan ne. Ellen Umang entu MA mana gari di Miri malam tu yang minta lagu Robin Ngalang utang dulu, tak sempat aku nebah ya. Ok, terima kasih sembunyi ke program kita. Pulin Kio mega memesi hujan di Limbang malam tu MA Benung Ninga Nuan. Ok, 8.30 lagi kita mending ke main asal ke malam tu Dungai, dia kena nutup program Sada Lemai, ungkap ya lemai tu 9 hari bulan 9 hari 3, tentu ya kita si program Ngenggam Semangat ya, pemberindang malam lagi terus tampung perindu kita ninga kami nyentuk ke ngagai penghujung program tengah malam tu lagi ya. Ok, Sam udah bersedia merindang kita di Kaunti 3 jam nampung penduduk MA ke lemai tu ya. Lagu hari Siwalin Tusah Belaki Nguai, kedua lagi penudi yang ungkap ya Sada Lemai, lagu di Sada Edi Utai Orang Ya. Malam tu lelak engkau hati kecikawin lantang, tidur jenak boleh mimpi ke mana. Pagilah kita bertemu baru pemerindang malam. Bakal selama pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban entik kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya. Baka pasang surut utai nya tadi. Ora ai pasang nitiah ke pasang ke kita nak pia tang laban kita itu ngelala lah tu Allah.

Enten ada bujang, enten ada lebu amain, ini mengadai karuang mengumbuang menti. Nona de munus la lingau manok nga sabuang nyerak. Nona de makera ba sam kampuang. Nganuat wan ngasem petuat kaya nga ubuang nuan ada kela-kela nyerumbak pernama bulan bega gantuang dan nuan lalur sungga nga mandi kai buntu tengah lepuang sungga kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungga kili besamik ngurani ikan aduang.

Lalu ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai berkiloang, lalu ada pangkuang ka sebang, pangkuang ka goang. Tempat peka gendang, kulihat jelu walu toang. Pilih yang pudah dadi yang cukup dituang, urang tetuai pudah tanya nyalai ranyai, balang bar kuang urang tanemiak, tanya baka jengkak, benong bakal goang. Urang ta daran tak bunga, tual sega gempuang. Lalu berkelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidu biri yang ketat tupuang sayap berkecap lalayang abuang.

Nuan temangat derah baka kipas biluan baga gantuang nuan temangat laju baka peluru tenuju pulau buruang nuan temangat lasit baka sumpit lurus di timuang nuan temangat laju lancar baka silar ular terduang nama nuan temangat jampat baka kilat ngelamai petang linuang nuan temangat semetup baka gugup guntur peta tiguang bisa dituba tuba emang kuluang muno hari puah barajang rujuang nti bulan turang nyengkalan tengan kembuang titawan turang nyampuan cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaila mujuang dian nunggu pipa desaka jalai tujuh beta tuntuang nuan Tuan kema mena Tuan Raja Tuan ngai aguang na temang sidi di jari tunjuk ujuang bisa tetapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terduang ngipak resaka jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terduang renguang renguang mantuk mangkan juang makai ba jalai ngai hai ye makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang bra ni buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngang banir babanir kasingkap inge kebuang ngai batang tegak gunang baka bentang tajol lempawang.

dan tengengeman menjok ke bulan tekelman tengan kemuang ujung renjuang renjuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dabuang dayak samankah medak ngepala nampai merenung dini boleh ambil ngisi tubuh lempuang dini boleh japai ngejungai tunjuk ujung batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngagoang nyak ngai puan dibuan turun jelu betang ngaluang ujuang renjuang renjuang kapadoang buruang lang ma nyangai ngai hai lang menya nyangai ngai udah nga ami doang da jung warang kampuang nyerah ngara rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungku ngaguang baru muji tuan haji tungku gemamna.

Entah ada lebu mainai mengadai karuang mengada ngandut nunggu sepetuat kain ubuang jera menti nuan ada munasali ngau manok banda bental nuan dalam bental perut segala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerubak keleman bulan tekeleman dengan segala alur sungai nuan mandi kai sungai kera rapa sungai kili besami ngerni bunsu ba ayah sungai kulu bau resu garu laka lalu baik pulai ke jementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang satu wai entenya duduk berarintai penyalai ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka dera raga.

Bekalala kabulun wan tua gayu keliang laja bulun atau mengasidu basambir banda. Nama nuan tu mengadrah baka kipah biluan merarika nuan tu mengalaju baka peluru. Hai ya sana pang banza nuan tu mengalasiat baka sumpit lurus segala. Nuan tu mengajampat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya. Nama nuan temengah bisa ditubai indu tuba temengah munuh hari puh ba rajang ba bunga.

Dan udah nyampan dengan segala nanti tahun tu udah nyampun cukup dah kira ilak nuan tandang kegelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becah rangka dian nuan munu hanga munso hang mayu hang deka arja ngembih keka amineh bansa ngai mayuh nga bansa nuan ngai ya ta sigit da gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku gema mena jari nuan mangat na sidi nyawa nuan mangat bisa baka pa silar ular nga naga nuan tamangat da guna mangkang manua nangri besai ngai ya nangri besai ngai sayang sayang batang bawang melalanya tumbuh dega lenggang punjuang anga alinga urat nyampu penan negap beserangkap ngumat batu anga baja bandir bebandir ka singkap pinggai mirah anga jera batang tega gunang baka bentang tajo naga pucuk telah lenuak nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala dan tengah keman nunjuk ke bulan tekeleman malam pranama.

nyala ujuang kaguna mansia nya urang batuntung ngo bintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padi ermai ngai gak

diri udah ngamuji raja Tuan Haji Tungku Gemamena baru muji kapala mentan Tri Jogah Linggi.

Manggayek. Ada pulau Nusaro Tapang Nyemanggai, ada punjuang Kalambuang Tiong terbang Nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai tetunjang sapa rumah teka kutujang punggang penyambang nyak gemanua raja ada ngangau nyawa nempalang nyak gemanua.

rumah di wae. Entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang. Entik tahu madaka tahu ni wae awak kena debat ibu kejaku kaya nam palang. Kati rumah dia tahu dah tujah tiki tunjang tahu mendoa tahu. Hai sama mu lentura batang niki medik jalili darah kumang entalu bega aguaye ya bajalai bakenjang nyingkang nyingkau andau pegaya bincang. Niki ladi tangga ajarang lalu muai lalu sama belak bertemu duduk berinjang duduk muai duduk barasuk baka pendewak saruk sang kajang nama pejalai di mengkae. Kumang nantang kini kepa megi di menting sabot tali kumang berani dayang nantang kini kepa jalae di wai nak ngangabai siku ena ngalang ngai nadai pajale bukai makut wai amang kepai lebu wangundang aku tekak baran cauk nigak jayau leman pamandang.

Nilang gera tinggi, tajar sekali, tutuh aja lepi, jaro de batang. Aku turun rekam ula, sida sapunga, balayo laja, sengayan siga, engkarawaya lelang. Aku turun rekam bedau, sida punga tak jauh, nunda pulau, madang atapang. Intinya bemua malu, tudahku dalam pedu kandang lampuang dekeduan cida pungga rengan da tilam pajak gelam kapuak arengang inti di bisi anak-anak meri. Aku terdai si gagunang mansang awak kerja mawang bujang nantang awak kekali yang jantian kalili yang pulau limbang awak kekali yang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban nainai ai kasih sayau sayang apeda darah dauan jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang-pang utang kamaya dia ketik samawa neaya ujang dawana jabang nti dapan suhu ngau bulu harate temiang dini agi pang Allah serang sayang daun sangku bayi baru nyawat nu serang.

Bunsu nyumuh tebalaruh ngupak engkadan ain tidi minta pemandai pugai batu acam tidi minta pemandang ngau ngambil jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nanti pucuang mata duyung kami nadai bisi ngempuang ngadu nguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di ngulih kepemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngau di balian basari-sari ba malam-malam mau dasan minta gerai.

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jalinga mandi nanga uang mencegi tenyebomua malu silu supan nati

nantai ai pulai nguyang ketijin talu de kebo ya pintu bandara Malapi alu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alu de tungkah miada rumah panjang ngalili nti pajalai kumang mengkae benda ngabai ngabai mancang lari nti nyobra rumban pajalai nu sudan mariak kelam pelaga tuci timpran nyapan na sempat asid nunjan jalan iti nyak baru tinyo berjalai bamayamai pan negara kaki tanjuang nyembeda putuang putu hadai tinti yang penyodemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nak daringan cung sangnya nalaki ngain tiba berapa nanti bisa kita peda abi besi nanti jalai kumang mengkai nanti gik baru paye kena ada titi di nyerate ada buki telah lagi tinggi elah lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah keratu nunda batu tu mabok kepiu tu bakali yalu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluang laki ya tinggi berasal mi dapati tulang kaki nya baru ya nenya bemua nyelemi dapati pun kaki nya mau

0: Nyagai bala kita luar, ia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz. Why?
1: Lima mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIB siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Okey, kemaya bertemu baru. Ya, bertemu baru meh kita malam tu peninggal ya. Awak apa merina malam hari 3 ke malam tu. 9 hari bulan 9 2026. Kalenang bakal selama ya. Malam hari 3 begulai dengan waku Sam. Pia muka pisik kaban aku malam tu. Selamat malam ya.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, tua meh begulai dengan peninggal ke malam tu ne. Ke minggu tu lebih lagi udah tu lagi kita bisik program ngenggam semengan.
1: Ya.
0: Nur tuan tadi ninga ke cerita hari bala peninggal kita ini Mel.
1: Ya. Lagi kita kedeka yeah. Nusui cerita malam tu dia terus telefon dengan nombor telefon konti kami lagi 9:30 082 2586 34 082 2586 33. Dua itu nombornya uli dikenak kita. Betipun dengan kami dua Sam ke malam tu bak konti YFM.
0: Ya. Cerita anang bakal selama meh bawa program mengenggam sebengar tau kita tahu nusi kita kudah kalau napi penusah ngujung ke kita entari bergenggam semangat engkanya kalau berbadi pak jalan alun kalau dikacau tai kalau tersat kini atau ke dirumpak orang kini macam-macam eh utai kengasuh kita bergenggam semangat ke karam kini ne Mel munyiko cerita bala kaban kita ke sebedau tu. Okey, jadi harap ke bisi cerita meh ke malam tu lagi. Kena kita yang mandak ke malam, kena kita belelak ya. Merindang bala peninggal kita ini Mel. Bakal selama bawa program kita ke malam tu. Okey, jadi bedau tua nyawat akan ngawari bala peninggal. Merindang peninggal dulu tua Mel. Tua
1: nama Sam.
0: Jenis Juni Aman tu. Sebulan sara setahunnya, Mbak. Balat utai ni.
1: Menang ya bangku mata.

0: Okey, jadi kita berengkah meh Namel bawa program genggam semangat kita ke minggu tu jadi ke malam tu kita nyawat kangau dari Peninga tentu ya sidak ke dekat nusi cerita ke malam tu ya. Tua nguji nyawat kangau ke terubah tu Mel. Okey, halo, selamat malam.
1: Halo, Sam.
0: Selamat malam.
1: Aku tu Amros tu Sam.
0: Amros. Selamat malam, Bros.
1: Sama-sama, Sam. Tepat tau, Sam.
0: Email dah malam tau.
1: Sudah ada nombor medalnya, ne?
0: Okay, Bros.
1: Jadi kita tu sih setor Sam. Kita maya ke biak sebab maya nyawa umur kira ya kira umur kumanya sebab 16 tahun lah.
0: Cerita
1: kawal ke sebab tu Sam.
0: Bisik bergenggam semangat ya, Bros.
1: Genggam semangat tu Sam.
0: Ya laban program kita genggam semangat ni, Bros.
1: Beritahu ya Ameda, Nur Ameda. Jadi maya nya sebab umur aku kira lebih angka 16 tahun pihak maya maya nya berapa aku. Nan tu ingat nak ke sentai umur maya nya. Jadi kami kira kami mainnya subah ante nuna ni sekolah kami ante nuna mak kami bertunggal tu tadi udah kak sibuk kerja. Kerja senyanya Sam. Kerja ngau kerja kunteri ya.
0: Kerja kunteri ngau company mana?
1: Ngau company ngau rumahnya me. Udahnya tadi lepas kami dek nama tu tadi mainnya subah deh. Agna muto kumpul ko kami de kenapa di to muto kumpul muto ke

0: Bisa si kau antara aluak nama ya, semua kami sekapi.
1: Kau.
0: Kapan kami tahu sendiri nak jauh hari pangan dia antara sibuk kerja kuntri ya. Udahnya tadi angan kami tu tadi angan depan muto masa maya yang sebab siam.
1: Tahu.
0: Kau singgit setengah aja tambayang. Aw depan muto kumpulnya singgit setengah aja.
1: Tahu.
0: Tambayang. Udahnya angan lah. Angan tubuh lama kami tu tadi berdarat hari rumah kami deh. Bisa sejam lebih baru datang menengah bawah dia. Aw datang dia tadi muto segini terbak menua kami tu. Nemu ni maya muto datang deh.
1: Tahu.
0: Alu kepai, alu sangkai dia, alu kini kini kesibukan. Datai apa tanya dia tadi apa? Pulau Nuduang dia tadi, haru Pulau Nuduang mimin. Nak jawab ngau anau durian ni, bata durian tanya deh. Hari lek mimin punya. Dia nya mana itu dia aku?
1: Kau.
0: Dia mau buto kumpul punya tadi, bisa no sungai di belakang dia sem.
1: Kau.
0: Sungai no air.
1: Kau ah.
0: Kau. Mana dia nak berhenti? Nak berhenti lagi bisa tali sabut dia. Eba kemancar lagi keliak lemau deh. Sila buka ini ngasuh aku belum mana aku. Balas sila semua sila ini yang ngasuh aku. Mak aku tu. Kau minta puji karena nak memayanya. Lagi biaya.
1: Kau.
0: Udahnya tadi tak lalu terjual pegawai petalinya gagam eh. Lepas selalu mendak selalu dia suang dia subak dia tidak kena ditarik orang apa air deh. Laju-laju nunaknya aku jakau.
1: Oh.
0: Udahnya tadi mulai nak laju tadi nyamai aku siam. Betul gohit ke Cina nyamat muto kudek siam.
1: Okay.
0: Bilih yang kepiang ku naletan ku bimit dah. Dah maku priang airnya deh.
1: Tahu ah.
0: Dikuat-kuat lebarnya deh.
1: Beliat ya,
0: Bel? Beliat tadi ni.
1: Ha? Ada beliat ya?
0: Aku tadi ni priang air aku lama aku pegai tadi sabutnya ni kan alatan ke kuda.
1: Tahu.
0: Menyuang bala bersuka aku tadi. Menyuang. Masuah lebarnya. Bisa orang tanya dia bala aku. Tanya mana pegai talinya lalu dihit muto.
1: Tahu.
0: Kal mas pesida ya.
1: Au.
0: Alu de ketu kurang muto de nya tadi.
1: Au la bawa bisi mato.
0: Alu de tayar hoya sem.
1: Oh, au. Nadai pedes noan ni bros.
0: Ha?
1: Nadai pedes noan?
0: Oh, kal puat dah ko sem. Tayar orang dan no nula Cina ko. Nama de beketau ko sida nya me manai kami tadi ko ko nyu ba apa ke mamancal tadi.
1: Au.
0: Bukai betali sabut nya aku ko ko. Kaki pada dia berkata korang ni kan mati aku nyulih tidak yang mengkak ke nempiak dada aku.
1: Ngidup kenuan.
0: Kau
1: ha? Kau ngidup kenuan.
0: Kau ngidup ke aku. Ai itu yang kutu mihah magaya to. Kau nyu damik tidak tanya aku dia tadi damik tidak ya namanya gaya hengkai kena tidak malu aku deh. Ngomai rempu mati amat ko siam.
1: Tahu. Nasib ke sida bisi mendak nuan eh.
0: Ah siam.
1: Nasib ke bisi orang mendak nuan ku aku.
0: Balam mana ku nya ngau ku mana dia mula terubah ke siam. Na udu di ba sida ya na udu.
1: Tahu.
0: Ni balat sebalat de nya nyo. Ni nala tan ke ku tali sabut nya nyo begili yang tu dah ku. Dete tarik mutonya deh.
1: Tahu.
0: Dia nyak sida mari ke driba nyekin ngaso driba itu nyet deh. Dan orang ko.
1: Ya, apa dong.
0: Dan bala Cina ke driba nya deh.
1: Au ah.
0: Baru ge de beketau ke sida ang no ko. Nyam je ta ko na panyai ko sem.
1: Au ya. Okey, ta siap kan ada nama ne, Ambrose.
0: Nada ya.
1: Au ah.
0: Panyai tali nya sem, tali sabutnya panyai. Mula tu be ana udu. Gagal aku kawa maku macam.
1: Au.
0: Udah nyanyi udu jadi ni nolah pegai aku nyekat buat jahe aku. Pegai lalu bana ke depan kian dan aku ke deba yang langsung tutupnya. Bisa bala aku.
1: Ya,
0: nasi. Akal mas. Au. Mana ada ujung mutolnya aku ya. Pegai betali.

0: Ah. Nama talinya.
1: Lalu ketua ku hayang adanya.
0: Nama talinya. Segi dibuai kai tali tabutnya mayanya. Nak digulung
1: sudah. Nak buai kai nya beda. Nak buai kai nya den memuto dina tu tadi bisi tali kena nangket nangke ante ya. Ante sangkai apa apa wap dia tangke hang talinya.
0: Au ah.
1: Jadi aku tertarik mana talinya bisi tadi. Kena aku namanya kena aku bermain ku jako tadi. Gagal.
0: Au.
1: Tertarik nyame lalu duduk kiamat tu deh. Apo pergi yang kepiang aku.
2: Bahaya.
1: Tertarik airnya.
2: Apa bahaya?
1: Dia bagai dua kutu sem.
2: Au ah. Au nasio kena ada nama ne, Hebrus. Au.
1: Au nak dah sem. Nak panjai cerita aku Emda.
0: Au. Manehnya.
1: Nak panjai. Nak jaja mengku.
2: Okey, Hebrus.
1: Au, okey.
0: Okey. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Okey, hanya tadi Imbrus peninggal ke terubah kita malam tu ne Mel. Nasib ke tu dah nadai nama-nama bisi orang bedak meh.
0: Ya. Lapanya tadi yang ngau bala ya sama mane dia desem nanti ya kediri aja tadi amat.
2: Amat. Nanti ya aja orang bukai nak bedak tadi sampai temu meh. Engkau nadai ha ngau tua mah. Telepon malam tu ne. Okey, peninggal ke terubah. Dua nyawat kangau ke dua atau enggak? Okey.
0: Hello, selamat malam. Siapa tu?
1: Apa itu? Anak saya merasa
2: macam ini. Oh, okey. Anak ngawal. Hanya tadi peninggal kita ke bisi nama atau telefon mereka. Ada ngawal 082-258-633 atau 258-634 peninggal ya. Jadi engkau kita bisa utai ke dekat di tusi ni Mel lebih haki utai ke kasuh bergenggam semangat. Jadi tahu bertelepon ngagai konti wifi ke malam tau ya. Okey, jadi halo, selamat malam.
3: Hello,
2: siapa tu deh?
3: Alistair Bowles.
2: Alistair. Ari sibu Alista ne. Bisa. Ah, aku tan tu aja terang ke tak? Bisa. Ah,
3: saya mesti kita tahu atas tu bah. Tahun
2: 2013. Halo Alista. Halo Alista.
3: Hello, this
2: Mister Risco. Atau okay kata tadi, tadi nanti dinga. Okay, okay, itu terang. Bahaya,
3: benda-benda
2: yang kita ambil ni kadang-kadang ni. Awak. Awak bisa nyimpi nama-nama?
3: Awak mesti sekira seminggu dah. Cuma mati bulan-bulan.
2: Oh, awak ni. Engkau badah kau tanya pelabak kau.
3: Ya, engkau induan dalam pelabak kau. Mereka dua orang yang minta induan. Tak mantap aja, mereka nanya. So, induan. Mereka yang minta. Pembawa siapa dah. Mereka lagi.
2: Oh,
3: Amat,
2: amat. Nyok mana madah, madah kenyok mai ya. Baru ya ketemu kutip kenyok ni.
3: Baru sebab dah
2: sampai. Amat, amat.
3: Ada di PK
2: ni sebab
3: apa?
2: Okay, Lester, terima kasih ya cerita Anwan.
3: Baru kita ulas tau. Kita ulas.
2: Oh, tahunya galau Anwan.
3: Galau. Ulasnya tak makan babi.
2: Oh, ne. Galau Anwan minggu baru. Galau Anwan minggu baru, aw. Oh, tahu tu si ini lah.
0: Okay. Terima kasih.
2: Selamat malam, Melister. Peninggal kita hari Sibu ni, Mel. Okay, bisa ke peninggal malam tu ni? Kata sunyi kau kau tadi. Halo.
4: Sen.
2: Selamat malam, wei.
4: Selamat malam, Sen.
2: Selamat malam.
4: Siapa kau Sen?
2: Email dah, ngau aku.
0: Selamat malam.
2: Nyak ya.
4: Okay.
2: Nanya,
4: Nan. Aku tu Sen. Hari Sri Aman ku sen.
2: Aku ni ingat nama.
4: Ingat sen.
2: Siapa?
4: Kita boleh ke rumah.
2: Siapa Jun tu?
4: Ya, aku sama.
2: Jun, okey. Datang baru Jun malam tu.
4: Okey, lama dah minggu stek singgal dah kemarin sen.
2: Okey, Jun.
4: Itu ada nama sen. Selamat malam Mas Yoga sen.
2: Okey. Aku gerai. Gerai. Hau nadai nama-nama.
4: Ya. Di rumah ni dah.
2: Bisi pengawal ya. Au.
4: Tu cerita lagi bujang tu sen.
2: Bisi bergenggam semangat dia John. Bisi bergenggam semangat ni.
4: Si.
2: Okey. Au.
4: Tu cerita lagi bujang subah. Dek cerita lagi bujang subah.
2: Okay.
4: Namanya ni kepala kami berbari di sini ya Sam.
2: Bisa
4: kepala kami kami serumah berbari lagi bujang sebab berbari ni gak namanya Wui Segak gak ada Sam. Wui Segaknya
2: Wui Segak
4: Wui Segak sayangnya mesti tunjuk deh hari rumah kira-kira aku bisa bisa 2 jam bisinya ni. Berjalan dari rumah. Mesti dengar sana, cek.
2: Bisa. Aw, terus kerja jual now.
4: Aw pun. Yang dari rumah berjalan bisa 2 jam. Baru dah tiba kampung, lama dah kampung. Kami empat ikut pendakin. Kami di rumah. Dia nanya paginya. Kak, kak, ngambil Wui Segak cinta kerang aku kan tau kita empat ikut tau ya aku muka aku ni ya mainnya subak segak Wui Segak berbukit menua kami bersemunjan dien manyuak dia berbukit nama Malaysia kena kurang bak iya lah ni mu dah jauh serian dien mana ada dengar sen
2: bisa kami doa ini ya.
4: Bisa yang muda saya berkampung tadi berjalan rumah di balak yang empat ikut jadi berbayi bukit ke tinggi saya ni tinggi ni bukit tadi jika kewi kata kependak lagi ni siya rinduk main ke main ya ni gak ke belanja apa ni kelihat pedih main ni gak duit kelihat sim dia nemu kelihat sebatang ya 12 kaki baru ke 60 sen kelihatan Cina Melayu dengar lagi kelihatan. Angka aku tahun 2000 tahun 79 di sini sebab. 1979. yang menggigak dia niki bukitnya tadi kami empat iku dah tadi bukit Malaysia dia gua bukitnya tinggi sem dia gua bukitnya subak urat wayan badah di lubang malong dia subak tapi mainnya utainya ada yang gini ada yang ngacau-ngacau ada yang melamah gitu dah tadi dia bertanya si gadis ya siapa ni John kian ku ada ni dia di kakia-kia kakia-kia kakuna ya giga mah kita ikutnya kali tak boleh pun dah ui utai garanjah namai tapi mu cina teka melai bergawat tak melai kan giga dahnya bala kami sedi pambar kami empat ikut tadi giga kui jadi tak aku beruang ku tadi menyuh mai atau nasihat mai di sebelah dek kusik aku
2: au
4: tunggu ut kakulnya ya di sini menyuh mai aku dah nemu dia
2: au
4: tidak pun saya menemu mantap-mantap mantap kedua belas kakinya dia dua depan tetap dia dia agak besi pun menyuh besi sebelahnya dia utai ke tinggi main lah bukitnya pedih main dia wis gak kaya babaknya dah boleh bala kami berbaik baik pulai pulang udah diikat semua wain dari lebih duanya dia pulai mai ui nyamai dia lebih dua masuk berkuang berjari wirit katanya bukitnya tinggi emang udah pulai ketiga baru ke pulai semua baru ke empat tadi bekangau sudah boleh saya sudah boleh pulai kerja ku kan tu saya boleh sedaya udahnya sedaya bertemu udah buat bala kami tadi sudah tidak boleh sudah diikat semua. Nah muka-muka ibu di luar bukit ni dia kebici namanya sim akar di ni mau bukit bakal ketemu langsung spesial nyerpa. Utai gapet dia ada bayi. Nurun bukit. Ui ni lukain desan dia lihat dari pun. Nah kayak kaki aku berakar. Tak bergari yang akai.
2: Bergari yang di bukitnya.
4: Ya, begar yang pulain tadi. Pulain ngesan wui tu. Wui ni kuat desan dah. Pas, dia gelapi dua dah. Bisa lubang ini dah pasok dah jari. Iriatnya. Iriat. Nah, mengukai penurunan bukit tadi. Namanya akar dari tekat berkaki ni dah. Aku lalu begar yang akai. Wui punya terengkak ni melancak bukai kan. Aku begar yang batu minat tadi. Aku nak pala aku kan. Ya betul aku tadi.
2: Kau?
4: Yang nas kenyata tadi berdarah pala aku. Ku main bala ku luput aku kan. Nas ini nas kerja ku lagi aku kan. Ya agak lelah. Tulang udah lemai. Mulai tengah hari kan. Lemai dia. Ya berbalak aku berhenti megang kaki kaki aku bakar. Ya agak pala aku nyum bisa darah mimet. Ada pedih sana ke kayak pedih betul aku nak penat ke kap nak ulah main wei lagi deh ke aku. Jadi kami dolong dia main lagi ke aku.
2: How?
4: Kap nak belum bah main kayak pedih macam tu orang dah dah mati aku sen.
2: Asida yang main ke main wan ya?
4: Ha?
2: Asida yang main ke main wan pulai.
4: Main ya main ke pulai macam tidak main wei kunya. Aku belum bah macam tidak ya. Nak kap mudi ya. Kak nak pergi ke rumah panjai leban terindu mai ke dicak kurasi macamnya leban nak kerja sigi kak cari sergah ni mai leban nuna ku tai leban tai kurang menatai duit kerindu mai kan boleh duit kerja dah ngasi mai ke duit ya
2: aman
4: kerja penuh jadi nombor tahun 79 kerja 1979 kerja sigi dia mai kan duit bukan bakal dia tu buku lagi dia tahu saya main dia. Dia udah mau gagak ke rumah, gagak ke utai dia tahu. Dia lagi kerja sem, kepung, dia sengah parai. Aku dah dusi ke darinya, aku tadi tahu sebab saya aman. Jadi aku tu dalam, aku tekaram lah. Sengah berarti, sebenarnya dia kerja dua di rumah.
2: Oh, bisa?
4: Mana mana ceritanya kerja.
2: Aman,
4: ya, aman. Ya, dia kerja sem, sengah berarti aku kerja.
2: Aman, aman. Aw, okay, John. Hanya tadi peninggal kita dari Sri Aman tadi Mel John suah muka bagulai ngau kita ini apa program ngengam semangat kita ke malam tau. Okey, tiga ikut dah peninggal kita apa jam ke terubah kita itu.
0: Ya.
2: Jadi ngarap ke mayuh hakik meh peninggal kita ke malam tau lagi nusi cerita ke bergenggam semangat. Kengasuh kita ini tadi kesal penusah ke kalau ditapik kita ini. Okey, sudah kita mendiang ke berita pukul 10 malam tu lagi. Nah, Mel. Okey, kita ingat dulu peninggal. Tu Aria Anderson ngalai pilih antara Intan ngau kaca. 10 malam kita ingat mendiang ke berita. Udahnya lagi nyawat kangau ke bukai hari peninggal kita.

0: lagunya DC Laguna.
1: Aku dilengkah genuan tiada.
0: Tidak cukup rancak, aram minat lagu dangdut.
1: Kasihmu

Jam kita ada tu pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, dia tu kami nabur ke berita malam. 5 ikut orang ke ditaban bilun kabang labuh ba long lelang merode miri udah ditemu identiti. Sidato ianya pilot Zainul Afiq B. Syam, pemesai perubat Dr. Ainul Barah Kamarudin, penolong pemesai perubat Alexan Adit Hendri, ngau dua ikut nurse Debra Mozet ngau JC Paya Jod. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke semua 5 ikut sidak tu ditemu dalam bilon kabang ke angusnya. Identiti ke 5-5 ikut sidaknya ditentu dengan pengawal ngelala barang ke ditemu tubuh sidak. Tajak pihak pengawal netap ke identiti sidak ngau rasmi dekat digagak dengan persa sampel DNA. Semua tubuh sidaknya dibaik terbaik ke hospital Miri ngambil ke di buntas asan ngau persa sampel DNA boleh dipejalai. Berbak ngonya Datuk Muhammad Zainal madah ke pansiak bak palan penusahnya dipejalai begulai ngau tim forensik dari unit pemansiak penyalahberan Indo Upis Polis Kontingen Sarawak ngau tim operation ngika ngau nyelamat Upis Bomba ngau penyah penusah Zon Miri Storm. Pansiak tumu tertemu ke bilun kabangnya nadai disikap ngena kutak celum ngau voice recorder. Pansiak silik lagi dekat dipejalai, dikena tentu ke kebuah ti benar, ti ngujung ke penusah nyak-nyadi. Bilun engkabangnya, model ke dikeluar ke dalam tahun 1991, digagak bak menua Jerman. Nya udah dikena Mike Raban, Upis Menteri Pengerai Malaysia di Sarawak, sepenglama 17 tahun, berengkeh hari tahun 2009. Bilun engkabangnya berjalan ke operation dikena nyukung guna servis ngintu pengerai bak sekedar kena menua di negeri itu kelebih lagi di Miri, Bintulu, Limbang, Merudi, Ngau Perio. Tim Biro Pemansiak Penusah Berbadi Bak Langit AAIB timungkur tiga ikut pemesai dekat berengkah mansiak kebuah penusah bilun kabang servis dutur terbaik FDS di Labuh ba Long Lelang kemari. Ba penerang akai bernama AAIB madah ke palan penusahnya kenyadi dijaga ngau terian lalu tukuh bilon kabang dah tahu dikacau tahu ke dipindah ke entik nadai penyelarasan dari agensi. Tajak pihak akses ngagai palannya ukai semina diungkup ngagai AAIB aja laban agensi penyelamat ke berkawal megak dekat berjalan ke pengawal sidampu bak palan penusahnya. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngau Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sophiah ngenatai ke penyino ati ngakai diri sebili pilot ngau Raban pengerja pengawal Rupis Menteri Pengerai KKM bisi kawal ngau penusah bilun kabang ke Labuh di Sarawak kemari. Ia maka bersampi ke sidaknya sebilik ngau kaban belayan diberi pengering ngau penegap hati lebuh napi pengelenya orang ke di sayau. Jasa ngau pemanah pengawal sidaknya dekat seruran di Kingan. Sri Paduka Baginda ngatai ke pesannya dengan Siti Penerang ba Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Perintah dekat meri semua bantu ngau sukung ti patut ngagai ruang pilih 5 ikut orang ke babadi nyawa ba penusah bilun kabang labuh ba long lelang ulu beram. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke perkaranya dengan Facebook ya. Ya mega ngatai ke penyino ati sepung dah nerima berita ke pekawal ngau penusahnya kenuntung bilun kabang servis dutur terbaik kemai 4 ikut Raban Pengerja Pengawal Arupis Menteri Pengerai ngau Siko Pilot. Menteri Besai ngau Binia bersampi ngambil ke sidaknya sebilia diberi pengering ngau penegap hati. Semua Raban mega patut dipinta beri ruang agai sidak sebilia serta ngiar kari sebarang berita ke selebubung apa
seraya ke nganti penerang ti di sah keraban berkuasa. Nyanaka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadut Bilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut Bilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Memadu terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 Memadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban. Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngaulang tahun Carta Kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, Carta Kenyalang Special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak tikalaknya di Juara Carta Kenyalang dekat berebut ke gelar Juara Carta Kenyalang Special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarai.

0: Okay, Mel. Tadi kita mendiang ke berita ke 10 malam. Tuknya datai baru ke kita buat jam kedua.
1: Ya, program menganggap semangat.
0: Ya, hanya mengharap ke mayu hakik meh peninggal kita ke malam tu ke dekat nusi cerita ngau peninggal kita. Tu dah berkijap tu Mel. Nguji terus beranau ngau peninggal meh dua ke malam tu.
1: Okay. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tu dah?
2: Tok Mo Ari Sungai Buloh, Selangau.
0: Oh, Mo Ari Selangau ne.
2: Oh.
0: Okey, baru ya ngau program tu dah Mo.
2: Baru.
0: Nya meh baru ninga nama nuan tu.
2: Tadi ko mesti ke. Nusa de Rempong.
0: Okey, au.
2: Agi miat subak. Ni aku mayanya kurang lebih pemerintah empat
0: mayanya ni.
2: Kami tu boleh lima.
0: Sama
2: berapa? Mana kami sekarang? Angkat dengannya tadi. 8 kerja rumah punya. Ada sekolah semaya ni. Dia kok orang ketua. Datai pergi ke mayanya rumah banyak. Lebih banyak yang sekolah.
0: Semaya amanya.
1: Pacik kentut.
2: Muari balat
0: lan.
2: Nya mamayan ko sedai mai ko sedai pai. Hari hujan. Udah ilat. Nak peduli kami empat tu. Kapan ke bisa peko kita. Dia tangkal apa naik bun bulung gagak. Angkat udah nya ko datang lapan hujan. Kedua me, dia rawah. Itu kami pula, ya. Nama main betulnya lama.
0: Aman.
2: Tapi betulnya lama. Doh kagak saya. Kamannya timbul. Kami kaget ni dia. Ya.
0: Aman.
2: Nada peduli ke kangen orang. Hujan yang kuah pawah mangan. Dalam ban, ya jauh. Mutual mau demi gontua kelat. Saya ke kami ni Kota ke meriak muni anak bangun pun itu semua kami beli yang main berbeda. Laba kenal cerita makanya. Nak tu banyak yang cerita aku tu.
0: Nanti ngawa.
2: Angkat dan sudah amat genggam kamar semangat. Kami itu boleh lima. Meruak nak lama tanya meriak muni anak bangun. Angkat dan tak meletup metal. Kami empatnya. Eh, lima. Kami lima. Bisa menokat. Itu bantuan kata itu. Orang kedua rumah nyerawah. Medak kami dipanggak ke nita.
0: Jika
2: kami lima. Amat tak puji Tuhan nama amat. Selamat sama orang.
0: Nadai apa nama?
2: Nadai. Semua isteri sedap. Kami mainnya. Berang kedua mau deh merawat segitu itu kami. Jadi terpangkat selesai makan.
0: Okay.
2: Masai kuan itu ni. Hello bang, ngelilang pun pak.
0: Apa ni?
2: Kelapanya ujung ke matiinnya.
0: Ada
2: macam yang.
0: Dipangkat ke angus mana?
1: Pemalat ya.
2: Ya mahu ke bumeh. Lebihnya berkaki tangga. Hari kaki tangga kena bisa 30 kaki. Hari kaki tangga tak mangka kemain dia. Mas padah nyamuk.
0: Okay.
2: Nggak jadi berdasar lagi.
0: Amat.
2: Udah ketiak kata lu degi-degi dia. Gua ke domen rawah ngangau. Udah nak pelik lagi. Sama anak kami itu boleh mana. Dan ada kalau sesenyaknya Bapak puji Tuhan sama Amat. Amatnya kode.
0: Amat.
2: Karena udah kan usia itu kode gak boleh lain.
0: Mana?
2: Amat yang.
0: Tapi ke berketuk mah. Nang cerita pengenggam semangat. Muka ngenuan tau.
2: Amat kedua. Kata-kata.
0: Tidak. Amat nasib taro lagi nyangkuang nyawa amanya.
2: Belum sedia masih nyangkuang. Angkat pagi sebagainya kepada kedai. Selain pucuk kelapa.
0: Anggur.
2: Lalu pematinya.
0: Au ah. Sudah au dah dipangkak kita.
2: Oh ni yang kayak kena belum menasir kita itu. Mama nasir sama aman. Ini yang lu yang kedepuang sisi kamu. Agak hidup macam balak kami sempat.
0: Au ah. Amat.
2: Ya jam ni kena sisi kita.
0: Au au. Terima kasih mu. Mana mak ceritanya?
2: Okay,
0: okay, selamat malam. Nyak tadi cerita orang ke pangkak ke Nitar tadi, Mel. Apa yang lama tu tadi? Bulannya kemari bisin memenda siku pemain bol ke matinya nih di pangkak ke Nitar lebuh bermain bol. Untuk baru aman ceritanya bulannya kemari asaiku. Nyak meh bisik duit ti di tau utai kedik ingat ke kita iba cerita mu. Siti yang tadi nama hari hujan bisi berguntur kenya tahu anang apa kini kita yang tengah laman kini buat luar mana tadi
1: tahu ke beberapa pun kayo
0: tahu ya Siti agai nama orang tua yang lara tahu ke nagang kita artinya tahu unatai ke penusah mana tadi ne tahu nyampe kita kaki miat tau kadang tadi kelalu mancal adanya orang larang ini ngah
1: aku kala ninga cerita rentuai sobat the same tai kala nyadi gitu tai aku nak kala daripada mataku laban lagi meet sobat the same kala ninga cerita maya hari kila sobat orang tuai sobat kan segi berkena ke Maria Mas de Sam kala kala ninga cerita orang tadi ya berdarat pula air hujan kudi kenyang meh tadi de kena pangkak ke Dita de kena belit Nita meremas yang ngejuang ke parai au nyamen yang ini tuai kami semua takut main kena kena ke barang kemas deh apa deh kalau dengar dengar cerita tai bekenya
0: terima yang hari jai
1: ya ya ya
0: okey halo
3: halo selamat malam Sam
0: selamat malam wai siapa wai
3: tu Billy hari Sabtu
0: Billy selamat malam Billy
3: ya ya selamat.
0: Okey, Billy. Au, nama tekak tu si nun deh.
3: Bisa. Kalau tekak tu si tu main apa ni?
0: Okey, au.
3: Menua salaku Basri Amanin.
0: Urus Riaman deh.
3: Banji Lingga Adian.
0: Okey.
3: Aku tu bisa kan usi cerita kami ke Ngintai.
0: Ngintai.
3: Ngintai bas sungai air pantau nak.
0: Oh, okey.
3: Ngintai, kami tu ngintai pun lama ngintai.
0: Mayu orang kau na?
3: Bisa kira kali mai kok, bisa kami.
0: Nee.
3: Tu tu anjing ngejong, kaya kan? Ya.
0: Jauh nak ngintai?
3: Jauh mungkin aku hari kerani kampu kaya bisa sejam, bisa ya. Ngintai kami. Jab na cukup. Pulai ga pukul 6 kan. Bala ku ke pantau tadi. Nanyo bala ke pantau ke pulai ke Seriaman. Bala ku ke 4 ikut. Mudahnya aku ke diri geng kerajin. Pulai ke diri. Ngena mutu sepiat 30 kan ya dah. Mana dia mana mau ke lain dia labu. Kali menyo ke data banangan siapa. Injen kuat dan. Wah lah. Aku. Ya kepala diwang main ke tu banah aku. Menduk main lagi. Nya mau ke berkayu. Kak bisa yang lebih bisa aku berkayu.
0: Okay, jauh mana?
3: Bangun siapnya kian bang.
0: Injen tadi lo jai ne?
3: Jai injen ke patu berengkap tak kaki ne? Lah, kau kumang waktu rumahnya tu sakti tak kau lawan apa ne? Kurang lebih maya pukul 7:30 yang punya injen yang paling siap. Udahnya kenal dengan kayu wah. Mampu aku. Mampu kena deh man.
0: Okay.
3: Mayu, mungkin terusah. Kuatnya itu dedih. Ba dada ada nemu tunga ko ter pandam ni kata getak ni dia. Menol kita kuat.
0: Au.
3: Rako kita buka na ke kita kai na.
0: Ah ke nya. Tamanya nya pamo balat ga ke.
3: Ba bedau kun tu mau tik ada na bakal beso.
0: Au.
3: Okay, kuaku.
0: Au.
3: Bekayu amaku tadi. Dai kali dengan bedaku. Bisa gaya beri anak kau kuah gaya
0: aku.
3: Pedang mau pukul apa? Baik gaya. Sudah datang. Sudah datang bangga sungai buluah kamu sawah dah.
0: Aau.
3: Kayu aku. Am tu kira datang menua am tu kuatiko. Aau. Datang menua. Agi makuk kayu. Dah aku jumpa timur kita jemah lah ko.
0: Oh nama tadi?
3: Aki kita.
0: Oh Aki.
3: Ya. Nemu dia penuh kaku.
0: Aau nemu.
3: Apo? Eh makuk tu lagi intinya nyagu ku aku ku lagi. Ada ku.
0: Nang pada nuan eh.
3: Tapi tu pada laban abunya si bulan besi sedang memek lah. Laba aku nak mampu
0: au
3: galala lengah aku ayak aku kebelah mati menyang agai aku lagi kau buka mati apa yang berada nemu aku kaku
0: au
3: sikit kebelah-belah mati
0: au
3: kalau yang muda rasa yang lemiga sudah aku mesti kilap api
0: au
3: udah betul-betul saya menunggu entah mati betul-betul kaku
0: au
3: udah saya dia sudah aku apa abang ngambil kau ke pengkalan kami ke agak. Ente aku ke depan.
0: Ya.
3: Menda aku nak datang lain lama laban aku selalu pulang ngintip.
0: Au.
3: Selalu pulang ngintip. Saya ke rumah. Kau mulai ni pukul 9 datang rumah.
0: Oh, kau nyoka berengkah giga macam pelabak aku.
3: Ya, kini aku nak menemu.
0: Kan urun giga tuan. Kini?
3: Giga.
0: Au.
3: Aku nyutan udang kan mencang aku tali peram.
0: Oh.
3: Dah punya tadi. Kau dah nemu dari hidup betul kuasi aku. Hidup tu kau. Aku nyelelah berkayu lah.
0: Nanti bukai ke tengah caw dah. Akiknya aja kena kirau ni.
3: Ya, kira kirau
0: ke kita. Tak kebukai, tak ke nyelai, nadai, ni.
3: Tiang tu, tiang tu tak. Baiknya.
0: Ambil meda ya aja, kau deh.
3: Ya.
0: Munu angkat dah ya.
3: Mana ya?
0: Nasib aman kan wan datai di rumah ni, Billy.
3: Ya.
0: Ya.
3: Nah, cerita aku kan,
0: nak
3: cerita aku.
0: Okey, atau nama di sibu nemuai ke gawa ke nama tu deh?
3: Aku pas sibu tu, lepas bini kurang itu.
0: Oh, bini dia. Okey. Okey, Billy.
1: Terima kasih.
0: Bisa cerita bukai lah. Tahu tu si kan?
3: Nanti bisa cerita. Tahu kan Muji kan?
0: Okey. Okey, terima kasih Billy.
3: Terima kasih.
0: Hanya cerita Billy. Jai Injian. Maya ke... tanya entar eh pak sungai entar eh yeah.
1: Mel nanti beranyut tu tadi bayak ke kan saya mati manjaknya tadi
0: ya ya sungai ke nama tu nak berdrasai nya deh alah nak berkayu ah meh okey tang laban dia ke laki ke nadai tanya kira
1: nadai
0: nanggul mimin weh okey hello selamat malam.
3: Selamat malam DJ.
0: Selamat malam kaban. Siapa tu deh?
3: Kiriji
0: tu. Kiriji, aman.
3: Lama. Aku nelayan kau, nelayan cerita tapi
0: tak buat kerennya. Okay.
3: Sekali tu, suka cerita pasal dendam semangat gitu, mau kau tang. bisik pada itu lah. Jadi orang menganggap semangat dia ngasuh kini, bagiinti kini, kita mulai ini. Jadi insiden dari hospital itu.
0: Aau ne?
3: Ya.
0: Aau ah.
3: Mungkin dia aku cerita dulu lah.
0: Okay, aau.
3: Tahun 2018 kemarin, kira-kira kebulan 9 punya rumah. Kalinya semua pedis perut.
0: Aau.
3: Pedis perut. No, punya berpuluh puluh punya sebuah ini. Dahnya. Tidak bela anak. Awan dong hospital tu nak buat apa? Kalau dia kira ada emergency, wah.
0: Aau.
3: Bak kecian tu. Di dah ni tadi. Tapi dia lo register minta prosedur hospital mah. Banyak lo sudah sidangnya lebarnya ke bakal meja sila di lalu di terus zoom sudah ya pergi X-ray lebarnya terus lagi tidak tu. Okay. Jadi konsult result X-ray itu rekomendam ekonomi lah. Jadi, kalau semua urusan masuk ward semua dari tiga hari, aku tadi dah susun dah ya puasa pasti aku tidak dapat. Tak bagus, memuai pedisnya lah pedis. Nang pedis sepele, aku nya. Okey, nang sangatnya, ijet biji lelak, kamu nya memangnya pedis lah. Jadi dalam pos tu tadi. Tiga hari aku nyantai gali nak tentu lewat nak tentu pasti lagi lapar ni. Kemarinnya aku lu mendengar doktornya tapi aku tahu lah itu apa pula itu. Aku tahu lah itu pedas. Dah mulai pedas lagi. Aku merah sudah. Hai. Namanya mohon merah pedes dah tu dia dah esmentoknya ni lama amal kutuk tapi lama amal dah berpuasa dari wakai awak ke drip air tu aja. Oh itu punya cek sudah bagus kan ada scan baru.
0: Wow
3: scan baru dah scan sejam renyak kira pukul 7 lemai hari ketiganya tadi. Sudah nyong orang baju kebirunya lo namanya bapak laksanya no baju biru baju kira-kira dia buka persediaan dan kau dan amai dan ada pedis lagi jadi apabila ada tiba operation kita bah tempat berpegedahan tadi. Namanya banyak orang cuma bekap dia biasa dan kemarin. Kalau lelang kan dia memang sakit.
0: Lupa orang. Dia seorang punya
3: Dia dokter. Apabila dah di bios tadi. Nak mungkin nemu sudah tinggalnya pelapan ke masuk pukul 8.30. Nyong ku keluar kira ambil sikit jalan ceritanya. Nyong keluar ku pergi keluar ibu bedah pukul 2 saya sekitar
0: 2 pagi?
3: 2 pagi dari pukul 9 dari kedua. Jadi dia ada doktornya madas aku bedah ke dini aku tadi sejarnya sejar namanya kita iban sejar sejar sejar nyalai amang itu anaknya ibu ya ya tu penik ya tu udah putus jalannya kami nanti bedah ya jadi tebuk aja kalau nanti papong putusnya sudah jadi nyak menggenggam semangat tu semua selalu ya tu orang putus ke pecah ini nak tu selamat ya DJ
0: kalau
3: ya tu tadi epilepsi yang udah putus. Pekat tempat.

0: Okey, pendek dia putuskan, pecahkan, doktor dia ada selamat.
1: Ya.
0: So, puji Tuhan, laban hari ini aku boleh recover lah hari berusaha hanya kita lah. Nyak hari sudah di sana. Seminggu ni tadi, sudah betul lama dua hari lalu keluar. Seminggu ni tadi, boleh gawat. Kamu ada pedih segi.
1: Nyalah ada pedih segi ne.
2: Jampak.
0: Ya.
2: So,
0: ya. Okey, DJ dah jadi.
2: Okey. Terima kasih Hakim Richie. Selamat malam ni. Okey, Hakim Richie tahu ke atau Jonikel Juan nanti bawa Facebook kita entari. Ex GB kita entari ni. Okey, tuan nyawat kangau tu Mel.
1: Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Apa lala subak?
2: Apa lala? Okey.
3: Cuba lama kalau nak si cerita lama.
2: Datai baru ni.
3: Ya, pasal baru.
2: Okey, apa yang lala? Mak cerita malam tu deh.
3: Itu aku kan nanti cerita aku tahu cerita tahu cerita tahun 19. Tujuh pas bila tu.
2: Lama mak tu dah.
3: Lama tu dah. Tu cerita tu cerita Bumai tu.
2: Bumai.
3: Cerita Bumai. Kami lagi kerja aku yang lagi. Lagi kerja tu berdua ruak tu dah.
2: Amat.
3: Berdua ruak turun tu. Ya berdua turun tu. Nama tu tu lebah. Lebah Bumai. Ya aku mau kerja. Lagi berdua. Bedo mantiak tak kerja. Maka dia tu mantiak orang Bumai. Jadi dia tu kami sebabnya main tebak kena rupuk Bumai. Main orang balak kami tu tadi berdua.
2: Nya nama berdua.
3: Nama berdua. Bisa enam pintu ke tiga pintu kami. Riko.
2: Mayu lah.
3: Mayu lah kami berdua. Udah siko, udah siko-siko hari ini. Tapi siko. Jadi udahnya lalu surat tabala ke rumahku kami akhirnya. Tahun 1979 udahnya udah kami nebah dari pagi-paginya dari nebah ke rumah nebah ke banyak ke rumah kami itu ke rumah udah maksudin ada lagi udahnya udah kami nebah pagi-pagi tadi tahu kami sengari udah nggak cari kom, sama cari konya. Udah nggak cari konya deh, bisi anak cari rumah terjadi. Dia kanyo awak dah nato. Baso ini ke bon luar aku. Aku ni kan dia pada ini ke luar aku tu. Dia pada ini ke aku.
2: Bisi bon luar ke dia.
3: Bisi ke bon luar. Tapi baru rumah nung baru mawai ini aku. Tanya di ke bon luar. Kalau ya, kuyan jadi ke bon luar semua menyewa seberapa? Ya, aku. Udahnya, awak masih fokusnya. Ya, mereka juga nak tentu tinggi. Nggak respon, aku hari posibau. Hari posibau, hari nyapu mulu, baru kemat. Nggak ada itu tinggi. Udahnya, om aku nikir, dah terbaik ke luar. Kadang, kira aku dulu. Udah dulu, aku hari posibau. Udahnya, lapu, sige itu tadi. Udahnya, mbahnya fokusnya, sige itu cukup. Ya, sige daku, ya, dengan waktu. Jadi kalau aku terbinyak, berinyak pasti bau ni tadi, mau nyuluh tadi. Udah, kalau abuah mesti gigi tadi, udah labuah tadi. Kita tingkar mah, si bau tadi, udah aku berinyak tadi. Lalu labuah ke baru. Aku lalu labuah ke baru. Lalu ngomong keluar, ngomong aku lalu, ngomong dagang tadi. Datanya di baru, lalu kepala aku lalu kontak, aku si bau tadi.
2: Apa ni?
3: Nah, saya entah semangat, engkau juga semangat lagi, engkau tu.
2: Alu
3: berdarah. Oh, pandai aku dah senyarnya.
2: Pangka, mesti tunggul semua.
3: Pangka aku dah bawa kunci bawaan tadi. Ya, mesti dah nung satu tadi, nung benar gitu. Oh, entah, rendah, aku nak berdarah diri.
2: Oh, lu puat, Nuan.
3: Lu puat. Aku nak nemu diri lagi. Nemu yang dah mati, nak nemu.
2: Nada nemu tay lagi ini ya?
3: Nada yang nemu tay lagi. Ini buah kita yang macam ngentak kaku, buah baru aku nemu diri. Anjak ide air semua. Baru aku ngeledah. Aku dah hidup. Di sini aku jadi awak. Aku jadi suak kena
2: aku. Palak nuan pangkak tadi ni.
3: Palak aku lalu darah.

0: darah rambutan tu hasil tak besar, rasan jahit dia. Semua kalah sekali. Rasan ke jahit. Nah, ni apa? Kau yang kau semangat lagi, kau pun je.
1: Oh, nyokat nyawa semangat.
0: Nyokat nyawa dah. Si orang dah deh. Engkau balas kami dia berdua nak dia. Sama nak nyawa kita. Kita boleh kita berdua balas dengan orang tadi.
1: Nanti kedera-dera. Siapa yang hidup kau deh?
0: Siapa yang hidup di sini ini kena mong. Ya, mana siap aku mau main lah buah nyawa kita. Engkau sama dia. Sama dia nyokat mati.
1: Oh, nyawa orang ke hospital mudahnya. Kapan tu?
0: Dan juga kita balas ke hospital tadi. Kalau dah ini ada tulang lagi. Kita ada ini. Nyokiroh aku ke hospital. Boleh ada yang nyolapan jahit. Dan itu lagi menyemengkan kepala. Punya jahit. Tapi...
2: nasib tubuh bukan ada pedes ni, ada patah tulang semua ni.
0: Nah, ada tubuh aku ada seperti kan. Rasa kepala aku yang dulu tunggang dulu ni. Tunggang dulu. Nya harus bangka. Pun si bawahnya.
1: Nada juga pun naik ni apa lah lah.
0: Lalu nyam aku lalu dah buah dia nunggu lagi. Nya bangka ada baru ni. Nyam nasib aku orang tinggal dia. Semua ada apa ni.
1: Tak pasut darah mana lagi ke kurang?
0: Ini pasut darah, ini semua darah pasut.
1: Mereka.
0: Ini semua mana merah ke tidak darah. Aku nanti nemu dari hidak tenusi. Mereka kunjung ada pasut, hidak pala semuanya. Baru kunjung ada. Berawak tidak ngajuk. Kamu ngajuk pisah ke tidak, ngajuk mati ke tidak.
1: Mana hamatnya? Nanti minggu baru lah.
0: Kami senarainya coba. Ya sekarang apa bikin ngerinya? Dia tidak terlalu kami.
1: Mana? Ya
0: kondisinya lah nanti pada saya baru.
1: Okey. Minggu baru lah tahu meh.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih apa lala. Nyata tadi cerita lapuh hari pun kayu, hari pun
2: kelapa,
1: pun nyur ne. Ke nama tu ngulih ke pun nyurnya ame haus.
2: Ngulih ke banyuanya ame.
1: Ngutu ngutu belalak tengah hari nya tadi sira tu berdoro nebas ne mel. Okey nya meh macam-macam tu kena di sadang nyadi. Ke kadang tadi pejimat me kita nya ke derimpu tang kadang bisik maya ke penusah ke datai. Datai meh ne mel. Ana siap amat bunyi ku ya. Nadai semina lapan aja jayat bapala tadi ne. Cerita apa lala kita ke malam tu. Oh mayu peninggal malam tu ne mel.
2: Hello, selamat malam. Siapa tu?
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Siapa wei?
3: Tuan
1: Tuari Dentulu. Ini tuan.
3: Udah aku kalau subuh sekali.
1: Okey. Udah tahu baru. Ini tuan.
3: Tu kan mesti cerita aku. Aku ngau ni yang menyadari aku keperubat bujang subuh. Kami nuai mati punya lepas ni si penyakit. Nak oleh ubat orang buat bermiri ya. Asal transfer ke bujang. Datai kucing dia masuk median buat kucing dia. Kira kebisi seminggu tu ya udah masuk ada kucing dia. X-ray ulang ya. Masuk belumang kebat deh. Udah nyok entar dah masuk arenya. Udah nyok pari udah nyok. Putung orang kalau orang ke ngulihat sampel unta ya. Orang. Udah nyok entar udah orang ngulihat sampel unta ya. Laban aku ke sini kita takut dia buat kucing. Laban baru ya pas kita kucing deh. Dan ya ngangau ke menyadi anak yang pun aku ngau kungi pun dia buat ICU buat kucing.
1: Kucing itu au.
3: Laban dia buat bila bedah deh.
1: Aman.
3: Dan ya datai anak yang pun. Anak bas ya kami nuai mula mentang ke kucing ke. Itu buat anak biluan. Laban balau nak hanya gagi pernah niat dah ulah ngibuan buat kucing dia. Atau balau menyadi aku ngibuan ya. Udah nyak tadi. Laban nak kalau nepan biluan kaget tadi nepan biluan. Nya ke batang kau ngau lah men. Kami lagi aku je, kami menjadi kena mu lagi ku yang utai deh. Lepas aku induk ke induk biak ke kami. Kami menjadi main wala paniku. Ketil laki duit ku ke biak. Nada bulat nantun mu.
1: Aman, aman.
3: Lepas iku dia betul, iku dia. Sama kami dia nantun mu utai ngau. Dia tadi dia bedah orang ya, mati pun tadi. Tempel pun tak, dulu dia kurang. Dia tidak nanya, nama ke buah ya. Begitu, kalau lah buah, aku sudah yang mana aku. Nak nama aku mana dutur. Lepas aku tu, dia hari ya. Dia tu, bukan nama aku ya. Lepas kesan ni lah buah, agak niat cuba. Nyak ya, tanya. Nyak jadi ke cancel tak ya. Nanya, aku dutur. Dia mana kan menua ya. Dia nyak tadi. Datai mati aku si mati aku si kau kerja kucing dia sedikit dia dia dia jadi kur dia. Nanya ya aku nama dia mu cerita ya gemet ya kalau lah buah aku nak mu kuyanya apa biar dia. Tanya sama nak mu aku nak mati. Udah makan ya ke duriah keruntaknya tadi. Nemunya tak kau gigil oh ya nemunya ke nama nak lepas keruntaknya sedikit nak udah. Udah bisa tek tumbuhan bundanya deh. Ya ngasih aku tu tuyu mati kan tadi. Alu alu juang kira nak berapa lah. Nak mana pikiran deh. Udah nyak tadi. Kira ke tiga minggu we masuk deh. Di hospital kucing dia. Masuk. Kami nuai pulai pan asuang nak biluan ke kami nuai pulai. Aku tu kan ngain nak biluan takut. Tapi kita mansang tu bawa sedikit teh. Takut aku. Mulainya kok ngai nak uliah lepas kami bayar segi dan beri tambang kulit bantang. Dia nanti lepas delay bila nak ikuti. Nak nyati kami bayar muku. Mengeluari kurang. Dia bawa mati aku berbau dia kami nuai. Tadi dia tadi dia masih kita tutu yuk. Di nuak aku tu malam. Dia penting nuak ke. Kali tak angkat kira aku dua dini hari kenyak yang angkat. Titih ke aku. Kau gini kan ke aku ni ya. Kau kemik aku ya. Nemu dia bukan ke kemik. Ni kak duku ke kena anu tuak jerem. Tutuak ya mah. Ngau lu ngak mati punya. Lepas ketumpul lu ngak sayur orangnya. Tutuak ya mah mah. Nak uliah kan. Lalu dia pasuk aku ya. Lalu berat aku ya. Ya mah aku kemanju ngangau ke menyadik aku ke tindak bapak baruahnya. Inyak ngau aku. Aku ngibun ya. Pasuang ya. Aku tu gila, aku tu gila aku ya, ngan aku. Aku nyong sabak aku kode dua harinya. Nanti biluan kakak pulai ke Amerika. Nan mu agi ku ati ku dian. Ada kengai ku ngawe pulai. Lepas nak udah nak aku tu ngawe pulai.
1: Kening nak nyaka ya ne.
3: Nak udah tambang ke ngawe pulai rantang deh. Dikit ke mluai. Apu nak makai mandi pedih maku kemudian nyadi ku nyem silih ngibuan ya. Nyadi ku ke laki nyempen nak boleh masuk ya. Dia lah banyak keriang deh. Mati punya. Dia nyok muan dia nyok datai 2000 lah ikan menua yang deh miri. Nak biluannya takut maku kuaku. Mati aku tu mati lagi kuaku nak ia kesakit nak mati aku tak mati kuaku hari ke kudi ke menua pulai. Dia nyok datai di rumah panjai dia nampak gago ya kedai mendak rumah. Lepasnya sikit mudah kegegilo tak. Dengan tak datai berumah kami dia. Lalu jong ke tuyu kenyak meh. Dulu ke rari, dulu ke munuh. Munuh diri ya deh.
1: Amanyo. Ya. Bungta nyanyo. Nunda tanya ke deh.
3: Nantu mana haji. Bungta nya lepa ya ri miat subuh lah buah. Sikit mak isi lah buah ke miat subuh. Ulir nyimpai pala aku rap.
1: Kasih amat ni.
3: Nyak kesan untai nya tuai ya kan tuan.
1: Aman.
3: Lama ya sakit di rumah panjai kira bisi 2 bulan 3 bulan kenyak lah. Sikit usah menyago ya di nemu tai urang gila tu karari mako munuh diri.
1: Nada boleh tinggal sekalinya.
3: Nah kai menyak laban nya bisi anak yang bungau sepiak sepiak bila kami. Iya sikit nada itu cerita tu kita dunia tu ge emang cerita kesbayat ya. Tahu kasih sama aku mendoak aku dah nyok tak ngasuk takut mandi kenutuk dan pungul lunggok. Apa kau mak kesal aku.
1: Nasib ke Maya seduai dia mulai ke dirinya ya nadai ke nama-nama ni.
3: Nadai aku mulai jempur di luar. Ya gagal yang depan di luar. Aku ketakut. Takut mai ya deh.
1: Nadai ngacau robi put semua nadai.
3: Nadai lepas kan mai sikit. Sigi urangnya buat kami luai dah saya buat urangnya buat alu jual ke kereta lepas bisi balau ke rumah rumah lepas nak nuo kami itu miri dah.
1: Ah, oh, mama nasib amat kan eh.
3: Nyok me, nyok ngujuang nyok kode, nyok ngamo, nyok tuyu me nyok nak dapat angkat lagi. Oh, lu juang ke tu dah, sudah tuai nadai.
1: Dah nadai ne.
3: Lama dia dah nadai 2012 suko cerita laku. Lama dah kok kok nak ulang bulan lain.
1: Oh, kasihan mah tu dah.
3: Nyok lah. Okay, biar saya mati 50 lebih umur, 52.
2: Oh. Tegak penyakit ya ke berkenyak ke? Ya nadainya tadi?
3: Ah, udah ya ke sakitnya tadi. Tebuk orang palok ya deh, orang mula kesimpa unta. Ya, lepas unta ya udah kena ikuti. Kensa unta, ikuti.
1: Oh, kensa unta sama kita. Oh.
3: Ah, lepas mayo ya ketemu orangnya. Mayo ya ketemu orangnya. Ya, sigi udah tahap 4.
2: Oh. Sekejap balik.
3: Ya, temu nuh ayo.
1: Ya.
3: Aja cerita kena.
1: Okey, ni tuan. Okey, okay. Mana ceritanya? Okey.
3: Terima kasih ya.
1: Okey, ya, sama malam.
2: Sama malam.
3: Bye.
2: Okay. Bye.
1: Ya, ya, tadi ini tuan Sino gengenang nyadinya tadi ni.
2: Ya.
1: Dah ke Tegal ke engkau mah bisi lah buah ke miet soba. Nyo nyo besai mansau menyo ko kita ini. Ya
2: betul. Ya, ya.
1: Nyo besai ke nyo pedias deh atau ke medias ya menyo tadi. Okeynya meh bak nasib kita siko-siko tadi neh mel.
2: Ya.
1: Dah siti-siti kita kenya di bak kita. Okey, lalu tu 2-3 hari tu tadi pan kita ini cerita ke cukup nyino kati neh. Orang ke labuh di Taban ke Bilun, Bilun Kabang, bak mirinya.
2: Yeah.
1: Okey, awaknya di penyino ati meh. Kai sidak tu ke Sebili ya. Awaknya siti tai ke bergenggam semangat. Okey, bergenggam semangat lagi nya tadi nya mel. Nyo nyo nama tu Naban kenyawa sidak ya.
2: Iya betul siap.
1: Nyo dah lesi bebadi. Okey, ke Tegal ke menjalai ke pengawak tadi. Okey, nak berasai nyo kak datai ba jam ke penudi kita ke malam tu cerita peninga kita malam tu pan mana-mana nusi penusah ke kala
2: nyadi
1: ba sidak ya atau ke kala di tapi sidak ya. Jadi kita tua merindang peninga dulu tu mel. Ngatu nak lama seraya tua nganti peninga bukai ke engka GBC Kak Nusi cerita malam tu perindang dulu tua ngau lagu hari ini yang jepri nyaloi tu ni.

0: Ngetu nah lama tu tak ada email.
1: Iya, kita nampak baru ngengam semangat kita ke malam tu Sam. Ngagi peninggal ke deka nusui cerita sidak yang malam tu. Udah terus bertelepon ngagi duit nombor ya ke udah disebut ke media Sam bab pun program tadi. Kita terus nyawat kangau malam tu Sam bisa.
0: Iya, udah bagi jawab tu email uji nyawat kangau ke Siti tu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Siapa tu?
0: Siapa wai?
2: Selalu
0: ni ingat
1: siapa Sam?
0: Ya, eh Raja. Soeh nana ingat kena mana? Raja. Bisi semak radio nana dia?
2: Bisi ya.
0: Jawab kami imitnya tanya tak aw. Betandau jakau tu.
2: Okey.
0: Hanya baru ya terang.
2: Terang dengar eh.
0: Terang tadi betandau. Napa nak semak radio? Okey. Ya, datai baru malam tu.
2: Datai.
0: Okey. Malam tu nama cerita baik bala peninggal deh.
2: Malam tu. Cerita keliak dan
0: okay.
2: Cerita nyulua.
0: Aw padam ke dulu.
2: Keliak nyulua.
0: Nyulua.
2: Agi duduk nyampe tuai ku keliak.
0: Siapa ke nyulua tu? Nuan pu.
2: Kenal petuai tu?
0: Seduai dia.
2: Ayahnya, tahunnya. Ai kelia, agi kiru, agi sengir lepa, agi terpedak dalam ai.
0: Kiru.
2: Boleh nyak tari, nyulu lah. Leban lemai dulu gearnya, boleh lalap iya.
0: Apo?
2: Ya kediri aja. Boleh nyak, mai aku yang mudi kia. Nyulu lah, boleh lah kena ikan. Malahnya leban ai keterang kelia, nak bakal dia tahu, dia tahu nyok. Kamu nyu keruah.
0: Keruah,
2: Udahnya tadi nyuruh kami dua. Udah masuk air sungai Sitai. Kini masuk sungai Sitai. Rindu mendaikannya tegari yang alam perahu.
0: Apa?
2: Ya, mudah ke datai bertempat Sitai. Angkat, supaya aku perahu tadi nguling. Kuya nama di ngusik perahu. Lagi lah buah kai aku. Nanti aku ngasih ngusik ku aku. Sekir dari nyuling. Nanti ku aku sapar aku ayu hancuri tua. Ku aku. Dini bici orang. Antaunya ku ya. Aku ke segi takut. Daripada kata. Senyur reguap mura ke kayu wah.
0: Apa ne?
2: Itu di perahu kena nyuling gua dingu.
0: Okay.
1: Bisa dipedang?
2: Udah nyatari. Benar aku main pulai. Mendak naik baik pulai. Lari keluar aku. Apa aku yang salah aku nak tunggu nintai perahu. Pangkak ke tebi. Wah aku lagi lah badai. Ya. Nama ni. Ngai mendak ikan main wah aku yang. Ngai aku kemudi takut aku dengar deh. Aku kan gua berguap urnya nyeberap rap dan gua perahunya ke detekuang sungai wah aku
1: bisa dapat dah
2: ini dia na antu ya nada yang mengawa antu di nana ngawa ya urnya nyogeli aku terpula baik aku pulai nyopunya wah ya nyop kayu tu sayang kami dua aku ngai mudi takut
0: tunggak pangan diri
2: ya,
0: kayu wah
2: seminggu udahnya dengar bisi orang mati kami serumah senera orangnya mana yang mana ya laban lemai siti asal pedak mana yang utai kedengar kami luar gerdu senera orang ke palai ya nyak aku nemu takut kamu tanya nyelai dengar aku tuai itu takut maku
0: Takut ke nyak mesti kepada kenyak tadi ni. Nyak mesti ke ngacau seduai tadi.
2: Nyak meh. Semangat orang kekak parai. Udah nyak mutung ngeteh ke kami dua. Kebun Cina. Laban main pajak dan mulia kemayu gay ai. Ngeteh kawin. Jadi aku tu bukit seberai. Nanya tadi ngerjang-ngerjang ko tinggal apa mau munyi.
0: Oh.
2: Munyi ke nyepu juran.
0: Oh.
2: Oi, oi, kaku ni dai, ni dai. Ku ka ngano ya.
0: Hmm.
2: Ya, nada nyamun apa tu ai ko. Laban nemu aku buyan.
0: Hmm.
2: Deh nya tadi. Ni dai, ni dai. Sekali meda peda apa ini. An api anu ke ku kita mata ya pian. Dengar-dengar berpucuk kayu. Tarari makuna binai na bapai. Ulai ke langkau. Udah datai langkau. Lalu kami rindu. Sekali ngangau ni deh, ni deh, udah temu udah putuang nyawat nak meh. Nengah aku dah nyawat pupuah pulai ke langkau. Ngeh udah temu. Kira kan uluang aku. Aku dini bisa ngerja mayu. Lalu aku takut. Aman tadi, utai puma bisi senera panjut, ni bisi orang kulu pilih kemati.
0: Bisi tak pada, bisi tak pada ya amnya.
2: Aku, kena kurang, antuk rasa.
0: Aku,
2: kiaian mata.
0: Aku,
2: agi kemua, tinti yang kena mutuang. Seberai mukir.
0: Aku,
2: Ya, mesti kepengingat aku.
0: Dia tu nadai gay nangkal loba aku ni raja. Nadai gay nangkal dia tu loba aku.
2: Oh nadai, lama aku dah kalah nangkal.
0: Ni doa dia nangkalnya gay bisa nya kini. Doa dia kenangkalnya gay bisa nya.
2: Orang nadai gay dia tu.
0: Nadai gay ne.
2: Yang dia boleh kenangrai.
0: Amat amat.
2: Dia kena nangkal semua. Lepas keliak getes di nama yang semua.
0: Amat, amat.
2: Ratu seikal. Main pajak gak? Sebulan di sini pajak. Dua pikul. Sampai keliak ngena pikul, ngena kasti. Keliak percaya dah aku nyebut. Getih sekati. Baru 60 sen. Nanti getih sah. Baru seringgit 20 lah. Keliak. Boleh lah ke Cina duit. Sampai Cina. Berapa inan yang rejang.
0: Tang menyampau nya besai mayanya seringgit lebihnya.
2: Au gula muda kelia 2 ringgit senya.
0: Ya.
2: Beras gantel 5 ringgit.
0: Ya.
2: Beli beras kempa ukui.
0: Au.
2: Kelia.
0: Nak bumai
2: ya. Barang ni muda kelia nyamai.
0: Nade bumai.
2: Au neto 50 baik ni nade sai nya ada berapa?
0: Amat, amat.
2: Saya manual se kilo. Ngau sayu udah miah 50
0: ya. Ya amin.
2: Si kliak amat namai. Kula getih umam.
0: Kenapa? Nanti 50 nya. Penuh badoak nya. Tahu. Nanti 50 ringgit nya. Au.
2: Au. Kliak nanti mutuan getih hari hujan. Ngumpul kau getih kami dua lah kebini.
0: Au.
2: Ngumpul kulat.
0: Udah
2: nyak renam. Seminggu ngerenam. Burek ya. Panjur kulat pakai.
0: Ya.
2: Alu India nyau kulit nya.
0: Au.
2: Mama ngemak do guni nya bisa ke meni 30 ringgit rega. Udah cukup nya.
0: Aman.
2: Kelia 30 ringgit nya lanteng meli gula, meli kopi, meli minyak makai.
0: Aman, aman.
2: Lau nak ga meli. Iga aja. Asal rajin.
0: Aman, aman.
2: Undang nak meli, ikan nak meli, kelia upah nak sebut.
0: Aman.
2: Komedian nak sebut. Dia tahu. Kak yang masih lengan. Dia beli komedian. Layu nampak.
0: Aman. Okey, Raca. Okey, Al.
2: Al,
0: minggu baru.
2: Terima kasih. Geduk suai, dek.
0: Selamat malam. Selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Bye-bye.
2: Lengau, kukang ngau.
0: Al.
2: Kita
0: punya
2: kola radio.
0: Ya.
2: Ini lu ketawa.
0: Okay. Minggu baru ya lah. Tahu telefon baru.
2: Okay.
1: Bye-bye. Bye-bye.
0: Okay, selamat malam. Ya, ya tadi Raca Ari Miri. Sebab aku lah yang kita yang nyam tadi Mel. Pemayu harus ke telefon buat program tau. Nak ingat ke nama ya deh.
1: Ya.
0: Tang nyawa sudah ya ditemu.
1: Okay. Hello. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Siapa wai?
3: Rahim.
0: Rahim. Selamat malam Rahim.
3: Malam.
0: Oh. Aris Rahman.
3: Assalamualaikum.
0: Wow, okay Rahim. Sampai tidur awak nana.
3: Kemudian aku akan sekam saya eksiden tu lah.
0: Okay.
3: Tak kaya dia banyak so, kalau banyak
0: nang awak, awak
3: tu cerita pasal aku isi siku hidup dengan orang. Ya kita meradang. Tak nak sempat mati buat klinik swasta. Dah sempatnya meradang DJ.
0: Dini tanya nyadi soba kucing.
3: Siapa klinik swasta siapa?
0: Okay.
3: Tak mana? Saya kunci buat kliniknya.
0: Ah, ni buat sebut aw.
3: Ah, jadi baik kita. Baik mencuri. Kira ke kau sikit lah. Not in that BID. Jadi malamnya aku lebih pukul 1 malam. Doktor agak aku dia agak pulih kaya gambar hidup dengan pati ada orang kaya fotografa yang polis. Yang mesti kena fotografa polis secara resmi lah. Jadi kau pedak aku dulu aku buat mencuri kaya agak pulih je
0: au.
3: Tapi aku boleh ya. Lepas kita dah gambar nanti pukul 8 pagi ke kau. Jadi sini aku dah pergilah ke besi tukar khas kau ya. Okey lah kau. Kau pernah pun dulu lah kau. Sudah aku dulu kau geli lah. Kau pada takut kaya tak baru. Dah masuk aku mencuri boleh ya kau aku lah. Baik ke mana. Udah lah. Tapi aku peti air dia. Peti jipah banyak kan. Tapi aku keluar. Sempat aku jelak kuku ikan bubuk ni tu. Tapi kau orang kita ya kukut kena katuk buah kau orang. Tak malam dia dah. Tapi aku buka aku kain perut ya. Tujuk perut. Agak tinggi perut.
0: Nama anaknya agak dalam ni kan eh?
3: Agak dalam ni. Tak. Hidup dah mati. Mati dah dah. Tak ada tali nyawa agak. Jadi gambar boleh. Bila boleh dah gambar. Gambar boleh. Perut lagi tinggi.
0: Awak.
3: Bila perlu kasih lambat kan ya lambat cakap dia sudah. Aku tinggal di klinik dah lama. Impah lagi. Nggak tahu lagi. Masuk dah lama lagi. Buka pintu peti lagi. Okay.
0: Klinik tuan?
3: Klinik aku boleh dah kebun pula eh. Okay kau awak ya. Impah mana ada aku. Tiga orang aku. Tak ya. Nggak. Ya, lu kebun pula eh.
0: Ya, mudah habis pengawal ya.
3: Ya, gambar je. Ya, takut ku set.
0: Nadai ke ngacau?
3: Tadai.
0: Nadai ni.
3: Ya, aku semangat. Ya, uji. Betul-betul uji semangat kita sebenarnya.
0: Aman.
3: Ya, aku mau utai aku dah keluk dari dia lagi. Abang takut ku.
0: Gelai.
3: Apa perni mati apa je?
0: Gelai kene.
3: Gelai tak takut lah.
0: Ya.
3: Kita kau pengalaman aku punya.
0: Apa boleh buat? Kode Rahim nang sudah tugas kode.
3: Pakar orang mati. Udah kubuat 3 bulan ya. Di gali sebulan. Besi aku ngerap sosoknya.
0: Kalau kene.
3: Kalau sekali ya.
0: Kes polisnya?
3: Ya, kes bodoh. Dia dah di kubur 3 bulan.
0: 3 bulan eh.
3: Jadi bisik balai ya, report baru. Di street mahkamah masuk galik sebulan lah. Masuk sebulan.
0: Nanti 3 bulan lagi berkeni tu buah kita pedak kan?
3: Nah, dah lagi saya isi dah lekat waktu tu buah ke. Dah lucak semua. Bau lah, cukup bau lah. Dah ya, jadi kak gigap bukti ya. Kak gigap peluru masuk mulut tubuh ya. Jadi dadah di mudi tu tubuh ya. Lepas tu udah lucak lah. Minat kita gigap peluru ya. Boleh peluru sikit pun jadi lah. Bukti ya. Ya, kira pengalaman lah itu.
0: Aman.
3: Okey, ya, DJ.
0: Okey.
3: DJ Seri.
1: Okey, terima kasih.
0: Terima kasih Rahim. Okey. Ya, kan nama Rahim tau subak ya kawak bilik mayat Mel ya nyaga bilik mayat di Sri Aman. Jadi tentu umi ya mayu macam nama tau bangkai orang di nama tu ke di pedak ya macam-macam orang ke mati sakit mati pebadi tengok kejam lah bawa kawak bapa dia mayat kita sama nemu ni. Okay, halo selamat malam. Halo wai selamat malam.
1: Halo selamat malam.
0: Nayan eh.
4: Okay
0: selamat malam Nayan. Ya, nak tayo baru malam tu.
4: Nak tayo pinu ni kita.
0: Bukan tahu
4: ya. Mama tu ni ngah, mama nak kita jadi ngah, mama hari pun sampai ke ambil.
0: Ambil ya sini. Nyuka kan kau malam tu ni. Okay, terus berengkeh sama dia.
4: Ya dia suka bercerita ke ambil tidak ni semuanya. Dari buku. Nyadik ku biar ada aku nak rumah dia nak adik betul biar namanya baru juga berjalan ya. Dia biar ada aku kami tak adik kak udah nono namanya waktu itu nanti biar saya jadi kami tak adik kak bertanam kak nanam jago udah nono tidak ini aku nak utuh tanam kutai maya udah nono nanam jago tanam ke semua lekau tai nanti sabi rambut lekau tai kena tanam di rumah tanamkan ke hari pagi tadi ya mudah tengah hari lagi semua kaki rumah nah tanam jadi aku yang memagai yang baik ini kelingkau mesti baik tanam aku tu ni tiap pajak lah kan kempai tu besar ini aku sama adik tu ini tiap kekumai ini yang udah tengah hari tadi kira ke pukul 3 sampai kena ada mai jam kok kan ini nak punya. Kena muari ni balik mau lagi muari. Nak ini tu mai pulai. Agi ke kami tu agi dia rumah. Ni udah nyak ni balik ni dah muari. Ni nak jadi rumah lagi. Kena hari ni kok kudi bayar pulai je. Nanti yang ini karena gue pulai kita ke air kami air kuapnya kenal air kami tanamnya mai wah. Ayo enggak bayangnya seberai ni mai wah kungu. Baik ya kami tertarik mulai baru kak minta dua permintaan yuk kak ketiga permintaan kami sudah mulai tadi kak ribut mari talat ribut
0: kode
4: nah kak bakal ngeujujan menyadik tuh ya ke rumah tuh tadi nah baik tuh tegap jalan ini debak indah itu ya tuh tadi nggak tegap jalan ini jah kami ya kami datai bak titik umai ayah aku nya ayah aku tu rumah kami dia tu rumah nak buat ni. Bikin kami atas ke lari ke ribut ni laban balat amat tunggu ni lah buah kin kia ke namanya rangga sayuk ni tunggu ni nak selam buah bikin kami atas ke ya kami tu mahu dah lebus ni ni tak kumpul sama kayuk kabe yang ni tak ingat kami ingat tak kami nak tinggal yang ya kami gak belak nikik dia nanti kami tinggal ambil kami mati sampai kami datang jadi panggil ke dekat nak kami kenapa habis terbaik mah ke ribut buat semalat ribut enggak aku kudik lalu hujan ke batu laban nyumai nak kenua kami nak segala no, baru dah tunuh dah tapi keluar tenyak namanya tanah atau burek tenyak namanya batu nak labuh dari langit ini punya Tengok batu hujan tadi. Ini labuh ke batu. Bakal batu ilaunya melunjuang bakal batu ilau. Tidak tu saya batu. Aku takut. Takutnya nyampe aku. Takut dia nyari batu. Nampak sampai besar. Ya, mau kami dia tu dia agak ribut. Semua tangi ke bak pala kami nyat. Nah, ini terbaik. Rasai bak punya umai datah dia. Pak malak ribut. Takut-takut kami. Nanti kami tinggal kami hanya mati. Tak ambil kami mati. Nanti pulai kami. Mimik tak kami. Banyak tu dek. Namanya batu tu tadi. Balat amat. Buat umainya. Lalu nama. Takut ke dia nyari batu dia. Ibu kemada. Uji. Penuh kemada. Bapak batu dia. Bumpul kami. Dia kata apa. Dia nampak. Bapak saya batu airnya celap. Ya. Baru meh kami bak hujan di pon tepinya hujan tu hujan ke batu ko jadi
0: hujan batu. Hujan tekang aye tekang
4: batu banyak nang tak nak bure laban batu ko ya. Lalu aki tu tadi ni aki kami tu bak pikau ke ya tanya namanya alu tu tadi pikam ke ya tanya tu ibu punya ni tu pikam ke tanya ya tu hanya di jadi tetuangnya di lemawang ko ya. Ngamiknya kudiknya baduk ikan dia ketanyu udah nyak mau metu kudik ku ibu ku
0: alu tikau kena
4: ya rumah kami so laban kerja sana ya nak nemu kita ke rumah amat takut nyak lah kita ikat tusi ku ngangkat semingat kami
0: amat lari kudik
4: salah tadi laban menyadik ketuk ke empai tegal baik kami lari nyak ni enggak amat
0: Oh, ya, ya, ya. Okey, Nayan. Oh, terima kasih, Nayan. Oh, okey. Okey, ya, selamat malam. Nayan dari Julau tadi. Sebuah kau kita ini juga. Nama tu tadi, masa kudai tadi. Tidak, sebenarnya tadi. Okey, nyawat kangau ke Bukai. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Okey, nanti ngawa ya 082-258-633 ngawa 258-634 11.20 minit malam nyo nak berasai ke kita itu ni nyo kak ngujung ke awak kita tang lagi bisi awak nyo kita ke dekat bercerita. Halo.
5: Halo.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam, Sim.
0: Selamat malam.
5: Nama berita tu aje.
0: Oh berita mana? Mana mah? Oh, puji Tuhan mana? Gerai.
5: Aku sepas kan?
0: Apa tu? Okey uban kai?
5: Ah betul.
0: Okey uban. Datai baru malam tau?
5: Datai baru. Jadi cerita. Datai tadi nara ninga aku aja.
0: Amat. Okey.
5: Nara ninga ketu. Rindu ninga. Cerita pangan diri susi kiba kanan.
0: Amat nyuka ngau orang kau deh macam-macam cerita. Okey, jadi ngeduan ke sekali tu deh.
5: Pandak susian.
0: Okey, nak dengar.
5: Tahu tu nyata amat teman.
0: Nama atau?
5: Nyali tu nyali.
0: Si nukai lah Kiuban. Si semak radio nak nadei? Halo Kiuban. Halo, bisi semak radio nak?
5: Nama teman tu ingat tu
0: kan? Nyam eh, bisa semak radio ke nama anuannya?
5: Nama ingat radio aku.
0: Oh, nak dain eh? Okay. Oh, terus ke dia. Aku
5: teman tu ingat. Teman tu ingat tu apa?
0: Nara itu ingat. Mujid si pun baru nau. Okey, buka besi nangkap utai entar ini.
1: Ya. Ini je baru Kiuban.
0: Ya, ara Kiuban telefon baru. Lapan bunyinya tanya entar ini. Bunyi ke baka ya semak radio atau ke besi nangkap utai entar ini. Nada itu dengar dah. Okey. Bunyi itu kah? Halo.
6: Ya, hello.
0: Oh, okey Peter.
6: Ya, lama dah
0: tu tak. Tuan rumah mel kawak. Bisa ke ya, ne?
6: Bisa, mel dah.
0: Okey, selamat malam. Okay. Nama berita nan ke pita?
6: Malam berita tu mana? Minat jadi rebu tenanya nyamai saya ke negara aku.
0: Aman lah.
6: Ngai ke klinik atau bisi ubat ke beli ya?
0: Aman lah.
6: Di klinik saya penuh lah. Lebang dah jadi. Pama di pagi ni pukul lemai.
0: Aman. Okey.
6: Jadi Arab sesuai di gerai nyagap ngarep kan kita ni.
0: Oh ya, nak kau kena tahu puji Tuhan
6: lah. Cerita malam, cerita malam tu kan ini mukai cerita aku tu. Yang aku tinggal ngap semangat muda orangnya.
0: Okey.
6: Jadi mainnya sebab aku ke kai muni ke ujung-ujung tahun 90-an tu deh. Jadi cerita tu berkata. Si Cina dua kau entah deh. Kali ini Cina yang cabai jadi. Kapan aku nya senang untuk buka pada macam tadi terus ngapa orang ada baik pun mengintai orang kena mung saya semua siapa yang dia tahu deh nanti tenung siapa dia nak mengintai aku mengintai kan ni pasung ni pagalan ya apa mana kau mengintai bisa utai tu ngacu aku mengintai sih kau nak mengintai nanti ya aku boleh tadi cepat ya nyawa karena nemu besar nemu mian kau kayak kai baru kan nama begini teh kue ikan ko. Kalau mau beli kedai kue yang sayang ikan ini kue. Lain orangnya paman minta sampai macam buat gitu boring kue muai kena stress.
0: Aau ne.
6: Itu orang kena tinggi tay ane seluai baik.
0: Aau.
6: Jadi dia nya minta tadi minta angkai sungai tu mana? Jauhnya lah si sejam lebih ya. Saya sungai tu mami tu tadi ya sungai ulu karangan. Tapi ya bisik belubu-belubu. Sungainya tak dalam. Taraka ya besar lah bah bentara ke sebiak sesbia.
0: Iau.
6: Nanti kami rulunya petai jiwanya. Bisik titi jembatan hari lagi kamu nyai jembatan kena orang yang kaya punya.
0: Jembatan gantung kai.
6: Kai jembatan tu jembatan kaya. Nemu kita jembatan safety ya ke. Penguang ini atas yang mana bersihnya?
0: Nih, nih.
6: Bisi, jembatan bersih bangsa lama coba. Kayak begiannya, kekuatan yang atasnya berisi yang kiba kanan. Kena orang ngantung ya, deh. Asyik, iya. Laba sungai ini tidak dalam, kena orang agak, deh. Angkat, saya bingung tua, kami tiga ngintik, dia, tadi. Satu semerap utai nilai teh. Nama hanya po. Ini nak ada yang benda safety jematan ke bab atas ni leh. Masa angkat ke tinggal ke binti. Di nemu jematan yang tak tetap di tu jaluri balik.
0: Okay.
6: Tapat ukai patah namanya tadi. Tak bincuk di tengah.
0: Okay.
6: Ya lama lagi ngurun lagi. Lama lagi ngurun lagi ya. Lama kekuatan yang nyata. Nanti kita putus nyata yang nada daya. Ya gai nyata di rumah ya. Kalau yang kita ke nangka rekuang baiknya. Lama lagi ngurun. Orang kalau tak saya. Ya kedua luri murut janyo rawa-rawa. Minta dulu. Tapi di tengah tadi ya. Jadi kayu balik tadi juga nujuk tengah ya. Rumah lori ya. Lepas ini betul yang deh. Nama gitu. Kali ku nolong kaki ya. Kesepit kaki ya.
0: Okay.
6: Nanti ya labu ke baru aja ya. Jematan nyemajak kandung jematannya tadi. Nyong kandung jematannya. Bah. Kali ku tau. Nganyari nolong.
0: Nganyari ya.
6: Enggak nyata ya. Bisa 2 jam tapi nanti ya kode mata ya. Kuliah enggak menyadi. Ini ngomong apa datai utainya bukit. Ini tetap utainya mau utainya. Ya aku mau tak lipat nih orang berubah laju utainya.
0: Laju kan ya.
6: Laju. Dia berapa anak nemu kita. Dan kejeribanya nak duduk pada aku berjaga yang ya. Pendiah duduk. Kayaknya bisa. Oh sebabnya. Datai dia kalau banyak seberai nak jumpa orang lalu duit orang kayu dulu pasuat orang pajak ko kayo.
0: Aw nyelamat ke ya nya tadi.
6: Ha?
0: Aw orang nyelamat ke ya.
6: Nyelamat ya ke batayak.
0: Aw.
6: Ya mudahnya tadi kami ko genggam semangat kami.
0: Aw.
6: Ya ke de balurinya lebih ge ya.
0: Aman.
6: Udahnya ko de. Udah lu kayo nyape ya. Baru renguin lori. Ya, nane mung saya ge ya.
0: Ya.
6: Lu kuat ya.
0: No.
6: Apa ya, ukai orang mata kiap kiri ku kaki ya.
0: Aw ah.
6: Udah tadi tatari orang, ukai tadi bagatainya. Ya mudah tadi tadi ya. Ya matanya puat nak patah.
0: No.
6: Ah. Patah puat nak. Lu melembab ke baru.
0: Kai.
6: Apa ku kami?
0: Ya
6: orang kemai orang ke muka ku dari bala. Kenapa dia ngamuk muka coba mainnya kia mukanya di sini. Dia nya.
0: Oh.
6: Kepit bab betnya nya beriaknya nutuk kaki ya.
0: Berapa kaki peninggi jembatannya kaki pita?
6: Peninggi jembatan berapa aku habis 20 kaki berapa aku.
1: Oh, tinggi ya.
6: Bak nanya ya kedurun tadi ya. Lagi enggak duan ya tadi. Bapa ya setia ya data sini deh. Kekuatan ya berisi yang ya. Nyen kenan tuang ya.
0: Lama ya kak nengahnya tadi ke lantai ya.
6: Enggak.
0: Lantai.
6: Ini kurang tadi. Udah curi-curi makan jalan. Main kayu balai ya. Ikannya kalau main wah ini.
0: Aw, overweight punya korea.
6: Nanti buat ke overweight. Sini nak boleh overweight lagi kayu balai dia.
0: Sikit ukai tengah lori bala.
6: Ukainya.
0: Oh.
6: Namanya ukai kecuri itu. Oh. Sekali dah tua nyelapa deh.
0: Oh.
6: Tukai kekaya tua ini cacat. Nama adanya tadi. Kami pun tadi. Manjuang mata pun selamat. Kasih ya.
0: Amat. Muruan tadi.
6: Muruan tadi. Tadi. Labak. Kak pemerintah tu ke yang anti jematan.
0: Oh, aman.
6: Tidak anti ya.
0: Kumpulan orang aneh.
6: Udah kampungnya, kamu tu mana? Balam murut pada bapak sumpit, tau ni aneh macam ni.
0: Oh, bukan agip sumpit maya ni aneh.
6: Oh, murut darat.
0: Oh.
6: Bukan kita daya, dia bukan balas kita orang belum boleh.
0: No.
6: Agip silat orangnya mainnya.
0: Aw, ne?
6: Nanti bukan apa ni mau makannya kau
0: deh. Aw, berani kan awak dorang dia ne?
6: Agak primitif lah, abah lihat pagi ne?
0: Aw, ne?
6: Setelah parka dia nanti dia nemuai ke kita kau deh. Bisa kita bawa saya baru way dia. Anak tu dulu aku tak kerangkai, dia kan betal deh kau deh.
0: Ini.
6: Potek bahasanya mutu tua pama de dua potek kerang ai de bak der ya bak de ya mutu bisi pedule de ko ya. Anyu ni kau kayak kayu balak ko ko ante kayu balak ke saya. Kayu balak ke saya nda ti tidak mai laban ada jalai bukai tadinya pasal tenomnya mai mai ke keningau.
0: Au ah.
6: Nada jalai bukai
0: nya. Ada jalai shortcut nya ada jalai yang luar.
6: Nada nada. Laban bunuhnya di tekuk banjaran kolokanya. Nada kit tak mengapa pasalnya mah parah tetap berusaha yang biar kedai. Nya me cerita aku pengalaman ku dan genggam semangat kami genggam semangat. Ya nya kedia lebih gay. Kalau aku ketek ada kaki ya anjur.
0: Okey.
6: Ni kau putus rabu kali aja pergi kau ya.
0: Aku hidup nak kini murutnya dia tu ni.
6: Bisa minta ya deh nyung lalai pun. Agi hidupnya tak macam ni. Bisa kasut kena ke penjingka anak kan. Tak kasut ini semua kita.
0: Agi bisa gaya ni tu dah.
6: Itu way ya nama saya cakap. Apanya aja cerita aku ni.
0: Okey. Okey, kita pita.
6: Okey.
0: Selamat malam. Ya, okey, pita. Lama dah nak ni. Okey, tambah orang ke nang mayuh ceritanya tadi nang mel.
1: Ya, rindu dengan cerita.
0: Nang laban mayuh menua ko dah ditujah
1: menya tadi. Ya betul.
0: Okey, halo, selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam, kaban siapa?
7: Siapa?
0: Siapa? Wei.
7: Ah, Tu Baki
0: ada satu tu. Oh, Baki. Okey. Okay. Kalau cerita sebenarnya tu Baki baru ya tu.
7: Baru ya, nanti boleh lain.
0: Au ne. Okey, au. Ya, nama cerita au.
7: Ngenang ke tahun apa itu lamun 2020.
0: Heeh.
7: Kemarin lah.
0: Tahunnya kemarin. Okay.
7: Aku tu angkat saya rumah dia.
0: Aau.
7: Kemudian bini aku anak aku ngau. Danya kami tu tadi. Kira jam 10 halau lah ngau tunggal aku nya.
0: Aau.
7: Pulai beri. Non tu jauh kok dari rumah. Kau lebih belum ini sih jalannya.
0: Kau nak jauh ah menya?
7: Naya aku me lampu city. Tunggal aku dulu.
0: Aau.
7: Dengar aku kata anak kok. Tu kena lapik api tu. Kau melagi ya aku nanti. Ini aku ngap tunggal aku di.
0: Berdarat kita.
7: Berdarat. Tidak jauh. Ini nanti di lantai nak lantai. Aku lo gue yang kata.
0: Aau.
7: Ada dah lampu dah beri gana aku nya. Nyalai aku kata sini. Kali untuk tata was utai.
0: Wih.
7: Tata was.
0: Aau.
7: Aau. Bako orang pukul 2-3 kena lah.
0: Baik.
7: Saja lah itu. Yang pansun biar siku. Besar ke mana baju. Halo. Nisiah tu. Datai bu. Pansun bu siku kok. Lu jalan. Jalan kami. Jauh lah rumah tu jang pun lagi ya.
0: Aau.
7: Tanya suai ya. Suai tak tahu aja. Tahu aja suai ya.
0: Nua nak ngalalanya. Okey okey.
7: Nai nak ngalal.
0: Jalan
7: jalan. Asai ku jalan ku. Kau lebih si setengah jam saya ku sepiak ku lah.
0: Aau.
7: Tanya dah tahu saya. Tahu tak nak tahu as. Betul ke urung

0: Tanya aku. Kau tahu aja. Namanya ini aku kemudian. Datai jalan baru benda siku lagi. Ini aku punya aku kemudian. Bak siku lah. Nang lalu atas buat tanya aku nak nyamun lah. Nak nyamun. Tanya jalan atas. Tak lain lah saya tu. Lepas aku ke bisa main telefon kanik aku. Telefon ke polis aku semua nulis. Lain lah saya tu tu ketil. Kepok aku biak aku. Pual aku. Nadai lumur nyok kok. Pum jadi aku nak uliah kok. Menyok. Simpan aku telefon. Kali mu datang petang kunungan. Tak petang ya, aku 10 lebih malam lah. Tak petang ni cara aku tu pulai aku. Dan telefon bisik aku. Aku pun ada terpaksa muka. Nak nemu cara mukut api telefon kena tengau kan eh. Kenapa lampu ke dah beri jana aku nyo. Tak berjalan lagi aku. Ambil aku selipar aku. Selit ke bawah jari aku semua. Tak ngelayak aku kan. Tak ngelayak. Tak aku ingat aku nak ngelayang sungai nyo.
1: Si masa sungai.
0: Lepas kami ke isi sungai mo. Eh sungai yang lain. Ya, lain. Siap di rumah orang. Kalau orang ngau, kuang kutu, nata bakal kecikal orang. Nanti sidok ya tadi telepon, balok kapan ku ingo aku, ngau ke rumah ingo aku malamnya. Nanti ingo orang ngau. Mati kutu kutu kudin. Ini cara kutu pulai, tak ngalah nyap jo. Kalim do api. Cinta api sulo orang. Hidup aku tu ini no rumah tu ni un jalan tu pasti kurian. Tangaya. Kali ku atai ba baru rumah. Dah ku ih rumah aku tu pasti kurian. Hidup ya gigi gak aku. Dah kau tak pun jauh pulih dah yang gigi gak ku malamnya. Ini atai rumah. Apo selamat lah kotok kotok kudian. Ini aku satu dari kotok kudian. Dan kaya nak jalan lama kami lah. Kalau kami boleh masak nak jalan rumah ku.
2: Aman, aman. Kira nak untuk taban ku rayang tu tadi.
0: Nyok lah. Nyok lah ku lalu ngam nyadi ku bisik belian sebab aku lalu kami semangat ku pulai. Tau nangi ke nyok ni manang yang madah ke. Alain tu buyuk ku yo. Nanti nuan itu asyik yo, nuan ada yang bedo ini nuan riku nyo, nuan nak nemu lah koyo. Sok manang ada. Tang ini ku riku yo, nada mati lah, mau dah mati.
2: Abah.
0: Ini adalah pengingat ku ke, ya.
2: Taban kurang mana itu tadi ini.
0: Taban kurang.
2: Nasib gak pulai baru.
0: Tidak ya, dah begiok aku. Aku ngangau, kuang ku nolak jaku.
2: Aman.
0: Nolak nyala wah nolak. Palu punya nolak kunoan.
2: Aman.
0: Nolak sih dok ngangau, nangangau sih dok ya. Begiok aku.
2: Engkau bukannya orang kudu tersat belah babas ni nih. Bukannya undur baru nyenang suweh tengah si daya deh.
0: Ya Allah. Ya ke manang yang madah ke. Lalai itu kambo nuan nanti nuan musib ngelau ranyo. Nemu nuan orangnya ada mati kuyo. Ya aku selamat aku pulai. Aku benda api rumah orang. Dan nemu rumah apa aku. Kayak rumah kumpul dia. Aku ingat aku nak ngelayang air. Nak ngelayang air aku.
2: Okay,
0: Sam. Terima kasih.
2: Okay, terima kasih. Baki, mana cerita adanya?
0: Ya lah.
2: Okay. Bisa cerita bukai lah. Tahu tu sih kah?
0: Okay,
2: selamat malam. Hanya baki hari seratu tadi nih Mel kemat bekanya orang kudu tersat belah babas.
1: Ya.
2: Laban nyu dunia bukai pada tadi nih.
1: Tahu nak tanya nih Sam.
2: Mata kita ini kali ya. Ya, ya meh laban ke kak mai kita ai menyat tadi.

0: Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Akik Wan dapat bujang senang-senang.
2: Akik Wan, kau bujang senang-senang. Okey, Akik Wan.
1: Itu cerita terlama, cerita terus.
2: Okey.
1: 1986 Subah. Aku pergi Semunjan.
2: Kalau
1: Semunjan, cik pengami. Malam.
2: Malam.
1: Kaminya. Nanti malam pulai. Lapan naiknya. Air surut. Biasanya air surutnya. Namanya hebat naik pulai, nanti tanya air datang kami. Nanti kena ingin.
2: Oh, berkayu lah.
1: Ini kena kayu. Tak berkayu, kayu kami kiri. Tak ngejut, tak berkata benar. Tak terasa apa benarnya kalau gini aku. Kalau buat, lapan pasti benar. Kalau buat, ya nanti kita geras. Kayu kami kiri. Tak ada lagi ya. Tak tahu aku rumah, aku sendiri, aku kapan tua aku. Kenalinya doang, kena. Kita nemu tadi ambil kayunya. Jadi penghiang kuahnya kena. Udah bini aku sebentar, aku terlalu kata kulu kami sikit nak. Baru dia kenali, coba kamera air benarnya.
2: Itu ngaluan nih.
1: Ngaluan. Pulai kulu. Kayu benarnya, kenalinya ngeruan kami. Yang tergengam, semangat kami. Kami empat menyananya.
2: Raja kenalinya nih.
1: Udah ke tengah malam, kayak pulai. Nanti batas ada uang Dah siang hari siji, madah pakai tua kanya. Kenalinya doang. Dua kok cukup nemu, kita ambil kayunya. Kena ke pengeriah, bakal keriah. Ya, hanya ke kuat kanan. Nyajak cerita aku.
2: Okey, Akik Wan. Okey. Nyak tadi Akik Wan. Nyak hantu air tadi deh. Mel. Cerita macam-macam cerita ke malam nyu juang tu ni.
0: Ya.
2: Bedau kita nutup ke Agi meri awak siku dua lagi peninggal kita.
0: Kita terus telefon ke konti. Sam 082-258-634 ngau 258-633.
2: Ya, ke Agi bisik teka dekat dikenang ngau bala peninggal kita.
3: Hello,
2: selamat malam. Siapa tadi?
3: Hello, selamat malam.
2: Siapa, Wai?
3: Aku dari Sim.
2: Aku Uban tadi. Okey.
3: Terang
2: dengar.
3: Tadi terang?
2: Terang. Tadi, baru ngay nyadi ya, Mai? Dengar.
3: Kita terus,
2: kan? Okey, terus dia, aku Uban.
3: Nggak banyak itu, tapi itu. Mungkin itu. Cerita benar. Tak boleh dengan cerita orang-orang yang meninggal pun boleh ke. Jadi lebih misalnya Injan anak jawan dia di di bakuan ya. Abang semua orang kena apa bakuan dia bakar rumah tinggalnya deh. Orang-orang anak school. Jadi Injan tu bisa anak Indo tiga ikoka. Jadi si ko sudah beranak. Jadi ngaluang tu anak. Anak ni lah. Ucap apa yang sungai lai. Jadi ya jadi mana Injan bernama Cupit. Sekali ya beranak dua, sepi dua anaknya. Anak dua tu ngau Cupit, sepi dua. Udah yang besar anak suaya. Bisa pergi yang udah belum ni kopi. Tan ike udah siko. Tan si A dah pedas sudah ya. Belum hidup di meja. Ngirup kopi di meja paginya. Ngirup, udah banyak. Baru saya ngirup. Udahnya. Bila kau orangnya. Aku tu minta babi ku ya. Tak ngerti ada babi. Melihat dua satu di kota mereka ku kurangnya. Halo.
2: Bisa ni enggak.
3: Dengar. Jadi undangan dia kedarana. Mandi jupiat tu. Bisa babi kami, bisa babi ngai jadi dengan anak kami anak menjadi aku pihak aku oh, cikita bersih babi aku mereka babi cikita bersih babi dunia dua ekor tu sikit sama aku kau kena
2: au
3: dan juga maka kita mesti atau mesti
2: au ah ne
3: nada je orang kena cerita tu kan nada ya si orang bakuang ini orang lutung orang malang
2: au
3: orang nipak orang ke singgah nembu dia kena di sini enggak nemu kita tu udah enggak udah yang itu kopi pantut nada beda ke terjun kai orangnya
2: nada beda ke
3: ah terjun kai
2: au
3: beda betulnya ini babi saya lah ngai kena cupit di kau ikut tapi yang dami orangnya beda beda babi aku dami saya masih rumah tinggi semua orang berkuang kian tapi aku maksudnya aku di orang semua orang dami saya pintunya ke nantinya tapi orang kena kek ngai sedang tapi bayar
2: bayar antara ni
3: ah bayar tanya ni saya beda yang bertanya pintu saya ni mereka babi saya jadi mengelola orang muda aku bekak muda mana bisa yang muda kesemua air tidak orang kesemua air aku tu dah tahu kena kena perahu
2: au
3: kena buah air kian muda main piring tidak kena duduk saya semua tu nya jadi bapa babi nya buat kai buat kai air baku udahnya dan buat kai baku semua bersambi baku dia
2: au
3: ni mana aku bersambi berbuat sam buah aku sikit bermain lagi okay? Sikit lengkap lagi sama tu buah
2: au
3: dan tadi saya kucing dengan perahu bila aku hati aku diam tidak ya sikit kan dah udah nyelamat ke aku aku berbuah air saya berbuah air aku tidak ya bas biar memenangkan orang bak main ngara bas biar haa bakal benar-benar bijak saya minta aku suka aja
2: au
3: udah aku temu aduh ketua aduh kena tadi yang sedia perahu lah tadi perahu tadi saya pernah kebiang baru baru hati aku senang
2: au
3: bila tangku aku mai aku bisa ngomong tu enggak semua tapi aku dah tua saya sangat itu buah ada kongke mai tu dia aku lalu nyenggat buah aku nyenggat buah aku nyenggat
2: au
3: ya aku kita kota apa bila perahu aku begini ada aku sudah berkaya aku sikit parah sembah bayarnya kira ya aku tu kuatnya aku dien mudah aku nak buat
2: au
3: udahnya mulai kami ke rumah berada baru silap rumah sehari-hari ni lah orang lutuang bisa datang orang nipak bisa datang orang malam bisa datang aku tu tin atau bisa bayar-bayar pengawal bayar aku sikit tahu dah tahu orang intunya
2: oh laban
3: ini cerita tapi kena-kena tak bisa saya cerita bisa ngejingan laki mata orang lutuang ipar mama bisa ke aku kena tahu intu bayar nak bayar tin tak bunyi kak kena cerita tu tak terusi kau tahu kau dek mana kau dek?
2: Aau.
3: Ati itu cukup takut na. Apa berubah nak kau na?
2: Tambah
3: orang yang kau mimpi kau aku. Mengetahui kau orang sian.
2: Aau.
3: Jadi kita kan ngintu tu ngintu nya. Mesti ngambil uban kita. Nampaknya dia ni burak. Buaya burak. Buaya burak.
2: Aau.
3: Dia pandai ngintu tu.
2: Aau.
3: Tambah ni ada ramai orang mimpi uban tu. Biar kau orang aku nak mu. Aban kena mimpi orang aku nak mu. Tahu tak? Ada mana jauh jauh orang ambil aku?
2: Tahu ah.
3: Aku pun masa dah ada mana orang kita nak aku berkuang, berbuk mereka aku berkuang dia. Yang lain, tu minta ampun kepada peninggal. Tapi kita bisa nemu injan anak jawan. Di berkuang atau tahu. Tapi kan nemu berita tu amat dengan budak. Kita tahu telefon tahu nak kasihnya. Tak jarang di berkuang dengan nemu cerita tu aku. Tapi macamnya tiga kerana saya amin saya Hindu ni ada semua babi semua baru tu orang kita tay ya orang nipa orang malay yang kita tay ya orang biar saya kita tay matanya yang lain berita aku ni nanti banyak ya Sam
2: okay aw
3: jadi kumpul berita terima kasih kesuanan terima kasih malam.
0: Selamat malam.
3: Terima kasih.
2: Okay. Ya, selamat malam. Akik Uban. Nya siko hari peninggal kita nang suah bawa program genggam semangat tu neh. Mayuah ke peninggal kita malam tu neh Mel?
0: Ya, bisi 15 siko
2: sen. Oh, mayuah. Nya ka nama tu habis meh jam kita tu neh. Okay. Jadi pelapa aku kira nak tu tua oleh nyawat kangau hari peninggal Mel.
0: Ya.
2: Terima kasih mayuah mayuah. Laban nintiang minggu sidak tu nang bercerita meh.
0: Yeah.
2: Okay, nama dor berkongsi kutai ke kalau di asai di ditapi sidak ya.
0: Mm-hmm.
2: Lebih lagi pak penusah tu neh.
0: Yeah.
2: Okay, jadi ngarap ke minggu baru bak program ke dekat atai. Minggu lagi kutai ke di tusi bala peninggal kita email.
0: Mm-hmm.
2: Okay, bak program kita itu.
0: Ya.
2: Seminar kena kita mandak ke malam lalu berkenang kota kudah nyadi bawa kita ini.
0: Betul Sam. Okay. Jadi pukul 12 lagi dia kita sama belah yang ke program tim yang kerabat tawa sebab selama 6 jam.
2: Ya.
0: Udahnya dia kita dekat gulai baru bawa awak penggerak pagi.
2: Pagilah.
0: Jadi ngatuk Sam. Okay. Ke peninggal kita ngau duitik lagu ni.
2: Duitik lagu kena nutup kita. Terima kasih Mayuah kita ke bisi mendiang ke kami dua email kena dai bercerita semina mendiang rindu ke program tau maka
0: tiap-tiap minggu bulan kita
2: terima kasih mayo hau harap ke kita boleh bertemu baru minggu baru ni lah okay? Jadi lagu hari Andrew Bonnie Jam cok buah hati dirampas orang kau lagu hari Stella pilih udahnya lagi mel okay, bertemu baru peninggal selamat malam selamat kita belak ke malam tau
0: yeah.

0: Safa ke dekat Maipulai Trofi Pemadut Pilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Pilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Sri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalan.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: Pagi Rewind.
1: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngai kerja pengonjari. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah hari ni lapau perut kebaruah nemu kan dua.
1: Ti aku ngkah kemua pintunya te kepan dua. Oh kelapa.
2: Maneh mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wa ke nyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Susah juga. Kena kita pembangkang semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan aja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22.
1: Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

Logistik Mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTMK. YFM, segulai sejalan.
3: Mari ngagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Legang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: tak kengemuan garik kelalu mayu baru rumah.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tip berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merit bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segun.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam dah si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis, kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segurai sejalai.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama ting ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ngapangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebat di Bajalai Alun ketau nyadi bak sebarang maya. Kes semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kleda tu meka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia meka, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayuh makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: Siapa kena time ayah jam dia tu ne? Oh, ayah ku nya. Oh, ayah, nama gagak nona ayah? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayah. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Yee, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh ditu. Tunuh ku teh ditu. Mau di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ku teh senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tayu ras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cangkut ku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan ayah tunggu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayah takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayah 2,000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apu nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nanai petan akai
2: wopan Gangnam Style
1: baik kai gagak nulung kui gagak nyempat nulung kungun saya pi ke mau tu nyempat digagak puji dengan wak aikin nyempat
0: pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban. Wopan Kang.

0: Yo.
1: Oi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah dah ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, mumpuk tu.
1: Ada eh. Terberun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, ulih main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Basdillah, YFM.

Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun Carta Kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, Carta Kenyalang Special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi juara Carta Kenyalang dekat berebut ke gelar juara Carta Kenyalang Special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyak muka bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nak patut. Nak naik dalam penghidup dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit ya tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah. Ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Ya, nuan tadi nuan. Dai berlebak ni. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Dia tu kita dengar YFM. Amai nais. Angkayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

0: Ni kabanaku, ni kabanaku.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isik berita kita.
2: Pengerak pagi.
1: Y 9 12. Gelar

0: Aram rangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi siko nembia bengal agu nak boleh berjaku tang ya boleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwat masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tok tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tok. Entik Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekenak ke botok, ngambil jik hormon serta ngenak pucau. Nama komenuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhatikan kita dito. Ingat, nuan di tempat nitiah ka gamal Allah Taala. Nya ba pemungkal 1 ayat 27. Nya kebuah nada utai ti patut diubah ba gamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu kenuan. Jadi itu kita berarti kalau kita yang kena pembedahan plastik berkena ke botok kenuannya jik hormon kini serta kena namanya macam-macam untuk diubah tu abad tubuh tu
0: teknologi kemaya hari itu dikena
1: tu mayu orang tadi indau kak nyadi laki laki kak nyadi indau jadi itu tu nak patut laban engkau mula yang mana di pedak tua tang dari segi pengerai tu engkau yang bisa impact napi ya ari segi pengerai lupia mega gamal tuang kanya maneh tekalanya aja tang ti tuan nyudah tuai bekeni tua ka ngaga pembedahan plastik ngena buktok nak mulia tetap nah originalnya tadi ya ke jenuian tau ka gamal asal tuanya segi pulai ke jakut tua tadi bekeduat me ya jadi nya nak maneh lah ha? Aku nak antu setuju ku teto ngai pengai petua tuha segi dah tuai tuai me ngai pengai pesegi ngeriwat matang nam pinta Tuhan tadi ati tua ada buah tua nyaga ngau mana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisa mana gama tua tetap mana taja pun tuanya tuai sehat
0: nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak hidung tua nah, ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua nah, tanya
1: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya labanya bisa kesan tu dia rela deh hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok tau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya berkena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau tau ke pucau. Lepas pucau
0: tu pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas tu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan nama kena bisi nak kira orang berkena kota itu lagi batu buah maram. Kalau ni dengan puan batu buah maram.
0: Kalau ni dengan.
1: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Amat meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyakot putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi. Nak maneh dia kena labo tanya okey jenuin. Okey asal ya. Lama-lama orang kebualai dengan tua kini kaya
0: melejau.
1: Namun lejau bakat tua kemakai buah maram. Sebetulnya tua makai buah maram tadi amam liwat tu buah maram. Sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyakan makainya tadi. Tang lebuah tu udah makainya tadi. Dia tua lalu gecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Plastik Mandang ke penusah berbadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah berbadi nyadi adulah diderima tindak nitih ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenau kenuan. Kumpu penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah di

Malaysia, Nemu Kitab, menua kitan ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM.

Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilah. Pesan penyeru tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Apa Sheila J? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngak ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh diperdak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Sri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: YFM Sibu 87.6

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulang.
1: Pengerap pagi.
2: Pengerap pagi.

0: Gegar Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup.
4: Merdeka, ukai seminat nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminat ngiri semangat patriotik. Dan merdeka

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buuk, ngukir, fashion,

0: Lemban Baadan.
1: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.

0: itu. Tentunya bukulah istilahnya baru kita bawa pengerah pagi YFM pagi hari 4 hari itu hari ke-10 dalam bulan 9 2026. Kami nanitia ke agreement sebenarnya manua engkukua dia kami dulu engkukua ngeregas ke mata kita pagi sarito ngambil ke Dani tadi nak Dani ngau hati ya lembawai Dani ngau mata ya kergas ngopem ga hati ya kelantangnya tanggung pengawal kami ba awak pengerak pagi kita itu ngepun ke semayam ga 24 jam sari YFM merindang kita semua. Lalu dalam kandang 6 jam seberau tu tadi berlabuh hari pukul 12 kita ke pukul 6 dia tindu malam kita dah ditimang di pelandai kami bawa timang kerbak tawas lalu pihak mega kena ngulu bala ya ke kawa syif malam dia tu segini lagi ya hau dia tu tentu ya luar kita berami ngergas ke mata pagi hari lalu bakas lama seberau kita ya nyingkang ke mua agi ngerintai ke program ngau seleksi lagu-lagu ngopem berkunci ke berita pagi tu mana kita itu tadi meri terima kasih ya ngagai petara ti udah nampung support kita ba dunia jauh tu sari da agi kelimpah hariannya mega luar kita itu tadi minta berkat lalu pihak mega minta yang setara ba pengawal ya kedeka di penjalai ke sari hari itu lagi ngambil ke bujur di penjalai ke kau nadai sebarang utai ya kenanggol utai ya kebisi nekual jadi ya kepagi itu haram kita sama dia wah jenuh na lama belak bersampi dalam mati ya diri di ulu ke raban Kristian Arya Gereja Anglika bak sampi pagi YFM
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 10 hari bulan 9 keterbatu ku meri selamat pagi guys semua bala peninga ku tu Bishop Nelson ugas bulang ri Gereja Anglika ku kemai kita sama sembiang waku dinindur kita jamaya tu awak kita ngepun ke pengawa kita sari tu ngau sembiang kita patut meri puji terima kasih ngai Tuhan kudah ngintu kita malam kudah lemai kita mendoari siang hari itu. Kita patut megawam beri terima kasih ke semua pemanah ya, nggak berkat ya, kuda sambut kita, ngelamuk ketuk, sampi kita. Apa itu madu kuasa, tip madu kasih, kami udah limpang rija lain wan, kami udah nitih ke penekuk hati diri, kami udah ngelaban pesan wan, kerja manah nadai digagok kami, kerja jaik, udah digagok kami, nadai bisik manah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang tinggumuan penglemi. Andangan orang tinggaku penyalah sido. Baik pula orang tinggal salati. Ngejalai ti lurus. Nundok kesemayan wan titusi kemisio. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baca ribu kudus kita. Pagi itu diambil kuri Injil St. Luke. Bagi 6. Berengkah dibaca ayat 27. Aku madah agi kita ke mending. Rindu ke musuh kita. Kerja utai di mana agi orang kebegedi ke kita. Berkat orang kenyumpah kita. Bersampi ke orang kemerinsok ke kita. Ti orang nampar kuyuk kita sepiak. Awak kia megok nampar kuyuk kita sepiak. Ti orang ngambil berkelambi kita. Awak kia ngambil baju kita. Beri agi semua orang keminta utai dari kita. Lebuh orang ambil utai kita, anak minta utainya pulai baru. Kerja dengan orang, bakal ke dekat, kita kerja sidok dengan kita. Ti kita rindu ke orang, kerindu ke kita. Bakal ni kena tahu, jadi keberkat kita. Indah orang keberusa, dia nemu rindu ke orang, kerindu ke sidok. Lenti kita mana dengan orang ke mana dengan kita. Bakal ni kena tahu, jadi keberkat kita. Indah orang keberdosa dan nemu ngerja utainya. Di kita nyali utai semino ngagi orang ke dikarap ke kita oleh mulai ke utainya. Ngagi kita berkeni aku, keni aku nyatau nyadi keberkat kita. Indah orang keberdosa dan nemu nyali utai ngagi pangan diri. Lu ngarap ke diri ulih nerima utainya pulai baru. Tang rindu ke musuh kita, lu kerja utai di mana ngage sido. Jali utai ngage orang, lu anang ngarap ke diri nerima bayar. Nya baru upah kita besai, lu kita kerja jadi anak Allah Ta'ala di madu tinggi. Lama dia mana ngurang kendok nemu berterima kasih setau ngurang kejai. Kasih kurang bekapai kita dikasih. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau salah. Sampai kita kalau salah tiap madu berkuasa anak tunggal nuan dah datai ke dalam dunia tu mai penyelamat ke dunia setelah penghidup ke baru ke semua orang ke Arab ke ya. Kami nemu setelah Arab ke kuasa Tuhan dan besar lagi rata semua kuasa. Kami terima kasih apai ke semua pemandah nuan ke sudah terima kami. Pagi itu kami nyerah ke semua misio dalam dunia itu ke dalam jari nuan apai kita disergo. Kami sembiang ke semua tuai-tuai ke megai menua, ke menua berperang jamaya itu. Beri ke sidok penemu, ke taruh kenok sidok ya mutar ke penyarut ke bisik nyadi dalam menua sidok. Sampai ke semua misio ke menua tusah ke tegal perang. Pia megok ke tegal macam penyakit ke bisik nyadi dalam dunia itu. Sembiang ke balau lutur, ngau sidok ke nyadi misi ke benua. Ngubat serta pia megok ke mata kurang kesakit di hospital. Sampai itu minta kami dalam nama Jesus Kristus di Tuhan serta melepas kami. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Baik kami di surga, kudus menama nuan, datai me perintah nuan, jadi me penekok nuan. Bakal dalam surga, punya megok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Bika kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana nuan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Datai ke belama, lamaya. Amin. Tuhan Allah merkat kita, ngitu kita. Tuhan nampak kati kita, lu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita, beri selamat ke kita. Kemaya tu, udah tai ke belama, lama ya. Amin. Kena kita yang ujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 42, bulai ngobalai kuaya hari Saint Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang 30 hari. Umai keudah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: tapi kita ingin kau pemakai ilah abis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nangannya dudi nyak tengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketak hari boleh ke duit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal laki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi ga bisi lebih pakai dudi hari.
1: Selka jaku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat mayu anda orang kena dai penatai misi sidak ke seranta datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi misi kita dengan orang di serantau. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Kemanah kita dengan orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas dengan manah. Engkau orang tidak tolong kita, tidak terbayar, tak kena ulian balas panah kita. Anang kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawak, tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngawak. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kitanya. Tuhan memang. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sini, hati di siru, pemanah tetap dibalas dengan pemanah. Yang adat tidak terletak, taruh ke kita minsial. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerjap manah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak berjalai kita. Kerja nak ke uliah, kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku tidak boleh mengubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air buat telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Karena kita sama-sama ngasil keria air buat telaga kita itu. Awak keria manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.

0: Sri Maingwari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Pagi Rewind.
2: Mayu kada dari ngelapar utai ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakar ke beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakar dah tadi. Dini dengan udah kor. Dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai RM2 kenyak
3: meh. Antik bakar di ibu meh. Nanti ditambah lagi kedai ke bakarnya. Kenapa mau tekan beli di salu ya?
2: Sikinya meh bakar pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku. Utai ke perengkau berumah. Lagi utainya mudah. Kualiti apa mana mega? Ya standard quality ya.
3: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kali ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narik hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar nanti boleh lebih dari 1 liternya. Oh. Nama aku buat kemilihnya. Lapan aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie deh. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
2: Nah, nah patut ke mana mie lo tasak ke Milo ke dia?
3: Kalah dia pun. Orang nyumai mie campur Milo.
2: Engkau mai engkau ada ngaga utai kenyalai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasak ke Milo sekali aku deh.
3: Sekali makai ngus sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Sebun nyamajak balak nyadi nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

tadi lagu Kaban Sampai Mati ke Dibai What Rock Doang gergas ke mata kita pagi hari 4 kita sehari tu. Ya berkaban kita baki ya baki ya giga mama iwa bala kaban anak naja kabannya tadi jadi orang ting laban kita. Badunya tu kita ke sengki jaku ngopangan dirinya nang ya main ya muka jaku juga orang tua ya tentang punya kita anangga ngemana ke jakunya nyong ujuang ke ngai berpeda pangan diri hanya ke jadi main. Okey jadi lagi lalu ke peringat kita bawa penggerak pagi YFM ke bagi peringati benar mending kami baca na Astro 871 ke pagi tu ngau pian megak ba apps RTM klik kita. Terima kasih ya laban lagi terus nyukung kami ba bagi ban YFM lalu hari sukung kita kami ya terus relevan nah nyentuh ke dia tu. Jadi ngelansa berita ya ke bisi di keluar ke kemari. Aku kan pernah ngelansa berita kemari. Gak lama berita sehari itu berita keluar. Kalian kenang ke bak penusah bilan kabang ti terempas. Lebuah ke mai bala sida luto terbaik. Bebadi lebuah main uji sangkai bak pada bilan lomblang miri. Kalau di tiap penerang hari ya ke Malaysia Pulis Sarawak. Penusahnya direport kenyari urang pukul 3.21 minit lemai. Itu tadi. Lalu di tiap penerang ke terubah ke diterima balas sidak ia ke berkuasa kalau ia kronologi ia pejalai ia bilun tu tadi ditiak ke penerang madah ke bilun tu terbaik hari ia miri pukul 10.21 minit pagi sebelah sangkai bak balai urung pukul 11.39 pagi diorang ngambil balas sidak lalu tu terbaik udahnya bilun kelabang tu lalu terbaik menuju Long Seaward Selunggu pukul 1.41 lemai lalu sangkai bandurnya pukul 1.50 lalu dekat ngisi minyak lalu udahnya terus ke pejalan ngagai long lelang bermalam dia sebedawa pengawak sidak ke berbaik kerutu terbaik tu datai di Tanjung Derian lalu berniat bahawa penusah tu dia palan operasian penusah ngenyet EOC di pada bilum diri digerah seraya ramah pengikuan agensi ke Bekawal bisi di anjur ngesah penusah tu lalu berjalan ke operasian ngiga ngau nyelamat SAR lalu bahawa penerang dia ke sebakar polis angudah anglai mansa ya ke tempat kebiri kabangnya ya ke maik bilon tempuhnya Kapten Zainal Afiq bin Bisham ke umur 30 tahun ngau siku lagi ya ke disahka ianya tadi Dr. Aino Bara'ah binti Kamarudin tibu umur 33 tahun lalu berikut berasal area menua Semenanjung lalu tiga ikut dagi mansa ya ke Bukai ianya tadi Alison Adin Henry berumur 31 tahun Deba Moset 40 tahun ngau JC Paya Job ke umur ke Bukai ianya tadi Alison Adin Henry berumur 31 tahun Deba Moset 40 tahun ngau JC Paya Job ke umur 44 tahun kelima-lima sudah tu tadi.

bilon kabang dikenal sedatu naya udah dikenal ngangkut raban ari upis pengerai Malaysia di Sarawak kenyau ari tahun 2009 kelebih lagi ba sebias terbaik di Miri Bintulu Limbang Merdi ngau penua Berio. Lalu berkenaan ke penusah biluan kabang ke terempas tu dia tuai pemegai menua tiwetia negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junadi Tengku Jafar ngau binia Toh Puan Dato' Petinggi Haji Fazil Muhammad Selusi mantai ke penyunuh hati berindia ba penusah tu lalu penerang ari astana negeri madah ke seluruh lelaki bini ngatai penyunuh ngagai selampuan ruang bilik ia ke bisi dituntuang penusah tu lalu berkenaan ke ba bilion kabang BO105 tip jalai ke servis FDS Tun Wan Junadi ngelalau ngambil ke sukuat penglikun penerbai bilion dikemerat ke kelebagi maya gaya mua ari ke bersebut ngujung ke hari itu tadi kelabur di pedal lalu yang ingat ke semua kelebih lagi bak pengawak penerbaya biluan itu tadi nanti uliah dia tangguh dulu tak ke diseliah nyemak gaya hari agib sebut tak ke balat jadi yang mega ngelalau atau dikeberat patut dikenal kena tentu ke pelikun penumpang gau pria mega kru penerbaya seruran dijaga. Okey, ini tadi berita ia ke dilansak pagi itu. Udah tu lagi bersama dia kami dekat ngatai ke pesemberat ke pesedi kiruam mengagai email kami yang nyapa yfmiban@gmail.com ngau pihak nombor WhatsApp kunti bak nombor 0138628422 ke pagi itu. Tentang sebenarnya aram agi terus berperindang kita yang gerkas ke mata bapagi hari 4.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni ke ku kan nulis pesan beratu ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
0: Bang, madah ke ku meh?
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake ya kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Matai ke pesan beratif si dikirum peninggal kita iba awak penggerak pagi YFM kita pagi hari 4 ke Sarito. Jadi pesan ya ke Terubatung matai ke pesan pemati ti adi kirum peninggal kita ya nucu kabar belayan ya ke diau ba rumah wat sedian sebubu rumah Spencer Kuan Engkabang atas bala ba rumah entri Maparia rumah garan Mapar asal rumah Ngewang Drawulu rumah belaki Sungai Engkabang kepemga kebelayan ke diau ba rumah Jimmy Umbul Lubuk Liduang piamga pesan tu menuju kebelayan ke diau ba rumah Seliah Sungai Raba rumah Nicholas Apiat Melayu Ili sidak nawang semnyadi ke diau ba kampung Sembawan Lundu stok kebelayan ya ke diau di Miri Bintulu Stratu Kucing ga rumah ya ke Samo Semakai ga rumah John Edward Nangedraw baka bala di Melak Babang tiga buah rumah ngau rumah panjai ya ke habukai lalu isi pesan tu madah ke kiah anak empawi kiah anak empawi tau ke entua layam udah nadai 8 hari bulan 9 yang kena hari 3 tu tadi lalu niang kiah anak empawi niang kiah anak empawi tau ke entua layam tau ke tadi indah yang minggat dekau dintau balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 10 hari bulan 9 ba lot 9513 lorong 6-2 desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri kabar belayan ya ke dipesan dipita sampal datai ngesah penusah rabatun baru isi pesan pemati kemadah ke kiah anampawi kiah anampawi tau ke inai mingat tau ke tua layam udah nadai kena area 3 atau tadi 8-9 lalu haniang kiah anampawi niang kiah anampawi tau ke tadi inai mingat tau ke tua layam tau deka dintau balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 10 hari bulan 9 balot 9513 lorong 6-2 desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri kabar belayan ke dipesan diminta sampal data yang ngesah penusah rabatu lalu pesan ya ti kedua ngatai ke Siti Gerah ti dikirum upis sokso jadi ya pesan tu tadi nuju Puan Madeline belantau anak manjan tau ke Indai Runi nombor kad pengelola 8311301354740 ya ke diau di pilihan menua Miri jadi minta nuan tau datai ngagai upis sokso tau ke pekeso pampang menua Sleman tau ke upis sokso ya ke semak bandurah nuan diau ngau naga pengelkas laban bisi utai ya ke dekat diatur berkawal ngau pengawak nuntut sokso yang laki ya nuan jadi minta berang siapa kita ya ke ngelala Puan Madeline belantau anak manjan tau ke Indai Runi tau tadi natai ke pesan tu ngagaya nanti nyemaya nadai mendiang ke radio okey jadi sila lagi berkawal ngau pengawal tu nuan tu tadi tahu bertanya ngagai sokso atau ke pekeso Sleman bernombor 0126112705 lalu berandau ngau Mr. Joseph anak sawang tau ke Zamri bin Razali Raja bernombor 0126123635 Nando baru agrah ia ke dikirum upis sokso tak pergi so pampang menua Sreman ke nuju Puan Medelin belantau anak manjan tau ke Indai Runi nombor ke pengelola 83-1130-135470 ke dia bagi pilih menua Miridin. Jadi ia pesan tau minta nuan data hingga unangkap melekas hingga upis sokso tak ke pergi so pampang menua Sri Aman tau ke upis sokso ia kesema ba alaya nuan na diau ke dia tau laban bisi utai ia ke dekat diatur berkawal ngap ngawa nuntut sokso niang laki nuan. Jadi yang minta barang siapa yang kengala Puan Madeline belantau anak manjan tau ke Indai Runi tau kena tai ke gerah tau ngagaya anti jemaah ia nadai mudiang ke radio bakal ke pagi tau. Jadi sila lagi kawal ngawa pengawa tau dia nuan tertari Puan Madeline tau bertanya ngagaya pesok so tak pergi so seman ba nombor 0261612705 lalu berada ngau Mr. Joseph anak sawong tau ke mengiga Inci Zamri bin Rajali Raja bernombor 0126123635 lalu nguyang gai pesan kita ia kenangkan ketau pesan kita ke situ ianya pesan ngetas uliat ke dikirum lentak anak jalak tau ke Indah yang munah. Jadi pesan tu nuju Dorothy Ramba ke dia bak Kucing Ramba anak bungkul ke dia bak Junggu Mawang pihak mega nuju biak John Jaya ke dia di Kucing Steven Kalimutu ke dia di Kucing tuai rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian ngau pihak mega biak Lamal Sebilia Kediau ba span Balai Ringin Sungai Awu Sibu Biduat Engkalat Penasu bala kediau ba Pasir Mas rumah Juk Sungai Salim Sibu kamlayan kediau ba rumah Kelvin Akut Sungai Belalang Isah Anak Temaga kediau ba Sengela Undup Melugu Sreman Suyah tau ke Indai Senan kediau ba Sabu Batu Matop Julau rumah Bantan ba Pasai Siwang Sungai Pak kamlayan kediau ba Temurong Brunei Miri Bintulu Semanggang Serian Kucing gau ya kenalah di harintai ke ditau ti ngelala niang mona anak Melaka tau ke Indai Meriel. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit lalu nyuak kentebalu ke niang mona anak Melaka niang mona anak Melaka tau ke Indai Meriel lah dekat di atur baru mabungan batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu kena 19 hari bulan 9 nianya hari 6 minggu baru nyen ila sile agib kawal ngap ngawa tau kita tau bertanya ngagaya lenta anda jala tau ke nemuna banumur 0198893412 John Anadiki tau kalaki amuna banumur 0138393024 tau ke ngagai Desi Maria Melaka banumur 0186676413 nanu baru isi pesan ngetas ulit ke deki ruang melentak anak jalak atau ke nemuna ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu nyuak ke terbalu ke nemuna anak Melaka atau ke nemaril dekat di atur bar rumah Bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama Sibu kena 19 hari bulan 9 ni hari 6 minggu baru nyen ila okay? Jadi ya, minta kebelayan ke dipesan datai lalu untikan nemu sile lagi kita tahu bertanya ke lentak anak jalak atau ke nemuna bernumber 0198893412 John Anadiki atau ke laki muna bernumber 0138393024 tahu ke ngegai Desi Maria Melaka bernumber 0168676413 nangkan kena setiap lagi pesan ngetas ulit ke dikirim semester anak jauh ya ke pagi tu nuju bala ke diau babukuang kelampau cangkul tinta lalang Sri Aman kemudian ya ke diau basatap rumah ugil satap rumah ngindang ngapain mga bala dia sekurung kemudian ke diau bataman tungku miri ya senadian pihak mga kemudian di sungai keruah betawang ngau kemudian ya kenalah di rintai ke nama dito ti ngelala niang jawi anak unggi pesan madah ke pengawang tak sulit ke niang jawi anak unggi yang jauhi anak unggi di kadiatur kena 12 hari bulan 9 jam 7 lemai balut 298 PS 5 Jalai Ketapang 9 Kampung Tudan Miri. Sila lagi kawal ngau pengamat tu kita tahu bertanya ngagai spester bernombor 016-613-09-79 tau ke ngagai Thomas Imuang bernombor 014-8288-35. Nanu baru si pesan ngetas udet ke dikirum semester anak jawi ke pagi tu pesan madah ke pengawang ngetas udet ke niang apa ya yangnya tadi niang jawi anak unggi deka diatur kena 12 hari bulan 9 kena hari 6 atau ilak jam 7 lemai balot 299 8 Jalai Ketapang 9 Kampung Tudan Miri. Sekali lagi kita tahu tanya ngagai semester bernombor 016-613-09-79 tahu ke ngagai Thomas Imuang bernombor 014-8288-35. Lalu menatai ke pesan ya kelima ianya pesan ngintu 100 hari kedatai hari terma Francis Jua jadi pesan atau tadi menuju semua kabang belayan ya ke Riau Bangunan Johor Baru Miri Bintulu Sibu Bintang Serikai Seriaman Serian ngapai kabang belayan di Kuching ngau bala ke Riau Menua betul engkau tiap iti rumah panjai ya ke semanjai jalai liduang arisaka nyentuk ke babangan ili. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawas sembiang 100 hari setau ngibun regang ke niang kedua anak buyang niang kedua anak buyang tau ke apa ya Ros deka diatur kena mai 11 hari bulan 9 ini malam hari 5 malam pergi lah jam 7 lemai lalu pagi hari 6 12 hari bulan 9 pengawal nganjuang regang ke pendam ianya tadi dia pendam saka jalai liduang. Sila lagi kawal ngau pengawal tahu kita tahu bertanya ngagi rumah Francis Jua bernombor 019-292-8099 tahu ngagi Ros Kedu bernombor 019-877-5201 tahu ngagi Mit Sebeli bernombor 116-133-39-02 kebelayan dipecah datai ngagi rumah Francis Jua kau sekarang nanu baru isi pesan ngintu 100 hari lalu ngibun regang ke dikirim ke rumah Francis Jua ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal sembiang 100 hari serta ngibun regang ke niang tua ya jadi niang kedua anak buyang tau ka peros dekat diatur kalai pengawal ngibun regang niang 11 hari bulan 9 jam 7 lemai lalu pagi hari setiap pagi hari 6 12 hari bulan 9 niang nganjuang regang ke pendam saka jalai halidung kapal belayan minta data yang ngulup pengawal tu ketika diatur baru mah Francis Jua kawang sekerang lalu kan musil lagi tahu bertanya ngagai terma Francis Jua bernombor 019-292-8099 tahu ke ngagai Ros Kedu bernombor 019-877-5201 tahu moga bertanya ngagai Ros Sebeli bernombor 011-613-4309-02. Okey, lalu natai ke pesan keenam dikirim libau anak Agul ngari kita sebilia jadi pesan tu nuju balaya ke diau baru malabang sungai Tulai Bintangur ngemah nangas selawat kenawit pia muga bala ke diau baru majelum balai ulu ya sungai Asan Madur sungai Laguop suang julau Bintulu Kuching Sibu Miri ngau semua kabang belayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang guma anak libau tau kenya tadi niang pindek tau ke inde nyari pesan madah pengawang ngetah sulit ke niang guma anak libau niang guma anak libau tau ke dikanggau ngudama pindek tau ke inde deka diatur kalai kena malam 18 hari bulan 9 ianya pengawal nguan uliat lalu uliat adakah di kertas pagi 19 hari bulan 9 bak setapang kita akan nemu sili lagi kawal ngau pengawal tau tau bertanya ngagai amik bernumber 013 568 0640 atau ke Rebian bernombor 0174042660. Dan baru pesan ke dikirim libau anak angul ngari kita sepilih pagi tu pesan mudah ke pengawal ngetah sulit ke ni anak ya ni yang guma anak libau tau ke dikanggau dengan nama pindek tau pindek dekat diatur kalau kena 18/19 pengawangan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi 19/9 bak setapang ok jadi kapan belayan kanemu sila lagi berkawal dengan pengawang atau tahu bertanya dengan kami bernombor 0135680640 tahu dengan bin bernombor 0174042660. Lalu pesan kita ia ke situ ngelatih ke pesan ngetas ulit ke dikiru menomi anak Charles Jimbau kenuju bala kabar belayan ke dia Bapak Sirmas engkalat awak penasuk batu burak rantau panjai tutus banyak rasa muka seratuk bala baruban latap kapit niah bawa celum uyok selangau durian kena uyat rantau belak ngelupia mega kabar belayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti anglala metiasma angkuang anak Kennedy hanya dipesan tu madah ke pengawang ngetas uliat ke niang metiasma angkuang anak Kennedy niang metiasma angkuang anak Kennedy ada ke di atur kena hari nama 12 hari bulan 9 atau ila jam 9 malam jadi kebelayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu sila lagi kita tahu bertanya ngegaya nomi anak Charles Jimbau tempu nombor 0148776930 tahu ngegaya tu rumah Stewart Tinggi bah nombor 0116223441 nando baru isi pesan kirim nomi anak Charles Jimbau ke pagi tu madah ke pengawang tak sulit kena yang Matthias Mak Angkung anak Kennedy dekat diatur kena 12 hari bulan 9 ni hari 6 tu lah jam 9 lemai bah rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu sila lagi tak bertanya ngagai nomi anak Charles Jimbau bah nombor 0148776930 tau ke ngagai tu rumah Stewart Tinggi bah nombor 0116223411. Lalu pesan ya ke Siti tu ianya pesan ngetas uliat ke datai Ari Ibi Mina ya ke nuju Kabar Belayan ke dia dia menua Sibu kenawit ruban ngepim ke balaba bintulu miri suah niai bakuang lapuak tinjar kau yang kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Joshua Laili tau ke apai sili pesan mereka mau ngetas uliat keniang Joshua Laili tau ke apa ya sili deka diatur kalai kena malam pergilau hari 5 11 hari bulan 9 pengawangan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari nama 12 hari bulan 9 tembuk pengawang kertas ulit ditangkan ke ngawa muai antabalu kabar belayan ke dipesan dipecah datai ngagai rumah James Udit Sungai Sepatang Bu Atas Tinja Bram lalu kan nemu sila lagi tahu bertanya ke gaya Ibi Mina tempu bernombor 0148946782 tahu ke gaya Shelly bernombor 0108206016 tahu ke gaya Yen bernombor 0197052580 nando baru pesan ngetas ulit ke dikirim Ibi Mina ke pagi tu pesan mudah kemauan ngetas ulit ke niang apa ya ianya niang Joshua Laili niang Joshua Laili tau kapai sili dekat diatur kali kena malam pergila hari 5 11 hari bulan 9 pengawal anguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari 6 12 hari bulan 9 temu pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke pengawal muai terbalu kalau kebelayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah James Udiat Sungai Sepatang Buak Atas Tinja Beram sila lagi tahu bertanya ngagai Ebi Mina bernombor 0148946782 tahu ke ngagai Shelly bernombor 0108206016 tahu ke ngagai Yen bernombor 0197052585 lalu pesan ya ke sembilan ngenatai ke pesan ngetah sulit ke dikirim entaba anak lumpuh kenuju kabam layan ke dia bas kayu ayah menuan kebala ba rumah penghulu unja, rumah gia, rumah sien, rumah seli, rumah jegir, rumah yang disebut rumah manggan, rumah bigau, rumah liang, rumah latit, rumah jacob, rumah kenyalang, ngopi mga kebelayan ba rumah bunduang nanga sebabai ulu kapit, sungai belawai, sungai semunjana belawai, panggai ibau, ngopi mga bala keria ba yuang rumah manu mancal, rumah jandua ulu yuang kebelayan keria wanangan silai batang rejang, rumah wiang nanga sepriang mujuang macan kenawit sungai germai kenawit ngau pia muga kebelayan ia kenalah dia rintai ke itu tinggalah niang tua rumah lumpuh. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang tua rumah lumpuh anak radian, niang tua rumah lumpuh anak radian dekat diatur kalau kena malam pergilah 11 hari bulan 9 pengawak nguan uliat lalu uliat dekat diketas pagi hari nama 12 hari bulan 9 lalu muak kelemai dekat diatur pengawak ngelumbuang. Jadi kebelayan ke dipesan sudah data yang ulu pengawak tahu lalu tika nemu sila lagi tahu bertanya ngagai Udin anak masam banumbar kusuang 11 279 3364 kusuang tahu ke ngagian taba anak leman banumbar kusuang 178587895. Nandu baru isi pesan ya ke dia kirim taba anak lumpuh ke pagi tu nyari pesan madah ke penguang ngetah sulit ke niang tuai rumah lumpuh Hana Radian, niang tuai rumah lumpuh Hana Radian dekat diatur kali malam pergilah malam berlima 11 hari bulan 9 pengawak nguan uliat lalu uliat adakah diketah pagi hari 6 12 hari bulan 9 lalu muak kelemai pengawak nyadi ke lumbuang. Jadi minta kabar belayan ya ke dia pesan data yang ngulu pengawak tahu ilah lalu kita akan musil lagi tahu bertanya ngagai Udin anak masam banumbar kusuang 11 279 3364 kusuang tahu ke ngagai tabah anak leman banumbar kusuang 178587895. Pesan ya ke 10 pesan ngetas ulit ke datai Ari Jones Ana Dano atau ke apa ya Noel ngarif respilia nyari pesan nuju balaya ke diau ba singat semah mawan sebinjai ilas lasa mabil kebelayan ke diau batubah melanggan meraduang bawang asan serban pasien teluk muluang setaya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah ni pola layah anak giri tau ke indah limau. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang pola layah anak giri, niang pola layah anak giri tau ke indah limau dekat diatur kena hari 6 atau ila 19 hari 8 jam 8 lemai ba nombor 3G lorong timur kemuyang 5J-2 Sibu. Kita akan mengusir lagi tahu bertanya ngagai Jonius bernombor 013 5842175 tahu kan gaji free bernombor 013 8303720. Lalu baru isi pesan ke dikirim Jonius anak dan atau ke penuel ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang indaya dari niang pola layah anak giri niang pola layah anak giri tahu kini limau dekat diatur kena hari 6 tahu ila 19 hari bulan 9 jam 8 lemai bernombor 3G lorong timur kemuyang 5J2 Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngegai Jones bernombor kusung 13 5842175 tahu ngegai Jeffrey bernombor kusung 13 8303 7 2 kusung.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tok deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi uleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
2: Betul, betul.
1: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke uleh dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Pau. Sekedak prinsip tu uleh dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuol ti sunyi. Berarti nya anak ngasuh utai ti ngelinginya engka ngembal rundiang kita tadi. Ngagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya. Okay, ya aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuh hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya, bisik datang ngegi penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngegi kita. Kita tahu ringan, tang anang berdosa leka jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita, lalu anang ngkertiak. Peninduak erti jakutnya bano te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakut Tuhan madah kuminyau jakut orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakut Tuhan madah erti jakutnya awak ke kita likun na engkertia lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama erti jakutnya ertinya kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakut ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyau turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya. Sobat buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya mega kita ngampun pangan diri.
3: Sajurai 6:35 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
5: meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9 lagu menyadi hari masterpiece lekang ngau tiun Depa Masterpiece.

0: Hey, laju main layan tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita ketika aku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja dari tu? Mayu mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya,
3: legging. Apa siapa ambu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan, anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putuh.

Selamat pagi, Datuk kita Bugulai Ngawaku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari 4, 10 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Penusah Bilun Engkabang ti Labuah mansa ditetap ke nengah barang diri. Operation FDS tau nda ibuah diketuka. Pemindah Bilun, Bilun Engkabang FDS mesti nitiah ke prosedur penglikun. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengawak nentu ke semua mansa penusah Bilun Engkabang servis doktor terbaik FDS di Labuah ba Long Lelang Marudi udah mujur di Pejalai berpelasar ke Sekedak Kelai. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Madah antaraya nyengkau barang diri empu cebiak gari ngau palan penuduk mansa dalam Bilun Engkabangnya. Sampel DNA mega diambil dari mansa diri sebilik dikenak mantu proses nentu ke identiti sida. Tubuh mansa lebuhnya endak sempurna. Tubuh kesemua lima mansa udah dibaik ngagai spita miri lemai kemari ngambil ke pengawal buntas tasat ngau persa sampel DNA uliah di Pejalai. Sidak tu ianya pilot Kapten Zainur Afiq B. Syam, pemesai perubat Dr. Ainur Bahrah Kamarudin, penolong pemesai perubat Alexan Adit Henry, ngau dua ikut nurse, Debra Moset ngau Jesse Payak Jo. Berbak ngau nya pun kebuah ti nuntun Bilun Engkabang ti labuhnya di pansiak biro pemansiak penusah bebadi di langit. Polis terjapia udah muka report kes pemati ngenyit SDR. Dato' Muhammad Zainal madah ke Bilun Engkabangnya nadai disikap ngenak perengka ngerikut nyawa kopi tau ke kutat celum. Nakak ke dia tu, polis bedau nerima penerang berkawa ngau sebarang kangau penusah ngenyit ari pilot sebedau penusahnya kenyadi. Bilun Engkabang ke digagak tahun 1991-nya kepenudia di maintenance kena 24 hari bulan 8 tu tadi serta dikemendal ke beroperation penglama 100 jam penerbai. Ia dikena mai raban pengeraja pengawak Opis Menteri Pengerai Malaysia di Sarawak kenyau hari tahun 2009 lalu arinya nyukuang guna servis ngintu pengerai di Sekedak Kanan Menua Ulu di Sarawak nyengkawa Miri, Bintulu, Limbang, Marudi, Ngau Bario. Operation Servis Doktor Terbaik FDS dekat diteruska. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah tahun nak ibuah ngetu ke servisnya berindik dari pangkuk pengawak tu ti berguna amat dalam nentu ke akses ngagai pengawak ngintu pengerai kelebih lagi ungkup komuniti di Menua Ulu. Upis Menteri Pengerai KKM nadai bempu Bilun Engkabang ti dikena ungkup servis tu tang nengah atur sewa secara kontrak ti nyerangkum pengawak ngintu. KKM seruran berarti ke input dari raban ti bekawa ti ngawa perkara teknika ngau penglikun penerbai Bilun sebedau ngagak sebarang pemutus bekawa ngau guna akses Bilun Engkabang ungkup FDS. Ia mega netap ke raban pengerja pengawak ngintu pengerai ke bebadi nyawa dalam penusah Bilun Engkabangnya penuh berjalai ke pengawak FDS maya penusahnya kenyadi. Dalam perkara ke sebaka, tiap-tiap pejalai Bilun tau ke Bilun Engkabang FDS mesti nitiah ke prosedur penglikun ke udah ditetap ke sebedau dikemendal ke terbai. Kepala Direktur Pengerai Datuk Dr. Mahata Abdul Wahab madah ke pemutus sekali ke penerbai Bilun dikemendal ke tau ke endak berpanggai beragensi ke berkawa lalu ukai dari baruah kuasa Upis Menteri Pengerai KKM. Operation FDS bungkus kedak komponen yang kaum atur servis ke udah ditetap ke secara berkala berpelasa keguna peranak bak kanandua ke Jawa, kelimpah hari pengawak mindah ke atur perubat ngenyit, Medevac,
dikena ngangkut pesakit kritikal nerima perubat sida. Mission Medevac dekat di Pejalai henti bisi pematut ngangkut pesakitnya ngalengkas berpangai bak pemenda penerbai bilun udah tiberati ke perkara pengelikun ngau gaya ari bak Siti-Siti Maya. Dia tu kita penuh mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngau Raja Pemaisuri Agong Raja Zarid Sofia ngenatai ke penyenduk ati diri ngagai pilot diri sebilik ngau Raban Pengeraja Pengawal Upis Menteri Pengerai KKM ke dituntung penusah bilun kabang ti labuhnya. Ia mega bersampi ngambil ke mansa diri sebilik ngau kabang belayan sida diberi pengering ngau penegap ati lebuh napi pengelenyau urang ti dikesayau ke sida. Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim mega bising natai ke penyiduk atia. Ia madah ke perintah dekat merik semua bantu ngau sukung kepatut ngagai ruang bilik mansa. Semua Raban Mega dipinta merik ruang ngagai ruang bilik mansa serta nyeliah ke sebarang spekulasyen seraya ngantik penerang rasmi ari Raban berkuasa. Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa ngau Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi Mega madah ke diri Sino Ati. Tuai Pemegai Menua ngelalau ngambil ke pengelikun perkara penerbai bilun di Kemerat ke kelebih lagi maya penangguh sebun asap serta kurang tikas penyawah tinjau ke ulih di peda. Pengawak ngenak bilun mit tau disekat tau ke diseliah ke semak bisik pematut seraya ngantik gaya ari ngau tikas tinjau penampak ditetap ke likun. RM100,000 disedia ke Perintah Sarawak ngagai tiap ruang bilik mansa penusah bilun engkabang servis tutur terbaik FDS ke Labuah di Long Lelang. Dalam setiap penerang, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS madah ke Perintah Negeri Mega dekat nampung penuh bayar pelajar anak mansa ke bersekolah Nengah Yayasan Sarawak. Premier Sarawak ngemanda ke bantuk tu nyadi ke tanda pengibuh Perintah Negeri ngau tuju dekat ngelempung ke tatian belanja ngagai ruang bilik mansa ngau aris. Penyampau penuh bayar pelajar mega ngayan ke basa ungkup pemanah pengawak ti udah dikerja Raban ti gawak ke rakyat kelebih lagi bak kandang menua ulu. Atu pengelikun penerbai bilun berkawal ngau Operation Service Dutu Terbai FDS patut diperhati kebaru ngau komprehensif. Menteri Perengkau Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin nyemetak madah ke pengelikun penerbai bilun ukai semina ngawa bala pai.

pejalai nguliah ke atu perubat nya ukai seminak ngira penyau haja. Sungai ngau arus ti deras serta nengah jalai kem batang nya sekedak kana menua ti seminak uliah dilawak ngena pejalai ari langit. Ditu meh servis dutu terbaik FDS nya dipenyambung ti berguna amat antara komuniti menua pesisir ngau sistem ngintu pengerai. Pemesai perubat ba Spital Besar Sarawak, Dr. Jawing Cunggat madah nanti nadai FDS datai bak kenandu ke jawah tu pesakit nak uliah di intu kelebih lagi inai ke dekat beranak ngau anak metik baru ada. Pengelica perubat ngau pakar perubat pengerai Mansia Mayuah, Profesor Madia Dr. Nelson Richard Seling madah ke prana ari sesebuah genturuang tumpuk pendiau nang udah gagit nganti serta nyambut penatai raban upis menteri pengerai tiap kali sidaknya berjalai ke FDS. Tu nerenak ke kawa tikrat antara pengeraja pengawak nyaga pengerai ngau komuniti. FDS diperjalai ke di Sarawak dalam tahun 1973 lalu mungkul lebih 100 kana menua di bumi Kenyalang. Tuk meh kenang ngagai sitik tim tinggalamak tu datai hari langit nyedia ke pengawak ngintu pengerai ngagai sidak ti jauh hari fasiliti perkara pengerai. 8 hari bulan 9 2026 nyadi saksi penusah berat ti nyadi. Tang jasa sida endang beruan dikenang betiap genturun pendiau ke dilawak dekat bisi orang tidak kengingat ke sida bisi ruang bilik ke udah kalak nerima bantu sida. Terima kasih ya Dutu Terbaik. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Penusah Bilut Engkabang ti Labuh mangsa ditetap ke nengah barang diri. Operation FDS tau na ibuah diketuka. Pemindah Bilun, Bilun Engkabang FDS mesti nitiah ke prosedur pengelikun. Nyanaka berita pagi hari YFMB Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dini makti. Salam sejahtera.

Sareto 10 hari bulan 9 dalam tahun 2001. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud menjadi ladang gemilang bak gedung Semunggan. Ia mada ke perintah Sarawak yang semampai nyukong penguat pemalsang kebun kelapa sawit ke Tegal Menua Sarawak membuat mayuh tanah puang tu oleh dikemansang. Tengah waktu megah oleh nulung rakyat tindak oleh pemalsang ke tanah sedampu. Hari nyak meh, kepeni besai timur anak ke kuku, bahawa pemalsang kebun tu bisik naik perengkah bertanah moden ti oleh mansut ke mayuh hasil lalu nguntung ke rakyat. Pemesai ladang gemilang tu ianya 15,593 hektar bak projek Pernas International Holdings Berhad tim gempung ngau Hydroflow Sendera Berhad serta Pumur Kui Bawa Berhad ianya company ti ditumbuh ke 1,500 ekor rakyat bak gedung tu. Bak ngerami itu mega genak ikut sida bisa nerima sertifikat saham ti disuak ke Yang Amat Berhormat Kepala Menteri. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Kopis Akim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek caknya.
2: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Kuasa Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uleh ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uleh ngelebak ke diri hidup begolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda lagi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesan tu ari YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

0: Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka uling murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terplasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Keskalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belamuri tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Courthouse digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah Kot Tumega maya dulu menya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Nya, nak kutungai nemuai yang gaya rumah ni, nakap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Darku angku tau kan gak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, akan masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papan ke susu sumai diri tau.
4: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dudi hari ilak nadai magang tanya. Yu yu. Ana mangat ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat yu yu. Budi basah ngai pangan diri ke pemadu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
3: Gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doain. Nanti yang pagi hari 3 ngau hari 4 ba. Duo pagi.